0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supaya sehat deui tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alpa propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-28 Wirujeng ngadangukeun sor.

0: ajaib. Saumur nyuhun hulu nu ieu, bibi mah kakara ayeuna mangihan kajadian kieu ieu teh aduh, kakara. Bi Umi mah ieu mangihan kajadian kieu, Neng ieu teh. Kitu eta teh. Bibi, kumaha Neneng? Keur anu maha kawasa, teu aya anu aneh, Bi. Teu aya anu ajaib. Sakabeh kajadian teh biasa bae. Keur anu maha kawasa mah. Ari anak kuring teu aneh mun dipapag kudu kitu. Naon pangna kitu, Bibi? Nya kumaha Neneng kumaha kumaha? Kumaha Neneng ieu teh? Nya da hirup kuring kiwari aya di lingkungan alam anu sakilgana. Pantes mun alam di jagat milu mapag.
1: Cek Dayang Sumbi, manehna oge jadi ngarasa yakin yen ieu kejadian teh teu matakna naon. Dangan sakadar tangara, sakadar ciciren. Yen sasukurining alam ngabagiakeun kana kehadiran gelarna eta Jabang Bayi.
0: Beki aneh bae ari kitu mah atuh Neng. Kejadian kieu karek ayeuna kasaksian ayeuna ku Bibi, ieu teh pertanda gumelarna jiwa anu luar biasa, Neng. Luar biasa cek Bibi mah ieu teh. Ieu teh jiwa atana piraga anu sanggup engke kareup nalukeun tangeusi alam. Tah ieu, ieu jiwa raga Jabang Bayi orok anu kaluar tina guhar garba, Neng. Ieu teh bakal sanggup nalukeun alam. Tak itu, Nen. Duh, Gusti Nu Maha Agung, bagja jenemenan si Bibi boga asuhan pipahlawaneun. Pipahlawaneun ieu mah yeuh anu baris jadi kareueus Ibu Ramana.
1: Cek Bi Umi bari ngakeuweuk orok anu ngear wae ceurik teu daek repeh. Pademalan jeung sora-sora sejena.
0: Orok kasep tong nangis wae atuh kasep ieu teh. Meni kasep kieu pigagaheun ieu mah budak teh ieu mah yeuh.
1: Ari Dayang Sumbi anu can pulih deui kakuatanana ngarenya gandenge omongan Bi Umi teh. Dayang Sumbi kataji ku eta omongan, jiga omongan lain omongan ti Bi Umi, tapi teu peuting ngarti. Pok nanya bangun anu reuwas.
0: Naon Bibi? Bakal nalukeun alam dunya kumaha? Saha eta teh Bi? Nya, apan ari anu sanggup nalukeun alam dunya mah nalukeun pangeusi alam. Iwati Guriang, Guriang, Guriang. Ari Guriang teh hiji jelema anu nya sanes manusa teh Bibi mah eta mah. Duka alam jin, duka manusia anu sakti mantaguna duka kumaha. Bukan mah Guriang we, anu sakti kabina-bina Guriang teh. Kitu Nen, cek caturangga mah teh. Cek bahasa-bahasa kolot kitu Guriang teh, anu sanggup nalukeun sakabeh pangeusi alam. Tak kitu. Nya manehna hiji makhluk anu boga jiwa jeung raga anu kuat, sanggup ngelehkeun ieu alam. Eta Guriang teh.
1: Dayang Sumbi ngahuleng. Sakedapan mikirkeun ngaran Guriang, Guriang anu disebut ku Bi Umi, asa surup jeung tangtungan, asa merenah jeung dedegan. Pantes pisan ngaranna Guriang, mun gagah sanggup naklukeun eusining alam. Sanggeus mikir rada lila. Dayang Sumbi nyarita saolah-olah nyarita ka dirina ngedalkeun ngaran anu dipikaresepna.
0: Guriang, nya Guriang, nu ari Nen cerita sorangan, nya maksud abdi teh Guriang, Guriang, nya Guriang. Aduh, hiji ngaran anu kacidah dena bi.
1: Kitu pokna Dayang Sumbi, teu ditujukeun ka sasaha, iwal tikeur dirina sorangan, tapi kadenge ku Bi Umi. Atuh mani melohok Bi Umi teh sakedapan mah neuteup ka Dayang Sumbi. Pok deui Dayang Sumbi nyarita.
0: Bi, nah teu leuwih alus upama anak kuring di ngaranan Guriang Bi, sabab geus bukti aya tangara, aya ciciren Bi. Duh, sanajan kuring asa beurat hese ieu ngahareukeun budak teh nyarina ka bina-bina Bi, ieu geus bukti aya tangara, aya ciciren. Kumlarna ka alam dunya dipapag ku sora-sora anu rame. Sora sasugrining eusi alam Bi. Kek kek kek kek kek kek. Kulan asa mustahil, Nen. Mustahil pisan eta mah. Mustahil pisan cek Bibi mah tuh. Kira ku ye budak pada di ngaranan Guriang, ulahnya ulah Guriang. Bisi jadi mata ke budakna ieu teh. Ke ari Guriang teh lalaki atawa wewe, Bi? Eta mah cek beja mah. Sebutkeun Guriang mah bisa lalaki bisa awewe, pokona mah jerman jago we pokona mah eta mah sakti mandaguna lah eta mah bade awewe bade lalaki teh setengah jin teh setengah siluman teh apal pokona mah Guriang teh kalau bisa ngaleungit mah nama kitu eta Guriang teh lamun dina tingkat anu eta mah pan aya tukang tatapa nu namina teh naon teh cek beja mah teh aya emah, aya eyang, aya wan leuwih ti ieu weh pokona mah. Wiku, leuwih ti wiku. Cek beja mah kitu eta teh. Ahli pertapa jago na kabina-bina eta teh kitu. Tah kitu neun ieu teh. Eta Guriang. Ulah lah pokona mah ulah nyai ulah. Mustahil eta mustahil.
1: Di Bumi kaget ngadenge usul Dayang Sumbi teh. Ari sabab ngaran Guriang teu cocok keur manusia. Da Guriang mah ngaran para pangawal dewa di kahyangan. Kitu cek pamikir Bi Umi.
0: Bibi, kuring tetep kataji ku eta ngaran. Tadi cenah memang eta teh Guriang teh para pangawal dewa di kahyangan. Hartina saluhureun manusia meureunan nu geus bisa ngahyang mah. Kitu. Jadi eta teh meureunan jelema anu jago kabina-bina. Ngan ari keur merengaran ka anak kuring mah tekudu jiga kitu pisan Bi, tekudu jiga teu sarua sagemlengna keun bae keun kumaha lamun ku kuring urang robah we saeutik keke dirobah kumaha ari Nen sumun dirobah supaya teu beurat teuing ka budakna tapi kadengena mah tetep jiga kitu Bi jadi maksud Nen teh kumaha ieu teh jadi maksud Nen teh keukeuh bari namian ieu orok teh Guriang henteu Bi ngan lamun disebutkeun dipanggilan teh jiga kitu nya naon atuh cocokna ceuk Nen ieu teh ngaran ieu budak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
4: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
3: Linggi di Palimana, Ibu?
4: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
3: Ya panyawat tos lami.
4: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
3: Pami ya panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
3: Uhum.
4: Ayeuna mah sakinten teras.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alfa Propolis.
3: Mohon kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alfa Propolis khasiat saunan kakasku ibu.
4: Alhamdulillah netadina alim emam ayah nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap gitu. Saat atas Propolis eta tilu dinten abdi kersatuang.
3: Alhamdulillah mohon anu diabet oke kolesterol lah kumaha bu.
4: Anu diabet kolesterol tegado mung diabet abdi tos ayah satahun obat diabetes.
3: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu.
4: Mohon alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alfa Propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
4: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong emam karaos khasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abi mah.
3: Ibu udah ngati mana Bu Alfa Propolis?
4: Radio Peace, lawan tina Radio Peace FM-nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alfa Propolis?
4: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
4: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang stres paru. Alhamdulillah Pak Atos Pak Popoli, alhamdulillah hasiatna keanggo pisan. Mangga penten kasadayana konsumsi Pak Popoli.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 100 Alpa Propolis. Ibu janten tambah sehat, rezeki tambah lancar bunya.
4: Amin, amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemon jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
6: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
6: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namite?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: nente kekeh bade namian ya orok teh guriang nyete bi ngalamun disebutkan dipanggilan teh jika gitu nyanaun atuh cocok ngecek nen iya teh ngaran iya budak guriang suriang kuriang anya ngaswe kuriang keji ngaran anu hade numernah luyu jeng kejadian bil basa menehna gumelar kesining alam apa kusora anu sakitu rame na tah dangukin ku bibi ayo nangge rame kene bi
1: cek dayang sumbi panona melong kabi umi menta kasuluyuan alibi umi tungkul hatena tepati mikun tapi nya saha nurek wani ngabantah kana kahayang dayang sumbi tong boro-boro manehanana kangjeng raja suging perbangkara oge teu wani ngagetik-getik ka dayang sumbi mah kahayangna teu weleh digugu diturut komo deui ieu boga anak anu mutlak boga hak anu mutlak nyeun ngaran keur budakna pikeun mere ngaran ka anakna Iwadi dayang sumbi pribadi
0: nyanaha atuh teu aya nu langkung sae tibatan kuriang asa teu cocok bibi mah manya ngaran satria kedeng satria pilih tanding kuriang aduh teu pantes teu bibi mah teu pantes ai guriang tarik teuing atuh beurat teuing guriang mah nu sanes atuh nu sanes teh bibi nu sanes nu sanes anu luyu sareng ieu budak
1: cek bi umi bari malik neuteup ka dayang sumbi
0: cekuring mah ngaran kuriang lebih cocok germane anak-anak bi balaria bakal nyarebut kuriang atawa sang kuriang tak itu sang kuriang pan ayah geningan nyebut sang sang anu sang anu sang anu lain sakadang itu tapi emah sang kuriang enak pisan eta ngaran teh bi kuring mah resep resep bi eta resep nya atuh ari kitu masa daya-daya nen teu langkung pangeresa nen bibi mah nurutkeun we ieu teh moal ku mamantun leluhuran kitu bibi mah ieu teh
1: bi umi teu bisa nanaon deui iwal teh ngagugu kana kahayangan dayang sumbi atuh puguh we dayang sumbi seuri hatena bungah anu taya papadana lantaran geus manggih pingaraneun anakna geus merenah dingaranan sang kuriang ari budak orok teh ceurik deui eta di kolong saung kadenge sora situ mah ngagogog tarik daya eureuna ngecegug terus we ditambah deui sanggeus situ mah ngagogog batarik-tarik balap sorana jeung sora ajag ajag nemalan mau ngagaur bagong sesekor sora sato sejen anger rame cara tadi tapi aneh langit anu sabreg-bregeun rek hujan teu saketrak-ketrak acan ngan angin we anu ngagelebug saya ahlir hujan silalantang nya akhirna mah harita teh di wetan hibar ku pajar cahaya beureum sumirat nyingraikeun lanang sepeuting jang-jang peuting geus ngalingkup kasingraikeun inung beurang manuk recet di sarada ngabagiakeun sang surya anu baris medal di luar geus caang kasintu jeung hayam leuweung raung patembalan bangun anu galumira naker jika numapa gumelarna hiji makhluk hiji manusia anu katelah sang kuriang nuri lahirkan kudayang sumbi sedangkan bi umi harita teh buru-buru nunda orok anu geus make tilam disimutan buni nakranan orok teh repeh aya nama teu ceurik bae pok bi umi ngomong
0: nyai pek leuleuheula atuh kadinya bi berek naheur cai ieu teh mangabi keur budak mah sina sare geura bieu abdi ge asa leuleus pisan ieu teh nya sok reuskeun laweureuskeun reuskeun istirahatkeun heula atuh nen mah ieu teh
1: bi umi ngoloyong ka pawon ari dayang sumbi ngalempreh ngararasakeun kacape urut bajoa ngalahirkeun anak nanu cikal poe eta poe mungaran mungaran pisan boga anak dayang sumbi teh boga pibaturun hirup boga anu baris nuluykeun lalakon di alam pawayangan Barasab sang surya medal, cahyana moncorong bengras di papag kurecetna suramanuk kiriwirna angin letik alama caang narawangan. Sukabumah galumira mirugumira kadayang sumi anu geus salamet ngajalankeun pancen hirupna salaku hiji indung harita teh. Kocap dina hiji mangsa

0: nyanya kuma-kuma-kuma. Dina mangsana kuring kakandungan anu nyaho teh ukur Kangjeng Raja jeng kuring sorangan sanges deket ke bulan alaun ditambah ku bibi semua-semua lajeng tak ayuna jabang bayi geus kumelar geus dingaranan Sang Kuriang. Nah kumaha ka Kangjeng Raja bi bejaan atawa ulah
1: ari pawiraos bibi mah kantenan mah kedah atuh kedahna mah kudu atuh kudu pisan diwartosan eta mah margi perjogi atuh nen ieu teh
0: nya kuring oge boga pikiran kitu tapi kumaha lamun anu saja nanyakeun kumaha pejawabeunna bi nya ulah diwartosan bae atuh ulah diwartosan ka nu sejen ku bibi ieu ku bibi umi bade diharewoskeun ka Kangjeng Raja moal seueur saur ka nu sanes margi upami teu diwartosan mah bili anjeunna dedepeun sareng bendu grangke.
2: Bi Umi usul supaya Kangjeng Raja enggal diwartosan.
0: Nya di ari kitu mah tu bi, jiga tu isukan mah geura mulang ka nagara, wartosan Kangjeng Raja yen kaula geus ngalahirkeun kitu sarta bejakeun budak lalaki dingaranan Sang Kuriang. Oh mangga mangga ngiringan ngiringan ngiringan ngiringan tangtos bibi ngaestokeun pisan kana kapalai nen itunya.
2: Kacaturkeun isukna rebun-rebun keneh bi Umi geus singkil dangdan maksudna rek nyabaheula ka nagara rek ngawartoskeun yen Dayang Sumbi parantos babar sanggeus tarapti sarata geus ninggang kana waktuna. Bral bi Umi miang leumpang sorangan ngajugjug ka nagara Galuh. Ari Dayang Sumbi harita teh bari jeung gumirah hate mangku Sang Kuriang dibawa ulin diburuan ngadon ngibun isuk-isuk supaya anakna sehat bari orok oge memang jempe diganu betaheun pisan ayeuna mah. Ai situ mang anjing aneh teh anjing spesial ke Dayang Sumbi mah. Situ mang cumpaguk di kolong saung panon runatrinat ka sabudeureun saung maksudna mah ngajaga bisi aya pancabaya anu ngancam Sang Kuriang kitu maksudna mah. Sakapeung kapeungeun ngagogog ka Dayang Sumbi nu digogog ukur ngareret bari seuri geus ngarati kana maksudna situ mang. Mun ceuk urang mah meureun bagja manehna oge yen geus boga turunan situ mang teh bari orok-orok jelema orok manusa. Dayang Sumbi teu ngarasa kagok ayeuna mah, teu ngarasa era babarengan jeung si Tumang teh. Anu eta sareatna mah anu ngalantarankeun Sang Kuriang lahir. Haratina si Tumang teh nu jadi bapana Sang Kuriang. Lamun geus cape redempangan, gek diuk dina catang deukeut taraje, terus ngahariring dipirig ku hiliwirna angin leutik, dialokan kosora manuk. Nureang patemalan jeung baturna sakapeungkapeungeun mah Sang Kuriang oge ceurik hayang nyusu harita teh.
0: Nya teuing Sang Kuriang, cep atuh sok sok sok jempe jempe sok bisi hayang nyusu masuk teu naon ku ibu disusuan atuh Sang Kuriang ieu teh.
2: Ceuk Dayang Sumbi bari terus nyusuan anakna, jep Sang Kuriang jempe situ mang nagog nanyokeun harita teh. Reup Sang Kuriang sare ku Dayang Sumbi dibawa ka jero saung digolerkeun dina samak disimutan kalayan apik geus kitu Dayang Sumbi masangkeun alat tinun kentrung kentrung keprak kentrung kentrung keprak ari keprak keprak kentrung kitu disadana sora barera. Mun geus ngadenge anu ninun di barung ku sareng hariring situ mang sok ngadakom di kolong mimitina mah peupeureuman lila-lila mah reup sare tibra asa dipepene meureunan situ mang teh harita teh kitu jeung kitu wae kaayaan Dayang Sumbi teh anu geus ngabogaan anak pibaturan hirup di tengah alas bandawasa. Sorena jebul bi Umi datang rebo ku babawaan pamahanan urang nagara harita teh. Sanggeus reureuh barabat bi Umi nyaritakeun pangalamanna salila lunta ka nagara Galuh ditanggap ku Dayang Sumbi.
3: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sareng ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Tak kumah teteh sareng sena ngalah telandong alfa propolis penyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah telandong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: TSA
5: Bukan
4: TSPA
5: Bukan
4: TESA
5: Bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma aini?
5: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: 102,4 FM Radio Peace.
9: Radio Peace.
8: Sahabat sehat, keluar.

0: Kitu jeung kitu wae kaayaan layang Sumbi teh anu geus ngabogaan anak pibaturan hirup di tengah alas Bandawasa. Sore na jebul Bi Umi datang, rebo ku babawaan pamahanan urang nagara harita teh. Sanggeus reureuh barabat Bi Umi nyaritakeun pangalamanna salila lunta ka nagara Galuh ditanggap ku Dayang Sumbi.
1: Eta mah nen, bibi teh di jalan loba anu megat mani raung nu nanyakeun kaayaan hidep. Eta mah go ka karaton. Ulang-ulang reang nanya. Bos ka putren para emban baheula-heula nanya tentang dirimu. Bibi na ieu mah yeuh. Nya cek cek basa Indonesia na kitu. Nya mana komo bos ka padaleman mah. Kangjeng Raja sareng Parmeswari meni jolpok-jolpok we nanya ka bibi eta teh. Kumaha cek bibi?
0: Dayang Sumbi panasaran.
1: Nu sejen mah dijawab biasa bae ku bibi teh. Cen hidup teh sehat waluya. Waluya. Pokona mah sehat. Henteu kirang sabios-bios ti aya pancabaya. Ka Kangjeng Raja diterangkeun beja khusus kanggo anjeunna. Nya ku bibi teh diterangkeun ngeunaan Sang Kuryang. Tak kitu geulis nen ieu teh. Kumaha kaayaan Kangjeng Raja? Aduh. Eta mah geulis. Sanes dieunan bibi mah bungaheun pisan katingalna teh sarta anjeunna ngadua moga-moga Sang Kuryang teh sing jadi bebenteng nagara Galuh cenah jadi gunung pananggeuhan urang nagara itu saurna Kangjeng Raja teh malah aya amanatna aya amanatna ieu teh kumaha amanat Kangjeng Raja teh bi enjing pageto mah anjeunna oge bade ngarasakeun ka dieu palay ningali cenah palay uninga kumaha cenah eta Sang Kuryang teh mangkaning jaru cenah meni jaru teuing kaos ka sato wae abong bapana sato nya hilang ya pameget maksana teh kitu pria sejati cenah kitu. punten nen ieu punten.
0: Cek Bi Umi dari anak keranan nerangkeun waleran jeung sikap Kangjeng Raja sabada nampi wartos ngeunaan gumlarna Sang Kuryang. Atuh Dayang Sumbi ge bingah ngadangu kitu mah manahna tetegpok nyarita.
1: Syukur atuh ari kitu mah bi ngan kade ulah loba omong kanulian bisi matak jadi sabibir hiji bibi leuheung palebah hadena kumaha lamun rame teh dina gorengna sabab geuningan loba keneh jalma anu resep usil kana urusan batur bi komo jaman kiwari mah geuning kitu bari jeung embung nyaho kana kaayaan anu sabenerna tak kitu omongan jalma mah teu aya teh henteu nya henteu teu diuar-uar kalulian ku bibi oge atuh.
0: Tembal Bi Umi. Satuluy nama Dayang Sumbi jeung Bi Umi hirup sabiasa na nuluykeun hanca miara Sang Kuryang anu beuki lila beuki morontod rancing geus pikalucuan eta budak teh. Kacaturkeun dina hiji poe jebul Kangjeng Raja ngalayad ka eta leuweung atuh puguh kalintang bingaheunana asa kagungan cimat anu kacidak gede ajena. Kangjeng Raja teu asa-asa ka Sang Kuryang teh diaku putu pituin sabada diterangkeun ngeunaan ngaranna. Kangjeng Raja satuju pisan kana eta ngaran. Rada lami disaung ngasuh Sang Kuryang anu orok keneh teh. Nyapa sosore Kangjeng Raja amitan. Sateuacana angkat amanat heula ka Dayang Sumbi jeung Bi Umi.
2: Bi Umi,
1: kaula anun kumaha juragan raja ieu teh?
2: Juragan raja we kitu kami mah.
1: Teu sawios juragan raja.
2: Biasa Bi Umi mah. Aing geus nyebutkeun juragan da sok aya tungtungna lah.
1: Meni ngartos juragan mah.
2: Tah. Namahan bekel bisi genaon kitu urang teh kitu aya nama. Dek di dieu dek meuli naon atuh panileuweung.
1: Emohonnya kan bisa ditabung. Ya bekel ari Bi Umi engke ka kota kitu maksudna teh. Kitu Kangjeng Raja.
2: Sabodok mandinya we. Yeuh kieu. Poh ka Bi Umi, poh ka Dayang Sumbi nya. Kade sing apik miara budak. Ulah lawara, ulah disepirakeun. Mun teh mah aya itu jeung ieu anu matak jadi kasulitan, buru-buru kaula bejaan. Kaula bakal ngirimkeun bantuan ka dieu. Pek sakitu heula nya. Kaula rek mulang ka nagara ieu teh.
1: Eh, Butimalan,
3: Hatur nuhun kaulanun Kangjeng Raja.
2: Cek Dayang Sumbi hatena ngerasa bunga. Atuh geus kitu mah beral Kangjeng Raja angkat dikawal ku dua penggawa. Tunggang kuda ditegarekeun. Dayang Sumbi jeung Bi Umi ngajajapkeun ku paneuteup. Geus kitu mah Dayang Sumbi ngerasa tentrem, tegalideur dina ngurus jeung miara nu jadi anak nyaeta Sang Kuriang. Kanya ahna kadedeuhna kaasihna estu tamplok ka Sang Kuriang, anak tunggal anu cikal, anak anu mahiwal beda ti batur. Sabab bapa anu ngayugakeunana beda jeung nulian estu pasalia pisan atuh. Tapi najan kitu Dayang Sumbi teu nilam najan saeutik, kasitu mang teu ragab teu asa-asa, teu wani ngusir, teu wani ngagetrik-getrik, diantep bae sakahayangna. Eta situ mang pagaweanana nagog di kolong saung jadi pangawal anu satia ngajaga Dayang Sumbi jeung Sang Kuriang tina sagala rupa bahaya. Ari Bi Umi kacida pisan getena, kacida pisan nyaahna ka Sang Kuriang. Kadangkala sok poho kana dirina pribadi, poho kana pangabutuh sorangan Bi Umi teh bakat ku satia satuhu ka Sang Kuriang. Jigana teh jiwa ragana dipasrahkeun keur kepentingan Sang Kuriang, kitu Bi Umi teh harita teh. Oge kaayaan Dayang Sumbi jeung Bi Umi kitu pisan nu aya di tengah alas Bandawasa. Hirup estuning jauh jeung batur, mencil di tengah leuweung luang liwung, jauh ka lemur, jauh ka ditu ka dieu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
5: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
4: Kumaha Pak karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sahabat?
5: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
4: Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ning Pak.
5: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
4: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
5: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
4: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
5: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
4: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
5: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
4: Supaya tuntas we nya Pak nya.
5: Mohon
4: pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
5: Di Babakan Nasol.
4: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos saya karaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Oke, kalian Dayang Sumi jeung Bi Umi kitu pisan nu aya di tengah alas Bandawasa. Hirup es tuning jauh jeung batur, mencil di tengah leuweung ruang liwung, jauh ka lemur, jauh ka ditu ka dieu. Berang deui, peuting deui. Waktu teh terus rumaku, waktu teh terus maju. Numu-numu itungan waktu, mangsa teu aya kenatna. Mapai ngereyeuh namahan bilangan mangsa. Beak poe jebul minggu, tutup minggu datang bulan. Parat bulan jebul tahun. Lampah panjang diponokeun, lampah jauh dideukeutkeun. Riwayat tulasan tahun urang singetkeun bae. Gancangna carita. Dina jero sakitu tahun sang kuryang estu mulus rahayu berkasalamet teu aya itu sinareng ieu. Bubuhan atuh rek teu kitu kumaha? Eta sang kuryang teh alus ngurus, alus ngurus hade piara. Eta awakna sang kuryang istuning seseg moronton tereh gede, kasep gagah tur sembada. Ngomongna capetang, rengkak paripolahna rancinges calakan ludengan jeung pikalucuan. Ari Dayang Sumbi kahirupanana henteu aya robahna salila welasan taun teh gawena ukur tirakat tirakat tapa brata waktuna beak kuninun buka tirakat sakali-kalieun dahar ngariung jeung sang kuryang Ketut Bi Umi heuleut sawatara poe eta Dayang Sumbi tirakat deui bae kitu jeung kitu wae taya bosenna estuning Dayang Sumbi ahli torekat jeung ahli tirakat kakocapkeun sang kuryang teu karasa welasan taun kahareup kiwari geus jadi hiji pamuda anu kasep ngamempreng koneng sang kuryang istuning kasep dadaga saseg unggal poe diasuh ku Bi Umi atuh ka Bi Umi teh apet pisan sang kuryang teh istuning nurut hormat jeung satia sarua jeung kaindungna lantaran Bi Umi oge kacida nyaheunana ka sang kuryang teh saban waktu Kangjeng Raja sok ngalongokan maparin wejangan-wejangan maparin barang-barang anu sakira mangpaat keur sang kuryang malah sakapeung sok dibawa ulin deuleumpangan ka tengah alas diwawuhkeun jeung sato-sato anu aya di leuweung jeung kaayaan anu aya di jero alas Bandawasa. Sang kuryang geus teu asa-asa ka Kangjeng Raja da mineng patepung atuh sarta mineng narima pibejang tata cara sopan santun kumaha pasang petakna ka raja ka ponggawa jeung ka menak-menak nagara oge diwarah tata kasopanan dina ngahormat ka indung jeung bapa kitu deui ka sasama manusa jeung makhluk sejena kocap dina hiji mangsa sang kuryang keur ulin di buruan dibaturan ku situ mang nu satia kurutak aya nu sumping taya lian iwal ti Kangjeng Raja sungging perbangkara harita anjeuna tunggang kuda angkat na nyalira henteu aya anu ngawal sang kuryang reuwas pacampur jeung atoh buru-buru mapag Kangjeng Raja brek deku cedok nyembah sakumaha anu geus diajarkeun.
1: Bagi ya kasep kenaon ieu teh haturan wilujeng sumping eyang abdi nuju amengan sareng si tumang temal sang kuryang baris cedok nyembah deui harita teh. Kamana indung hidap aya kaulanun nuju ninun nya geun bae ulah diganggu jadi bebeja ka Bi Umi urang ulin jeung eyang ka tengah alas kitu timalan hatur nuhun Kangjeng Eyang cedok sang kuryang nyemah deui terus malik sarta buru-buru muru ka saung kracat mancat maningan sacorelat atuh sang kuryang teh gok deung Bi Umi anu keur nyiksikan waluh pasakeun Bi Umi heran nenyo sang kuryang datang rusuh pok ditanya
2: aya naon kasep ieu teh semurusuh kitu geuningan
1: Bi Umi mana ibu
2: biasa ninun atuh kasep ibu mah
1: kieu bi
2: kumaha
1: upami Kangjeung ibu naroskeun ku bibi wartoskeun abdi bade ngiring sareng eyang bari amengan ka tengah alas kitu ceuk sang kuryang tanes
2: eyang naon itu eyang ti mana eyang damis eyang kumis ieu teh Eyang timan aya naon di ieu kasep ieu teh?
0: Bi Umi reuwas, bisi sang kuryang ulin sorangan. Nya eyang mana deui atuh bi? Dengan gaduh hiji eyang ti nagara.
2: Oh. Sugan teh eyang ti meni.
0: Bi Umi kaget, jung nangtung terus noong cina janela. Breh diburuan ayah nungadeg tayalian iwal tikang jeng Raja Sungging Perbangkara. Bi Umi nga maklum, ges ngarat tidei karena tujuan anak.
2: Nya balal atuh-atuh, mana bisa serang eyang mana ieu teh? Eyang mana eyang meni atuh?
0: Ah, sok keureuy wae atuh Bi Umi.
2: Mata keureuy teh ngarah teh stres ieu teh Bibi mah ieu teh. Balal atuh-atuh kade ulah culangungnya. Kudu tetep diajar sopan gitu urang teh.
0: Mangga Bi. Sang kuryang tuturubun turun geus teu sabar hayang buru-buru init jeung Kangjeng Raja go paamprok. Kangjeng Raja imut berineut teu pok naros. Kumaha kasep, diwidian teu, diwidian eyang. Hayu atuh tuturkeun eyang yuk. Hayu tuturkeun. Bari ka mana ieu teh? Hayu tuturkeun hayu kasep, hayu jeung eyang. Mangga. Bral miang Kangjeng Raja angkat dituturkeun ku sang kuriang. Terus menanehanana bus ka tengah alas Bandawasa. Sora manuk rame patemalan, sora lutung, sora surili jeung sora sasatuan sejenak manikaneng harita teh jiga anu mapageun datangna sang kuriang. Sang kuriang geus biasa ulin dileuweung, teu sieun teu keueung, teneng ludeung gede-gede wawanen, teneng ludeung gede wawanen. Atuh diajak ku Kangjeng Raja teh atuhkeun pisan da kitu karesepna sang kuriang. Sang kuriang, kulan tembal sang kuriang. Leuweung teh ibarat gudang anu kaceda gede na kasep. Maksana kumaha Kangjeng Raja? Naon pangna leuweung disebut gudang, gudang anu kaceda kumpit jeung gedena? Nya eta tempat panyimpenan rupa-rupa barang anu dibutuhkeun ku manusa, taeta leuweung teh. Coba pikir kudu kasep, di leuweung mah mak lagi disebutkeun gudang gede teh ieu, tempat kabutuhan manusa, tempat anu dibutuhkeun ku manusa. Kahiji, di leuweung mah dahareunana aya, pakeunana aya. Malah keureup piubareun oge aya. Tegasna sakabeh pangabutuh manusa ayana di jero leuweung. Kitu saur Kangjeng Raja mimiti deui masihan ti wejang ka sang kuriang, masihan pamahaman ka sang kuriang harita teh.
3: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sang kuriang kaberangan karangan Kiliksa bagian ka-28 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah takinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karos ku ibu.
2: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya notabina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anotabina dina sabotol kita karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radiopis lengkuan pina radiopis XM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caiken nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Muslimah, sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial Khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengete menuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon lupa miling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Acan aya pirobihan. Pilihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabra botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngalatan dong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalatan dong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deh tak acan
0: kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato ayah karawasna naon
0: ayona dilekenan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing kenap tetes, siang kenap tetes, magrib pada popo eta kenap tetes.
0: Mohon ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping kendongeng.
0: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan mapah gak kedah ngangotongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh, ya kedah kumah. Mawi sok dietan bae dipayang gitu, pami taya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geus ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nyanya. Tong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun tah
2: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah karena ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami itu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawitna pansuk ka rumah sakit ngasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
2: Nah berada nuju nyeri.
1: Muhun dada ieu janten ieu tah kawitna mah bar ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yeuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alfa propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidoa ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Pulinggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis seperti ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya saya pos aya perobian gitu saya pos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe sep sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karaos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos sabaralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngajabot tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobo teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pami papah asa gara-gara lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1.

0: RW 14 Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong, Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
0: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
0: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Asam urat abah teh teras gula. Gula netek dugian ka 650 abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
0: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi alfa propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh na mae sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi alfa propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
0: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekseret dina ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna abah teh tos ngareut apa popori saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
0: buka deui ayeuh saya mah mam oge useno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di semut ni kupanangan abah teh. Alhamdulillah.
1: Kan? Abah itu konsumsinya sedidinten kumaha alfa propolis.
0: Enying genep tetes tengah dienten genep tetes balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Terus biasa jadi biasa barang damel gitunya.
1: Uninga jamu tetes alfa propolis di manten bah.
0: Di radio.
1: Abah ayah pesen teu kanu sanes kanu mana bilih oh. Kagaduhan penyawat sapertos abah mudah-mudahan ya, sanes ieu tiasa kainspirasi ku abah.
0: Mun ieu teh diteun abah ge bade ngadalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangi abah di dieu teh di RT 1 teh, RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah kitunya bilih kitu tanu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio UNASKO mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi teh sareng sahana mina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
2: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1.5 tahun.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
2: Ka rumah sakit teras kadok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi aya parte aya gitu da upami teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89.6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
1: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
2: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nusanesna, Pak.
2: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ya tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2 majeng ka 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah tos aya atuh CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pido abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 PCFM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha. Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
1: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sareng emak saha itu namina, Mak?
4: Emak teh emak Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
3: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
4: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu. Pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, sing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari.
3: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Mak?
4: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
3: Atos 14 tahunnya, Mak.
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
4: Saal ka dokter tos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mun teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
3: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Ma?
4: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
3: Mun mah teh tos saep sabaraha botol?
4: Meme oge satengah botol kitu meme saminggon alhamdulillah entos seueur perobihan teh anak teh. Tos ah tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
3: Alhamdulillah. Mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
4: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
3: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Ma?
4: Nya ti radio.
3: Oh, mun.
4: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
3: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
4: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alfa propolis iya emak jantan tambih sehat
4: rezeki
3: tambih lancar banyak, hatur nuhun
4: mohon
3: dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
3: Hatur nuhun, Ma.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini, Ibu saha namina Bu?
6: Hajah Anna Hasanah.
5: Ibu alamat lengkapna di mana?
6: RT 1 RW 2, Desa Balikbeg.
5: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 botol.
5: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
6: Kaosun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
5: Emang Ibu teh kunaon panyawat panon teh?
6: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
5: Aya katarak lain teh aya Ibu?
6: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
5: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
6: Botol kahiji
5: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
6: Katilu, supaya sehat.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
6: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaru si Cosa transmeser Tesma Aini.
5: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
2: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya overreaction, ya itu juga menimbulkan masalah menjadi

0: autoimun problem, ya, alergi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal, tidak lemah juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator, bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan, yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alami yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jangan.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
4: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teh acan di angok cai panas kitu teh acan teracan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
3: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma'a ini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna tes Ma'a ini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tes Ma'a ini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge tes Ma'a ini sabotol kumaha pak kaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitnya mah atel, tapi ayana mah itu atel gitu, jadi bengras, iya mah, panon mah gitu kan, sok sakinan dan sok ayo pak jeletot gitu, dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenanan setu sawas-sawas mainan.
6: Bapak kita tos kamanawa ya, yang pengobatan mata pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit rasa bosen, lalanom teh gitu, memeh, maghrib atuh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini dongeng, atuh wayang, gak abis isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Ma'a ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata tes Ma'a ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'a ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: ya Bunda.
1: Ya, insyaallah.
2: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
3: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
6: Ya.
5: Mohon upami linggit teh.
6: Cikaret batu bubut.
5: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
6: Malak pegirung.
5: Malak pegirung ya?
6: Ya.
5: Mohon janten maksana kumaha malak pegirung teh?
6: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
5: Eungap.
6: Ya.
5: Terus kana pernapasan kumaha?
6: Ya tak eungap
5: we. Eungapnya.
6: Ngangahe eungap.
5: Oh.
6: Ya sesak napas
5: sesak
6: gitu.
5: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
6: Ai hitungan mah 11 bulan.
5: Hampir setahunan ya?
6: Ya, hampir.
5: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
6: Kamana mani.
5: Oh, tos ka itu ka dieu pangin teh.
6: Ya, tos ka itu ka dieu.
5: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong Alpha Propolis, saya sabaraha botol tah?
6: Karak sabotol kadua arek
5: ayeuna. Ayeuna nya,
6: ya, mohon. Kadua anu ayeuna.
5: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut Alpha Propolis sabaraha dinten nu karaos?
6: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
5: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
6: Ya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
5: Malahan mah kulembog ge ngangobandal teh tilu nya.
6: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
5: Laras laras laras.
6: Ayeuna mah alhamdulillah.
5: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
6: Nya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
5: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
6: 3 kali.
5: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
6: Genep-genep.
5: Genep-genep berarti enjing ya?
6: Nya, enjing. Lohor jeung sonten bade bobo.
5: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
6: Polip.
5: Polip nya.
6: Ya, menurut dokter mah polip cen.
5: Alhamdulillah ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandong Alpha Propolis alhamdulillah. Ya.
6: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
5: Alhamdulillah.
6: Kawangkong ayeuna mah bente.
5: Bentes deuing
6: nya. Ya ayeuna mah.
5: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
6: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun ngawangkong teh da malegpeg teh ya.
5: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes. Pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
6: Nya pilih anu sami.
5: Mohon.
6: Wah biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
5: Laras.
6: Nya Alpha Propolis ceng teh.
5: Laras hatur nuhun teh nya.
6: Nya sami.
5: Assalamualaikum.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860.
9: Thank you.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
8: Penpen,
1: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burung ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
1: ya.
8: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
1: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
8: Tesma Aini.
1: Iya.
8: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
1: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Pak Ogah di Banjar ditemukan tewas ditusuk di dekat warung. Polisi amankan pisau dan kayu berdarah. Minim informasi tumpahan batu bara di Pangandaran, Bupati minta perusahaan transparan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Warga dan pengguna jalan di kawasan Jalan Nasional Siliwangi, Ciaren, Kecamatan Puruharja, Kota Banjar digemparkan oleh penemuan jasad seorang pria pada Jumat pagi. Korban yang sehari-hari dikenal sebagai pengatur lalu lintas atau Pak Ogah ditemukan tewas mengenaskan dengan luka tusuk di dekat warung miliknya. Korban diketahui bernama Asep Kurnia alias Asep Daus, usia 48 tahun, warga Kelurahan Karangpanimbal, Kota Banjar. Jasad korban pertama kali ditemukan sekitar jam 6 pagi oleh Elom, istrinya, yang hendak menuju ke warung. Elom histeris mendapati suaminya sudah tergeletak tak bernyawa di samping kolong warung tempatnya beristirahat. Jeritan sang istri langsung mengundang kedatangan warga sekitar yang kemudian melapor ke pengurus RT dan pihak kepolisian. Ketua RT setempat, Nana, menyebut korban selama ini dikenal tidak pernah memiliki masalah maupun perselisihan. Dokter forensik RSUD Kota Banjar, Dr. Hendrik, menyatakan hasil otopsi tim medis memastikan korban tewas akibat tindakan kekerasan.
5: Jadi dari hasil pemeriksaan kita temukan ada beberapa luka, luka lemar, dan yang paling ini adalah luka terbuka, luka terbuka di perut. Jadi korban ini mengalami luka di perut yang menembus ke rongga perut, dan setelah terjadinya perdarahan hebat.
2: Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Purnomo Adi Sayang Buana menegaskan, dari olah tempat kejadian perkara dan medis, korban diduga kuat merupakan korban pembunuhan. Di lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti berupa satu bilah pisau serta sebatang kayu yang berbercak darah.
6: Dari TKP dengan jarak kurang lebih 1 meter dari mayat, kami menemukan juga kayu yang ada sedikit bercak darah. Kemudian kami temukan juga satu bilah pisau. Ya, namun demikian barang bukti yang ada di sekitar TKP kita masih lakukan pendalaman. Kemudian sebagian anggota juga masih di TKP untuk melakukan penyisiran. Mudah-mudahan ada petunjuk dari arah ke TKP maupun arah keluar TKP, entah itu CCTV atau keterangan saksi lain yang memperkuat.
2: Saat ini tim Satreskrim Polres Banjar masih terus melakukan penyisiran di sekitar lokasi serta mengumpulkan petunjuk dari rekaman CCTV guna memburu pelaku pembunuhan. Pemerintah Kabupaten Pangandaran menggelar rapat koordinasi guna mempercepat penanganan tumpahan 8,1 ton batu bara dari Tongkang Nautika 22 yang kandas di perairan Cibenda, Kecamatan Parigi, Kamis lalu. Langkah ini diambil setelah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Pangandaran menyuarakan minimnya transparansi informasi terkait evakuasi dan dampak lingkungan. Insiden kandasnya tongkang batu bara 2 bulan lalu tidak hanya mengganggu mata pencaharian nelayan, tetapi juga mengancam ekosistem laut Pangandaran. Berdasarkan uji laboratorium DLH Jawa Barat, sampel sedimen di dasar laut ditemukan mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 seperti arsenik dan merkuri. Usai memimpin rapat koordinasi di pendopo, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menegaskan agar pihak perusahaan dan asuransi bersikap terbuka dan memberikan pembaruan informasi secara berkala.
7: Saya bilang ke pihak asuransi dan pihak perusahaan yang lagi menyelesaikan pengangkutan evakuasi koordinasi informasi kepada pemerintah daerah, jadi tidak menjadi bola liar. Karena yang kemarin kan dianggapnya hanya tongkangnya aja yang diangkat, baru batu baranya begitulah. Ternyata prosesnya sudah benar, sebetulnya sudah benar. Jadi memang kurang koordinasi. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan hasil rapat koordinasi ini, koordinasi lebih baik, mudah-mudahan permasalahan batu bara ini segera terselesaikan.
2: Bupati Citra menambahkan ganti rugi berupa kerusakan jaring nelayan telah diselesaikan. Namun kompensasi pemulihan lingkungan masih menunggu hasil analisis mendalam dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran JJ Wiradinata mendesak adanya pejabat senior yang ditunjuk untuk mengawal komunikasi antar pihak agar proses evakuasi bangkai kapal dan pembersihan batu bara di dasar laut dapat terpantau secara objektif.
4: Nah, saya minta ke Bupati tadi ada pejabat yang senior untuk menjadi LO atau ketua satgas sehingga nanti alur komunikasi menjadi enak. Saya juga baru tahu kan mereka sudah mempersiapkan penarikan apa namanya? Penarikan batu bara. Iya, saya juga baru tahu. Coba kalau ini disampaikan kan satu, yang kedua persoalan ekologi ya, soal lingkungan. Kita akan menunggu hasil dari data dari Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Saat ini penanganan di lapangan difokuskan pada pengangkatan sisa batu bara di dasar laut serta evakuasi bangkai tongkang agar perairan Pangandaran kembali aman bagi nelayan. Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citanduy menggelar gerakan irigasi bersih Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan gotong royong ini dipusatkan di saluran sekunder Sindang Angin dan saluran tersier Desa Weringin Sari, daerah irigasi Lakbok Utara, Kabupaten Ciamis. Aksi bersih-bersih ini melibatkan jajaran BBWS Citanduy, unsur Forkopimda, TNI, Polri, pemerintah desa, hingga petugas operasi dan pemeliharaan irigasi. Tak ketinggalan, Perkumpulan Petani Pemakai Air P3A serta masyarakat setempat turut bergotong royong membersihkan saluran irigasi dari tumpukan sampah, rumput liar, dan endapan sedimen yang berpotensi menghambat aliran air ke lahan pertanian. Kepala BBWS Citanduy, Roy Panagom Pardede, menyampaikan kegiatan merupakan bagian dari gerakan serentak nasional di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Gerakan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga fungsi jaringan irigasi demi mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.
8: Tentu saja sama-sama kita menjaga, bukan hanya kami dari pemerintah, tapi masyarakat juga ikut sama-sama menjaga, memelihara, membersihkan saluran irigasi. Jangan berpikir bahwa ini karena irigasi kewenangan pemerintah, kewenangan pusat, hanya petugas dari pusat saja yang melakukan kegiatan kebersihan. Tapi ini karena ini yang mengambil manfaat ke dalam masyarakat, maka kita sama-sama melaksanakan tugas.
2: Melalui aksi gotong royong ini diharapkan aliran air di daerah irigasi Lakbok Utara dapat mengalir lancar dan optimal untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan-lahan pertanian warga sekitar.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
0: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
3: www.radioprssanijabar.net.
0: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Tasik Wedding Festival 10.1 resmi dibuka Jumat 7 Agustus 2026 berpusat di Asia Plaza Tasikmalaya. Ajang pameran pernikahan terbesar di wilayah Priangan Timur ini bakal berlangsung hingga Minggu 9 Agustus dengan membidik target transaksi mencapai 10 miliar rupiah. Prosesi pembukaan Tasik Wedding Festival 10.1 dilakukan langsung oleh Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan. Pemkot Tasikmalaya mengaku optimis industri pernikahan di kawasan Priangan Timur terus menunjukkan tren cerah serta mampu menjadi penopang utama penggerak ekonomi kreatif daerah.
2: Tahun lalu perputarannya sampai 15,4 miliar dan tahun ini saya yakin insya Allah akan lebih baik lagi seperti itu. Jadi ini adalah memupuk harapan, bukan harapan dari para calon pengantin saja, tapi ini memupuk harapan semua kolaborator, terutama memupuk harapan ekonomi Kota Tasikmalaya.
1: Tahun ini, Tasik Wedding Festival menghadirkan 24 vendor pilihan yang mengisi 21 booth pameran. Meski jumlah vendor lebih ramping dibandingkan tahun sebelumnya, pihak penyelenggara meyakini kualitas layanan yang ditawarkan tetap terjaga maksimal. General Manager Tara Viti Project, selaku penyelenggara Olivia Darmawan, menjelaskan optimisme pencapaian target transaksi.
3: 21 booth vendor, ada 24 vendor yang join. Targetnya tidak muluk-muluk, kita 10 miliar aja. Ibu. Tahun lalu 15 miliar kan 60 vendor ya. Ini 20 vendor.
4: Ini berkurang gimana?
3: 10. Apanya?
4: Ini berkurang untuk vendornya sendiri.
3: Iya, karena venue-nya juga lebih kecil, Pak. Itu realistis ya, Pak ya. Geraha Asia ini lebarnya berapa kali berapa?
1: Pameran ini menjadi bukti konsistensi para pelaku usaha wedding di Tasikmalaya yang telah lebih dari satu dekade hadir memberikan inspirasi serta ragam pilihan layanan pernikahan impian bagi calon pengantin.
0: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.com.
7: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha. Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
3: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
3: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
4: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
3: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
3: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
4: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abdi ngalanongan lambung, tapi geuning alhamdulillah karena kahampangan lancar.
3: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
4: Abi 50-an, Pak.
3: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
4: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
3: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
4: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
3: Pan Dadang uningati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ai kawitna mah abi ge kirang percantenya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
3: Alhamdulillah.
4: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
3: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
4: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak. Ngegaleh lah,
3: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Doa Pak, mudah-mudahan saat
4: amin mohon.
3: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Ya sakit lah.
5: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
5: Enggak berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
6: Pak ya.
5: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh, 68. 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya?
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
6: Enggak, asli.
5: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya?
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Unasko, alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
5: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
4: Bapak linggih pali mana, Pak?
5: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
4: Cadi dinten damel naon, Pak?
5: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
4: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
5: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
4: Biasana upami eta panyawat atau skaraos, kumaha, Pak, jantenna?
5: Asam urat, jeletutan, singsiremen, sareng cangkeng.
4: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
5: Dokter. Mun diurut kantos.
4: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju dileukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo Alpa Propolis.
4: Saatosna konsumsi Alpa Propolis kumaha, Pak? Karaosna.
5: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, nu jeuleutanana kena patuangan yang raraos ente se'e gitu.
4: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak, nya. Ayeuna bapak tos se'ep seberapa botol, Pak?
5: Namanya se'ep sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
4: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
5: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
4: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
5: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku Alpa Propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
4: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi Alpa Propolis janten tambi sehat.
5: Amin.
4: Rezekina oge tambi lancar, Pak, nya.
5: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah! tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Sareng Bapak Edi.
2: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
3: Di Sindang Palai Rahayu.
2: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
3: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
2: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Mual gitu, kesang dingin, puyeng, seueur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
2: pandangannya
3: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
2: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
3: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
2: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
3: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
2: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
3: Alpha Propolis.
2: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi Alpha Propolis. Kumaha, Pak, saat osna konsumsi Alpha Propolis?
3: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual. Itu ayah, nu paragel nanti gitu. Muntah. Ka payun-payunna teh ya, inulalinu teh araya ye puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
2: Mun.
3: Baena alhamdulillah ana teh aya ye nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
2: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya panya.
3: Alhamdulillah kitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
2: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan Alpha Propolis, Pak?
3: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
2: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
3: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku Alpha Propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
2: Hatur nuhun Bapak, pidoa ati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten, nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes. Gimana?
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis. Oh, satu yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: iya,
5: bertahap
6: iya.
5: Pak ya.
6: Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Empat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini
7: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
0: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu ya, Pak ya.
0: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
1: Iya.
0: Pada beli obat, obatnya kan tes air nih.
1: Iya,
0: nah, itu saya baru pas satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya, Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi
0: ya,
1: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
0: Amin.
1: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: kasih. Berai Happy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra, di salah sahiji rumah sakit jiwa, harita keur diayakeun kagiatan rupa-rupa lomba antar pasien dina raraga mieling ulang tahun eta rumah sakit. Aya lomba nyanyi, lomba ngagambar, lomba pidato, jeung sajabana. Malah aya oge panjat pinang nu digantungan ku rupa-rupa hadiah. Ayeuna urang tataan hiji-hiji kaayaan lomba nu keur dipiluan ku sakabeh pasien. Di aula rumah sakit harita teh keur lumangsung lomba nyanyi. Kadenge harita panitia keur cacarita dina pengeras suara. Perhatian ka para peserta lomba nyanyi supaya siap-siap pikeun dipanggil nurutkeun nomor peserta. Kalayan kartu nomor peserta supaya digantungkeun dina lebah dada. Lomba nyanyi ieu pesertana dibagi tilu golongan. Nyaeta nu kahiji golongan pasien satengah waras, tuluy nu kadua pasien can waras-waras, jeung nu katilu pasien anu moal waras-waras. Sakabeh pasien anu milu lomba nyanyi, harita jadi paciweuh, pang-pangna mah maranehna teh parahi hayang tampil pangheulana. Atuh panitia oge jadi kabawa riweuh ngatur peserta anu harita kadenge mimiti loba anu pasea. Nah untung harita teh aya saurang gegedug pasien nu dipikagimir ku pasien-pasien nu sejena. Kadenge eta gegedug pasien teh ngomong sorana semu digeremkeun ngarah kadenge gagah.
1: Geus geus geus geus tong raribut bae. Pira oge lomba nyanyi make hayang paheula-heula sagala. Teuing mun lomba dahar mah pasti dewek ge hayang pangheulana. Coba sing tartib. Dewek geus ditunjuk salaku bagian keamanan. Jadi boga kawenangan pikeun mere hukuman kanu nyieun kaonaran. Ngaran dewek anu geus nelah mah nyaeta Bahrowi. Ku dokter kapala mah dewek teh geus diponis pasien teladan anu moal waras-waras. Nadenge gegedug pasien ngomong kitu, jeup kaayaan jadi jempling. Saurang oge eueuh pasien anu wani cacarita. Keur kaayaan jempling kitu, ujug-ujug kadenge aya sora baskom murag.
2: Kulomrang.
0: Atuh sararea ngarenyag, awahing ku kaget. Lieuk sararea ngaralieuk kalebah datangna sora. Sarta breh katempo ku sararea, saurang nini-nini keur dongko nyokot baskomna anu bie murag. Si nini teh bangun anu tenang, cuek we, siga anu teu boga dosa. Ari Bahrowi barang nyaho nu boga baskom teh si nini, manehna gancang nyamperkeun sarta pok nyarita rada teugeug.
1: Eh, ni. Nanaonan ieu teh? Cek dewek ge tong ribut. Ari si nini kalah nabuhan genjring. Saha ngaran teh?
0: Ditanya kitu ku Bahrowi, cikikik teh si nini seuri.
3: Dasar nu owah.
1: Puguh-puguh baskom hayo disebut genjring.
3: Matak pantas mun diponis pasien anu moal waras-waras oge. Oh, jadi ngaran teh Bahrowi. Wah, eta mah atuh ngaran popotongan dewek baheula keur ngora. Kenalkeun ngaran dewek anu nelah mah nyaeta Nenek Gio. Geus teu bireuk deui di rumah sakit mah. Sabab dewek geus kaitung pasien senior.
1: Ku dokter kapala oge, dewek teh geus diponis pasien anu hese waras.
0: Bahrowi unggut-unggutan bari ngusapan gado, tuluy nyarita deui.
1: Oh, nya alus atuh. Ari geus diponis hese waras mah. Sakeudeung deui ge, bakal diponis moal waras-waras kawas dewek. Diajarna we sing rajinnya.
0: Geus kitu mah leos, Bahrowi ini neruskeun ngaroris peserta lomba nyanyi anu sejena. Reg harita Bahrowi teh leumpangna eureun. Sabab nempo aya tilu pasien keur ngarariung bari tare tembangan. Siga namah maranehna teh keur ngapalkeun lagu. Satuluyna Bahrowi nyamperkeun kanu tiluan bari kadenge ngomong rada nyentak.
1: Eh, aranjeun tiluan keur naraon ieu teh? Ayeuna lain waktuna keur ngapalkeun lagu. Tapi sakabeh peserta kudu geus siap-siap dipanggil ka panggung. Saatea ilaing tiluan teh. Dewek mah asa karek panggih ayeuna. Jeung naon sababna ilaing kabeh aya di ieu rumah sakit jiwa?
0: Nu tiluan harita teh gentak eureun tetembanganana. Tuluy matana ting peletet ka Bahrowi. Salah saurang minangka gegedugna harita teh kadenge nyarita.
3: Oh, jadi mun ngapalkeun lagu di tempat lomba teh teu meunangnya. Geus teu naon, Engke bae atuh ngapalkeun laguna mun lomba nangeus-angeus. Ngenalkeun kuring jeung ieu batur dewek anu duaan anu katelah mah nyaeta grup trio wek-wek. Ngenalkeun ngaran dewek Warman pamimpin grup trio wek-wek. Nu ieu si Aan jeung nu hiji si Rahman.
0: Bahrowi ngabagi reret kanu tiluan siga nu ngabanding-banding tuluy pok nyarita. Ke, ari ilaing tiluanana sarua pasien rumah sakit jiwa? Ditanya kitu nu tiluan teh silih reret, tuluy kadenge nu ngajawab teh harita si Aan.
3: Sabenerna nu gering uteukna mah si Warman.
0: Ari nu jadi sabab manehna teh kagegeloan kurang da kolot. Ngan kulantaran teu kalaksanakeun jadi wae gelonyaan. Bahrowi kerung tuluy pok carita deui. Ke, teu kaharti dewek mah. Ari nu geringna si Warman, tapi naha ilaing duaan pipiduan jadi pasien? Si Rahman nu tita tadi cicing bae teh, harita manehna mangjawabkeun. Nya kitu kulantaran grup trio wek-wek mah kompak jeung saujunan. Jadi mun saurang aya nu gering teh, nu duaan deui oge sok kabawakeun gering. Ayeuna ge dewek jeung si Aan kapaksa wae kudu milu gelo. Kadenya kitu cakakak teh Bahrowi seuri. Alus euy. Eta hartina silaing duaan solider ka babaturan. Didoakeun ku dewek, muga ilaing kabeh sing jadi pasien anu sukses. Cara dewek ye. Geus puluhan taun jadi pasien di ieu rumah sakit jiwa. Nepi ka ayeuna teu diidinan balik ka lembur. Eta teh cirina jadi pasien anu sukses. Jadi ku pihak rumah sakit oge dipertahankeun. Geus ulahnya dewek rek ngaroris pasien sejen. Leos Bahrowi ngoloyong indit ninggalkeun utiluan. Saditinggalkeunana ku Bahrowi, kaayaan di tempat lomba nyanyi teh jadi rame deui kunu narembang teu puguh. Ti dituna mah meureun keur ngarapalkeun lagu. Grup trio wek-wek harita kadenge siga anu keur paduan suara. Ting lagu naon? Ngan ditilik tina Wirahmana mah siga lagu Mars. Kerhusu latihan kurunyung teh nenek Gio nyamperkeun bari ngelek baskom kosong. Serengeh manehna teh seuri tuluy ngomong siga rada nyentak.
3: Hei dulur, latihan teh teu ngajak-ngajak. Dewek ti tadi latihan sorangan teu daek apal. Padahal mah lagu jadul. Lagu favorit dewek baheula keur ngora. Nyaeta lagu Oncom Gondrong. Cing atuh dewek papatahan. Tah terus engke mun dewek naik ka panggung, pepejeuh barengannya. Dewek mah sok grogi ari naik ka panggung teh.
0: Ngadenge nenek Gio ngomong norostos kitu, nuker latihan paduan suara teh kuat ka eureun. Satuluyna si Warman salaku pingpinan ngomong nyentak.
3: Heh, Nini. Gandeng barina ge lah. Nyaho teu? Grup trio wek-wek teh keur latihan paduan suara. Gara-gara sini nih, laguna kalah kapoho deui. Jeung deui ulah hayang milu latihan bareng atuh. Pan urang teh keur bersaing. Barina ge eueuh bakat nembang mah. Ulah hayang milu lomba nyanyi sagala. Mending itu bae tuh, sini nih mah milu balap karung.
0: Ngadenge majar aya balap karung, nenek Gio curinghak tuluy pok nyarita.
3: Baruk, aya balap karung. Wah, atuh kabeneran pisan. Balap karung mah dewek ahlina atuh. Nya atuh, dewek mah rek daftar balap karung bae. Milu lomba nyanyi mah karunya kajuri, bisi lieureun meunteuna.
0: Leos harita nenek Gio init ninggalkeun eta tempat. Caturkeun lomba nyanyi rek dimimitian. Kadenge harita panitia cacarita dina pengeras suara.
3: Perhatian, perhatian. Ka para peserta lomba nyanyi supaya siap-siap. Geus eueuh deui waktu pikeun latihan. Ngan ieu teh aya masalah saeutik nya eta juri. Kulantaran juri anu geus ditunjuk aya halangan, jadi kapaksa juri lomba nyanyi teh diganti ku wasit main bola. Anu dibantu ku dua urang hakim garis.
0: Ngadenge pangumuman ti panitia kitu, sakabeh peserta lomba nyanyi pating haruleng. Tuluy kadenge tingkar cewis ngomong pada baturna. Komo grup trio wek-wek mah, tiluanana cacarita bari poporongos pada baturna. Kadenge harita si Warman salaku pingpinan grup nyarita.
3: Dewek mah, asa kakarek ngadenge, oi. Aya lomba nyanyi, jurina wasit main bola.
0: Kumaha cara ngani leinanya?
3: Lajan dewek jelema keur gering uteuk oge. Kana bener jeung salah mah dewek oge nya ho.
1: Tuluy ditema ku si Rahman. Nya. Heran dewek ge euy. Piraku wasit main bola di bere job ngajurian lomba nyanyi. Muga-muga wae wasit lain jelema owah jiga urang.
3: Siaan oge harita teh milu mairan.
1: Ah, bener-bener ieu mah euy. Lomba nyanyi teh kacau. Tapi teu nanaon lah. Hayang nyaho wae kumaha cara nganilaina?
3: Nya geus lah kumaha engke bae. Nu penting mah urang kudu ngajaga penampilan, ulah nyirikeun teuing jelema owah.
0: Para mitra sadaya, tetela bener cek panitia. Harita anu ngaganti juri teh nya eta saurang wasit main bola dibarengan ku dua urang hakim garis. Kalayan marake baju khusus paranti ngawasitan main bola. Malah wasit mah asup ka ruangan teh bari ngelek bola jeung dikongkorong piriwit sagala. Katara oge asup ka ruangan, prit. Harita wasit teh niu piriwit satarikna. Atuh kebang sakabeh nu aya di ruangan teh pating rarenjag kaget. Malah anu keur diuk dina korsi oge kuat ka tijengkang. Mong harita panitia ngomong ngabageakeun wasit.
3: Wilujeng sumping ka dewan juri anu bakal mancen tugas nganilei lomba nyanyi.
1: Mangga wilujeng linggih dina tempat anu parantos disayogikeun.
0: Rengse panitia cacarita, guggek harita wasit jeung dua urang baturna gasik dariuk dina korsi jajaran pangharepna.
1: Prit.
0: Wasit teh harita niup piriwitna bari ngacungkeun leungeun.
1: Jep sakabeh peserta lomba jempe eueuh nu cacarita.
0: Sabab harita kadenge panitia cacarita deui.
3: Lomba nyanyi dina raraga mieling tepung taun rumah sakit jiwa dimulai. Pikeun manggil peserta kulantaran panitia kabeh keur saribuk bakal diserahkeun langsung ka ketua juri nyaeta wasit.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
5: Lami terus 11 tahun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning.
4: Teh robihna ya.
5: Teh robihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
5: Nambah hiji.
4: Nambah hiji
5: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tiluk kali teh, janten 18 tetes.
4: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
5: Ayana kaya bener badai ngagal, dari.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini Kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura
8: Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
8: Iya.
7: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya.
7: Oh ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya?
8: Iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
8: Enggak, asli.
7: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya?
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
0: Pikeun manggil peserta kulantaran panitia kabeh keur saribuk, bakal diserahkan langsung ka ketua juri nyaeta wasit. Satuluyna mikrofon teh dibikeun ka ketua juri. Kulantaran juri teh saurang wasit main bola, dina narima mikrofon oge bari niu piriwit. Atuh satuluyna kadenge ketua juri teh cacarita. Mangga ka para peserta lomba nyanyi antar pasien supaya siap-siap dipanggil ka panggung. Atuh ka grup musik oge supaya siap. Peserta nomor hiji mangga naik ka panggung. Soklah lagu naon bae, padungeunah ka dengena. Dipanggil peserta nomor hiji teh horeng saurang lalaki tengah tubuh kalayan dina dada belah kenca make tulisan ngaran manehna nyaeta Aki Anom. Kalacat harita Aki Anom teh naik ka panggung. Ngan kakara oge sungut nanggap, juri teh niu piriwit. Prit! Offset! Nemang nami heulaan musik, peserta dianggap gugur. Hayah turun! Gupeg Aki Anom teh ruas, ngadenge juri ngomong kitu. Ngan daek teh daek, Aki Anom kudu turun ti panggung. Saterusna juri manggil peserta nomor 2. Nu dipanggil teh nyaita saurang awewe rada bayuh yuh, kalayan dina dadana aya tulisan ngaran manehna, nyaita Mamah Rega Coy. Kalayan tengah daguan dipanggil 2 kali, harita manehna naik ka panggung. Riog panggung teh oyag. Satuluyna ceg Mamah Rega kana mikrofon. Ngan kaget pikeun manehna. Sabab juri sapada harita niu piriwit. Prit! Handsball! Dina aturan, mikrofon teu meunang dicekel. Hayah turun! Ngadenge juri ngomong kitu, Mamah Rega teh keuheul, malah tuluy nafsu.
3: Eh, nanaonan ieu teh? Tong kena-kena wasit main bola? Mikrofon bae ge teu meunang dicekel?
0: Cek Mamah Rega nyarekan juri. Rengse Mamah Rega ngomong kitu, teu disangka-sangka ujug-ujug juri teh nembongkeun kartu merah. Atuh Mamah Rega ngajenghok, dadak sakala reup beungeutna baeud, satuluyna manehna turun ti panggung bari ngajingjing sapatu jangkung. Para mitra sadaya, unggal peserta nu naik ka panggung kabeh meunang sora piriwit. Timimiti offset, handsball jeung sajabana. Malah aya oge peserta anu meunang hukuman penalti sagala.
1: pangna menang hukuman penalti teh, pedah eta peserta ngagabrug tihang mikrofon nepikeun karubuh. Satuluyna, peserta panungtung nu dipanggil teh nyaeta grup trio wek-wek. Juri teh kaget oge barang nyaho nu naik ka panggung teh aya tiluan. Tilu urang peserta harita teh ngajejer di panggung sarta kadenge si Warman salaku ketua grup mere aba-aba. Siap, gerak. Lenjang kanan, gerak. Kepada dewan juri, hormat, gerak. Coba samakan dulu suaranya. Wey. Cenah cek si Warman mere conto nada. Ting lagu naon eta teh? Ngan barang nuduaannya eta si Aan jeung si Rahman rek nurutan, ujug-ujug prit. Harita juri teh niup piriwit. Atuh nu di panggung teh kaget, tiluanana melencrong ka juri. Maranehna hayang nyaho, naon kasalahan manehna? Sedengken juri harita teh tarangna kerung, manehna ngahuleng si Ganu bingung, mikir-mikir piomongen. Teu dilapok harita juri teh nyarita daria. Sabenerna ilaing tiluan teu ngalakukeun kasalahan naon. Ngan ieu mah supaya adil we, kabeh peserta ku dewek dibere sanksi, kudu turun ti panggung. Jadi wayahna grup trio wek-wek oge kapaksa kudu turun euy. Sok hayo turun. Mun teu turun awas, ku dewek moal diasupkeun nominasi. Nah, deui kitu nu tiluan teh kapaksa tarurun ti panggung. Geus kitu si Warman nanya ka juri. Atuh hari kabeh peserta turun ti panggung mah, engke saha nu bakal jadi juara? Pok juri ngajawab. Tenang euy, dewek juri anu adil. Pokona sakabeh peserta, ku dewek rek dijadikeun juara kahiji. Dasar nutu jarajang utek na para mitra. Ngadenge juri ngomong kitu teh, sakabeh peserta surak bakat ku bunga. Atuh harita kabeh peserta, muji-muji ka juri. Hidup juri, hidup juri, hidup juri. Prit, kadenge juri niu piriwit sarta pok nyarita. Gas, tong raribut. Aye nama gera bubar. Dewe krek terus ngajurian balap karung. Loyong juri nutayalian wasit main bola teh, harita ngeloyong init ninggalkan ruangan. Caturkan di tempat lomba balap karung. Sakabeh peserta geus siap-siap. Masing-masing peserta harita teh marawa karung goni. Delila kadenge tina pengeras suara, panitia ceciliwengan. Perhatian ka para peserta nurek milu lomba balap karung, supaya siap-siap. Nu disebut ngarana supaya gancang nempatan garis star. Nu kahiji Aceng. Mana Aceng? Pasien asal CHH nu owah gara-gara kepelag batu ali. Terus nu kadua Cepot. Mana Cepot? Pasien asal Cipari anu owah gara-gara karacunan susu kelong wewe. Yang nu katilu di Dinasgor mana? Asal Bayuning. Anu gering utekna gara-gara kapelag senok. Ayo, maju. Tilu peserta anu harita dipanggil ku panitia teh, gancang muruk garis setar. Sarta rap karung teh harita diparake. Masing-masing dua sukuna diarasupkeun kana jero karung. Satuluyna kadenge wasit niu piriwit mere aba-aba. Perhatian, siap-siap. Satu, dua, tiga. Para mitra sadaya, tilu peserta ngadenge aba-aba teh lain lumpat. Tapi maranehna teh kalah ting serengeh sareuri, tuluy tiluanana ting karecewis siga keur baradami. Sanggeus sareng sebadami, porosot-porosot maranehna teh ngalaan karung. Sarta jauh tina panyangka, sanggeus marukaan karung, bertek teh tiluanana lalumpatan. Si Aceng lumpatna teh bari karungna diponggok. Anu duaan nyaeta si Cepot jeung di Dinasgor, karungna teh disesered. Atuh nu narongton surak ayeuh-ayeuhan mere sumanget kanu keur lomba. Kadenge di antarana aya nu ngomong kieu. Tah, bener kitu ai. Eta ngaranna balap lompat mawa karung. Ayo terus lompat ka lembur masing-masing. Gas tong baralik deui ka dieu. Tiluan harita lompatna teh patarik-tarik. Garis finish oge harita teh kalah kaliwatan. Ngan ku taksiran maranehna kacida sumangetna. Nepikeun kalumpatna teh mabal ka jero lembur. Atuh tiluanana harita teh jadi papisa. Ayeuna urang caturkeun lomba panjat pinang. harita kaayaan di eta tempat kacida ramena, tihang panjat pinang nu dijieun tina tangkal jambe nu dibalur ku oli keur dirariung ku sababaraha urang pasien lalaki. Harita teh aya Wakuwu, Aki Rayud, Bahrowi jeung Bahrojali. Opat jalma teh keur ting tarenggak we nempuan rupa-rupa hadiah. Kadenge Wakuwu ngamimitian nyarita. Wah, lumayan oge hadiahna mah we. Aralus. Dewek mah rek nyokot jeujeur ah. Jang paranting usup dina baskom. Anu caritaan teh disambung ku Aki Rayud. Nyamik mah hayang meunangkeun sapatu. Mutuh jang ari moro kaleuweung. Aki Rayud ngomong kituna teh bari nunjuk kana sapatu anu ngan sabeulah. Tuluy Aki Rayud nanya ka Bahrowi. Ari maneh rek milih naon Romi? Nu ditanya harita teh keur nenggak we bari curugna nunjuk ka luhur nataan rupa-rupa hadiah. Teu lila pok manehna nyarita. Dewek mah kabita ku itu tuh. Bahrowi nunjuk kana sendal capit nu talina pegat sabeulah. Ketinggalan Bahrojali oge harita teh milu ngomong. Ari dewek mah butuh ku itu tuh. Bahrojali ngomong kituna teh bari nunjuk kana sarung tinju nu bodol sabeulah. Opat jalma terus baradami ngatur rencana. Wakuwu salaku koordinator peserta harita nyarita. Ke, tong rusuhan, urang kudu kerjasama. Sabab naik kana tihang anu make oli mah lain pagawean enteng-enteng. Butuh keahlian khusus. Ayeuna urang acakan naik saurang-saurang. Ngan kulantaran urang opatan geus jadi hiji tim, jadi hadiahna oge kudu dibagi opat. Coba ayeuna nupang heulana naek nya eta nupang kolotna. Sok Aki Rayud naik ti heula. Dititah naik teh Aki Rayud ngahuleng, bakuna mah manehna bingung kulantaran teu bisa naek.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna

0: kesangan gitu, lambung iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acara nganggo jamu tetes alpa propolis kan terus diobatan nganggo naon wae pak?
0: Wah tosku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes alpa propolis anu karaosna probihan naon wae pak?
0: Alhamdulillah gitu ko ngaleut alpa propolis itunya tuh acan saya VJG terus karaos lah gitu hara rampang gitu ta sampean ini teman tebal pisan puyeng telah karaos saya puyeng ini nama gitu wah lambung ini alhamdulillahnya ente ente mual wae sampean ente baal gitu ta lah sekedun sekedik day lah gitu nya terus puyeng wae kugah bobotek itu ini nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah ayah 70% lah pengen karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Pak?
0: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alpa propolis na kumaha?
0: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
0: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
0: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
0: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Maronjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser alpa propolis gitu. Soalnya ieu tos karaos pisan gitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan Bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes alpa propolis jantan tambi sehat
0: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
0: Amun amin amin amin amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
5: ya,
4: kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending, ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari dua kali, Pak.
4: Dua kali ya.
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma ini. Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 0800 6 8 6 0.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Dititah naik teh akhirnya yud ngahuleng. Baku namah manehna bingung kulantaran tebisa naik. Baku namah manehna teh bingung kulantaran tebisa naik. Beraten ku beteng. Ngan dipikir daiku manehna, mun teu nyanggupan manehna kudu kaluar tina tim, sarta kana pasti moal kabagi hadiah. Antukna najan bari asa-asa oge, manehna teh nyanggupan.
4: Oke lah, siapa takut? Pira oge naik?
3: Cegah harita dua lengan aki rayud teh nyekel tihang panjat pinang, tuluy nyusul dua sukuna napak kana eta tihang.
4: Angsrod, angsrod, angsrod.
3: Manehna mimiti ngangsrod. Ngan karek oge tilu angsrod, polosot kolorna teh morosot. Atuh ger kadenge ku manehna loba panonton surak. Malah di antara panonton anu surak teh aya anu moyok sagala.
5: Hei Kirayud, geus ari teu bisa naik mah tong legeg hayang naik sagala.
3: Tuluy ditema ku nu sejena.
5: Nya lah, geus mending turun bae moal bener. Kolor oge kalah morosot. Beudateun kunu ngaburayot.
3: Kumaha teh aki Rayud riwas barang ngadenge aya nu ngomong ngaburayot ngaburayot kitu. Atuh teu tatapasin deui ngan gulusuhur harita teh manehna turun deui. Tuluy mageuhan tali kolorna. Ngan apes pikeun manehna. Barang tali kolor dipageuhan, ceprot eta tali kolor teh pegat. Atuh geur deui bae kadenge penonton teh surak mani ayeuh-ayeuhan. Samalah ayeuna mah kadenge aya sora awewe ngajerit sagala. Ngadenge aya sora awewe ngajerit, aki Rayud beki sasah. Atuh ngan terang-terang bae manehna teh lumpat bari leungeunna sabeulah nyenyekel kolor. Para mitra sadaya, ku ayana aki Rayud lumpat ti eta tempat lomba. Atuh tim teh harita ngan kari tiluan nya eta Wakuwu, Bahrowi jeung Bahrojali. Ku kaayaan kitu Wakuwu bingung oge. Sabab kakuatan timna teh geus ngurangan hiji. Tapi manehna tetep semangat sarta pok ngomong kanu duaan.
6: Bahrojali, oge maneh Rowi. Wayahna euy, kudu ngerahkeun kamampuan. Siapkeun tanaga jeung pikiran. Najan urang pasien rumah sakit jiwa oge, ari mikir mah bisa keneh lin.
3: Ditanya kitu ku Wakuwu, nu duaan teh silih pelong. Tuluy kadenge nu ngajawab teh Bahrowi.
4: Nya geus pasti ari mikir mah urang teh bisa keneh. Ngan meureun teu pati jejeg. Sakieu ge geus untung urang bisa keneh nyarita rada bener.
3: Tuluy Bahrojali milu mairan.
6: Geus, tong loba omong. Keun urusan mikir mah bagian dewek.
4: Dara rasaan dewek mah pikiran teh jejeg keneh.
6: Jadi pasien rumah sakit jiwa oge, dewek mah kapaksa pedah teu betah cicing di imah. Di dieu mah loba tetempoan waraneh euy. Geus halik dewek rek naik.
3: Kalayan pinuh ku sumanget, Bahrojali ngadeukeutan tihang. Memeh naik manehna metakeun heula hiji jurus.
6: Teuing jurus naon?
3: Ngan munilik tina gerakanna mah siga jurus hap-hap luncat. Krep harita teh dua leungeunan nyekel tihang. Terus sungutna kunyam-kunyam siga keur mapatkeun jampe. Sarta satuluyna dua sukuna napak kana tihang. Kalayan saeutik-saeutik ngangsrod galuhur.
4: Angsrod, angsrod, angsrod.
3: Meunang tilu angsrodan reg eureun. Kulantaran tihang teh lesang ku oli, atuh gulusur manehna teh turun deui. Huleng Bahrojali ngahuleng, mikir kumaha carana sangka naekna bisa mulus. Ari Wakuwu jeung Bahrowi nempo Bahrojali ngahuleng teh, duanana jadi kabawakeun ngahuleng. Telila kadenge Bahrojali nyarita.
6: Ulah ting haruleng bae atuh. Cik dewek bantuan mikir euy.
3: Gancang Wakuwu nembal.
6: Lain embung bantuan mikir euy. Panyaho sorangan, pikiran dewek teh kurang jejeg. Sarua jeung si Rowi.
3: Sanggeus dilapat ting haruleng. Akhirna Bahrojali nerekel deui naek. Ayeuna mah naekna teh bisa rada luhur, atuh geur panonton anu sarua pada-pada pasien rumah sakit jiwa teh sarurak mere sumanget kanu naek. Ngan kira-kira anyog ka tengah-tengah tihang, sigana aya pasien anu lenger ngadon jeungeut petasan.
7: Cius! Dua!
3: Atuh keur naek teh ngarenyag kagareuwahkeun. Kontan harita teh gulusur Bahrojali teh turun deui.
4: Sambil saya dihandap, Bang Rojali kukulutus. Jadol teh. Jelema sahanya, nu pengangguran nyengat petasan. Kalah ruas. Untung dia teh temburak oge. Liuk Bah Rojali kawakuwu jeng Bah Rowi nuker carolohok. Pok Bah Rojali harita nyarita. Waduh, sigana bakal gagal yuk. Tim urang menangkan hadiah teh. Eta we dewek mah, hayang menangkan sarung tinju. Butuh jang ari ngabunian dampalengen, mun kaparang usum tiris. Wakulu jeng Bah Rowi tengah jawab, angur ting darlek papadana. Kerkitu teka nyahuan, ujug-ujug aya awewe tengah tubuh nyamperken. Eta awewe teh pangawakana jangkung langkoyang, sarta kadenge pok uluk salam.
0: Lekum-lekum! Lekum-lekum! Amit-amit! Lelaki teh tibarisa naik. Hera tuh kuda degan. Ken urusan nukil mah bagian dewek. Nu penting hadiah benang kabeh.
4: Bah Rojali wakuwu jeng Bah Rowi marlong kanu karek datang. Telila kadenge wakuwu harita teh nanya.
6: Eh, sama nih? Datang-datang ngadon pidato?
4: Ditanya gitu, eta awewe teh kontan ngajawab.
0: Ih, amit-amit. Dasar nu tejejeg uteuk na. Dewek disebutkan pidato. Ih, amit-amit teuing. Ngenalkan, ngaran dewek anu nelah mah bute bintilil kombinasi.
4: Ngadenge eta ngaran, waku kerung tului pok nanya deui.
6: Sa? Baruk bute? Na atuh kawaseuh deui bae ngaran. Jeung deui dewek mah sakarek panggih jeung maneh teh. Keur naon maneh aya di dieu?
4: Atuh pok si bute teh ngajawab ayem.
0: Ih, amit-amit teuing. Dewek mah dibere ngaran bute soteh ameh eueuh anu nyaruaan. Sigana sealam dunya moal aya nu nyaruaan ngaran dewek. Ari pangna dewek aya di dieu, sarua jeung ilaing kabeh. Dina raraga nieuskeun pikiran. Sabab dewek oge keur ngalaman gering pikir. Teu pira ari sababna mah. Ukur kabeureuyan tutup gendul wadah bensin. Katambah dagang bensin teh bea kunu nganjuk. Atuh dewek teh jadi loba pikiran. Nyantukna dibawa ka dieu.
4: Cikikik teh waku usir. Alus euy. Mun kitu mah dewek jadi nambahan batur. Tah ayeuna kieu. Awak maneh mah panjang kung langkoyang. Sigana mun kana naek panjat pinang mah bakal babarieun.
6: Tuh tempo hadiahna mah ditinggaran tung kitu. Na teu kabita.
4: Si bute nenggak kana hadiah nu digantung-gantungkeun di luhur. Telila pok maneh nanya rita.
0: Ih, amit-amit teuing. Hadiah kawas kitu bae ge dipikahayang. Dasar kampungan. Halik, ku dewek mah pasti beunang kabeh.
4: Ceug si bute harita teh kana tihang panjat pinang dicekel pageuh ku dua leungeuna. Satuluyna ceuleuweung teh ngabewarakeun ka balarea anu keur narongton nu sarua papada pasien rumah sakit jiwa.
0: Perhatian ka balarea. Dewek rek ngabagi-bagi hadiah nu aya di luhur. Sok siap-siap.
4: Beres ngomong kitu, kadenge nu lalajo teh raeng pada muji ka si bute.
5: Hidup bute, hidup, hidup, hidup. Hidup bute. Percayalah, jalma nu awak dalang koyang kitu mah pasti jago naek. Teu siga jalma eta tah nu tiluan. Kajeun lalaki ge siga kuya. Teu bisa naek.
4: Dibere sumangat kitu, si bute kacida bungahna. Tului manehna ngajegangkeun dua sukuna. Disangka ku balarea mah si bute teh rek naek. Tapi si horeng harita tihang panjat pinang teh dioragkeun sababaraha kali.
6: Orang.
4: Atuh bululu harita hadiah anu digantung-gantungkeun teh marurag. Nu mimiti murag nya eta sapatu sabeulah.
6: Kalayang.
4: Eta sapatu anu sakitu gedena teh siga nama sapatu kurut hansip ninggang jalma nu sirahna gundul.
6: Atuh kuak nu katinggang sirahna teh ngagoak. Waduh. Haruh. Jadol teh. Mani nyeri kieu euy. Tapi teu naon lah. Sakieu mah jamak. Aduh sapatu nawe beunang ku aing. Lumayan sabelah oge jang paranti ari mejeng.
4: Sangge sapatu satuluyna nu murag teh sarung tinju.
6: Kalayang.
4: Eta sarung tinju anu sakitu berat jeung teuasna teh ningang ka jalma anu nenggak
3: meneran pisan kana cukang irungna. Atuh kuak eta jalma teh ngaguak.
4: Tuluy sarung tinju teh kumanehna dibawa lumpat.
3: Hiji-hiji hadiah teh murag pilih genti nepikeun ka imeutna. Atuh sanggeus hadiah murag kabeh mah si Bute Indit ninggalkeun eta tempat bari di barung ceceuleuweungan.
0: Ih, amit-amit. Hadiah nu kitu bae ge ati dipikahayang. Dasar kampungan.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
8: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti palih manten.
8: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
8: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
8: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayana meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
8: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya gitu nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis teh?
8: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
8: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
8: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya gitu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamin nya.
8: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace.
9: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi
10: 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Ibu.
13: Waalaikumsalam.
12: Punten, nama Ibu siapa?
13: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
12: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
13: iya.
12: Kecamatan
13: Ketanggungan.
12: Ketanggungan, Kabupaten
13: Brebes.
12: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
13: 48.
12: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
13: Iya.
12: Beli yang kedua.
13: Iya.
12: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
13: Tinggal sedikit.
12: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
13: Matanya suka merah.
12: Suka merah.
13: Pandangan kadang kabur juga ya.
12: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
13: Iya.
12: Nah, setelah memakai obat tetes mata ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
13: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
12: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
13: Iya.
12: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
13: Amin.
12: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
13: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
12: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
13: Amin.
12: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kiri handen diura. Nyuk truk galur nuka pungkur mapaya riwayat jaman baheula. Dina jaman animisme, dina jaman dinamisme.
1: Jaman eta
0: para wali nyebarkeun agama Islam ngangge perantawisan wayang. Nyak wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada. Anu dipipindingan ku silip sinir dihalangan ku siloka sasmita kalayan dirimunan ku simul guareun jaman kiwari. Anu aya patula patali na sareng kawajiban manusia wirih manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasakur. Margi ilalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka. Anu dina waktos ieu kasarios di hiji pertapan nyaeta anu kasebat pertapan Widara Kandang. Aya hiji resi anu pinilih tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan kalayan tutas tina didikan rohani lan jasmani. Nyaeta mung ieu hiji-hijina anu nyesa dina Bratayuda. Brata hartina dulur Yuda perang antawis Pandawa sareng Kurawa, ya ieu hiji resi anu teu ngiring ansrup kana medan laga dina mangsa Bratayuda Pandawa Kurawa. Yaeta tilas raja nagara Mandura Harja kakasih Prabu Baladewa anu dina waktos ieu parantos cetuk dawuh kalayan ngeresi di pertapan kakasihna nyaeta Resi Jaladara. Kalaresan dina dinten ieu pisan kasumpingan Prabu Prakesit Raja Astina. Awuh Raden Bambang Kaca oge kasepuhan Semar Badranaya sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor Sang Resi. Pangaruh tina ilmu luhur, pangaruh wibawa komara, ieu Sang Resi sadayana teu aya anu wantun batuk-batuk acan sateu acana Sang Resi ngandika. Sunduk kana waktu anu rahayu datang mangsa nu utama nitih wanci nu mustari Sang Resi ngandika anu pinuh ku wibawa.

0: Rasid Yaladara ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Duduh tuing sang Nalendra Prajang Nagara Astina. Wilujeng sumping kasih.
1: Kino dama kaulanun eyang. Wayah dalam perkesit nampi kana pembagi kelayan ngaturkeun semasungkem kohunyuk panjenengan eyang resi.
0: Ditarima kasih. Pujas tuti hidap kudua lengan kensa katuhu simpen pelungi ati pundi hing mastaka.
1: Kalih nati eta maksadnya ngakin panglayat eyang.
0: Nuhun kasih.
1: Sajabi nati kitu bade munut tulung kalayan munut kamandang. Jelaran kejadian di Nagara Astina dina waktos ayeuna teu diduga-duga bakal aya kejadian anu prihatin model kieu.
0: Kejadian naon?
1: Numawi usir dayeuh dina waktos ayeuna teh parantos aya nu ngawasa. Seueur walad dia balad tamtama anu jadi korban, seueur para prajurit anu mati, rakyat anu kacacanak cilaka, seueur murang kalih anu mati, serangan di nagara Pringgandani anu dina waktos ayeuna parantos aya dipusir dayeuh kaulanun.
0: Gen. Soal etam, gelana, hari ite,
1: pun lanjut kakang bang kaca.
0: Amuing na ye panon, kaharet kasep.
1: Kaulanun, ijang, wajah dalam bang kaca nampi karena pembagi kelayan ngaturkan semua sungkem. Kuhunyuk pancin dengan pangresa eyang resi.
0: Ditampi nuhun bager.
1: Kalih nati eta nyangakin panglayan. Oke. Nuningakin sakumahanu parantos disaurkin ku. Un adi neme kejadian dipusir dayeh dina waktos ayina.
0: Ke. Hari itu yang kewok di jurusa.
1: Kaharep ka uyut kapayun uyut
2: anu aya anang.

0: Pirebunukun laksa ketih kabingahan kana naon rupi ka pembage.
1: Aya keneh haleuanna.
0: Talayan uyuk sumangah ngahaturkeun semasungkem ka kuyup panjenengan. Juragan sepuh nu
1: ditarima.
0: Kalihna ti eta pilih kirang tata kirang titik duduga priyoga colokok sareng sajabina. Maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sacarana. Pilih aya cara nu kacanak di desa nu kabantun ti kampung. Nu kajingjing ti pakemitan pilihan teu sapuk sareng mamanahan.

0: ayah kubak ja eta aki-aki jag-jag kene.
1: Sakapeung sok diganyal kulit panon teseun ari hoyong ninggal kaayaan alam teh ayeuna kaleresan nuju eta ieu panon teh kulan nuju bengras
0: nuhun-nuhunna asa kuwararaas teuing Semar brai weh lalampahan baheula waktu dulur-dulur kaula harirup keneh boh Pandawa boh Kurawa
1: aya ada
0: tapi dina waktu ayeuna nyaeta kaganti ku Incu deudeuh kasep keun soal kajadian da di dunya da di alam rame tetap kajadian mah boh hade boh goreng bakal aya. Ngan urangna di dieu cing emut kana saur sepuh yen urang teh kudu iman kana papasten hade jeung goreng.
1: Leres awuh kawanu
0: saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok mindeng kabandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureuh. Angin kadar ti pangeran nu baka karasa jeung karandapan. Saperti nu karandapan ayeuna ku urang sarerea.
1: Leres.
0: Yen manusia nu hirup di alam dunya bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa nya maot pinggaraneunana. Tapi meureun di dieu urang sararea da puguh tadi na oge urang teh teu niat teu hayang teu embung gubragna ka alam dunya tapi ku ayana kersa jeung pangawasaan jeuna urang digelarkeun ka alam dunya kalayan disebutna ge manusia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
4: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
3: Linggih di Palimana, Ibu?
4: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
3: Ieu panyawat tos lami?
4: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
3: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
3: Uhum.
4: Ayeuna mah takinten
3: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alfa Propolis.
3: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alfa Propolis khasiat saunan karaos ku ibu.
4: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
3: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
4: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
3: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
4: Mohon alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alfa Propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
4: di botol pertama ogenan tilu dinten atau karaos dina hoyong mam nanya nota dina limam hoyong mam karaos hasiat natras anota dina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah
3: ibu udah ngerti mana bu Alfa Propolis
4: radio pis yang hantina radio pis FM nya
3: ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alfa Propolis
4: karena caiken nganggo genep tetes sekali minum sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga bu.
4: Abi gaduh penyawat diabetes sarang stres paru. Alhamdulillah saatos apa Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan mangga sepenten kasadayana konsumsi apa Propolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 100 Alfa Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya
4: amin amin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini,

0: sehat.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Anak yang dipikir dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa geni, manusia gelarna ke alam dunia, teh. Ngabogaan pancen, pikeun ngabdi ka anjeunna. Moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi. Eueuh samenit oge pikeun nyengcang tina eta pengabdian. Aing ngabdi kanu kagungan teh nya eta migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung parentahna jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna lahir jeung salametna batin. Saha nu embung ngan jigana ku ayana loba nu cilaka jeung sagala rupa teh eta mah bongan bangkong kacai teu dimandikeun. Bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun. Teu sadar dirina teh yen manusa. Malahan lamun ditinggal ku kacamata batin mana sabenerna manusa teh cu. Da anu katempo jeung katinggal ku eyang mah ngan ukur panona ceulina irungna cinekna wujudna ari manusana mana.
5: Sadaya-daya nyangakeun, nyangakeun kulan.
4: Ngan manusa teh karek banggih jeung cirina ai cirina manusa teh nya eta anu daek ngawurukan jeung daek diwurukan. Lamun manusa geus mung ngawurukan jeung mung diwurukan, jeung pangeran laleur. Numatak paehna teh di mana we? Aya nu ditepak, aya nu ditengarkeun, aya nu dilem. Malahan eyang sakapun sok muringkak bulu punuk mangi hiji katerangan dawuhan pangeran ya dunya. Hei dunya gitu. Ya dunya gera perbudak kumaneh eta jalma-jalma anu sujud kamaneh nyatana kana dunya. Kaduana ya dunya gera sujud maneh ka manusa-manusa anu eta manusa teh salilana bakti ka kami.
5: Dawuh kawangun.
4: Jadi yakin dunya bakal sujud lamun anjeun henteu nyengsang tina eta pengabdian.
5: Kawangun.
4: Yen sakapeung mah ada di pikiran heuh. Urang teh sabenerna mah pinuh ku dosa loba teuing ningali urusan dunya teu mikiran soal akhirat. Malahan ceuk hiji kolot mah nyaritakeun ke tanda-tanda kiamat teh di mana geus aya dajjal di beulah kaler anu panona ngan hiji. Malahan ceuk hiji kolot mah nyaritakeun ke tanda-tanda kiamat teh di mana-mana panon poe geus bijil di beulah kulon. Eta tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kahancuran.
5: Dawuh kaulana ngalak. Naon teh teh maksadna sih?
4: Ai dajjal teh tadi geus dicaritakeun anu mikiran soal dunya unggul tanpa

0: pikiran kana pangbalikanna. Eta ti beulah kaler. Pikir we. Panonangan hiji heueuh paningali nangan kana dunya wungkul. Anu idealis teh. Panon poe bijieuna ti beulah kulon ayeuna mangsana. Ai panon poe teh kahirupan. Lamun kahirupan bangsa urang geus nyeredkeun ka urang kulon. Geus sumener ka urang kulon, budayana geus budaya urang kulon, tah didinya kaancuran ieu negara. Nanakeun jati diri urang geus laleungitan, hartina jati geus kasilih ku junti. Geus poho kana akar-akar budaya.
1: Aduh. Aya ana.
0: Gamarkeun ripuhna walad dia balad tamtama jeung kolot-kolot anjeun dina nyeung hareupan berata yuda baheula. Dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaking masing pati rayat kabeh tunggara. Leutik eta berata yuda. Leutik. Tapi aya nu leuwih gede tibatan berata yuda nyaeta merangan hawa nafsu nu kauger kawengku kudada anjeun.
1: Jauh kaulanun.
0: Lar eta nu leuwih rongkak. Kari-kari ayeuna urang sarerea diconongkeun wae kana urusan dunya. Jiwa raga kabeh hampir diwakapkeun kana dunya. Anu temahna urang sarerea teh keur diperbudak ku urusan dunya. Lain ulah dudunya. Empek dunya mateangan cing saperti urang hirup rek ribuan taun ngan cing inget maneh bakal paeh. Bakal ngahiang anjeun. Ngan jigana jarang anu ngahiang mah lolobana anu ngahiung kaituna. Nya eta kaseret ku kapanasaran cicing di alam marakayangan. Ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kunu kawasa.
1: Dauh kaulanu.
0: Contoh. Di nagara Astina baheula dirajaan ku Prabu Duryodana wa hidep. Eyang hidep. Anu salilana kapepene ku urusan dunya hawak biadab murka jeung sajabana. Digugulung. Anu jadi waki-waki rakyat teh dulur-dulurna Citra Yuda, Citra Soma, Citraksa, Citraksi jeung sajabana. Kabeh waki-waki rakyatna teh dulur-dulurna Suyudana anu akhirna kumaha di mana aya laporan pertanggungan jawab raja teh dijieun objek kumaranehna birokrasi awut-awutan unggal poe puseur dayeuh pinuh ku jalma anu nemongkeun rasa kaprihatinanna nu demo jeung sajabana. Tah eta teh mangrupakeun conto keur ayeuna urang nu paneuri. Baheula pisan dina jaman Ramayana aya hiji raja gagah perkasa pinuh ilmu jemar ku para sakti mandraguna ngaranna Rahwana. Ngabogaan ajian Dasamuka. Pancasona rawa rontek. Hirup sakama-kama ngalajur hawa nafsuna. Kumaha ansur lebur papan karitulis di dieu cing jadi gambaran mana sakti teh mana gagah teh mana kawasa teh pikirkeun deui ku araranjeun sararea sanajan anjeun pangkat raja sarua tuh jeung tukang beca di mana geus dikubur mah hakaneun cacing maneh. Sanajan ku pangeran di beda-beda manusia, tapi aya nu sarua na nyaeta di payuneun anjeunna mah rekep dengdeng papak sarua. Teu aya cacah, teu aya menak, teu nu kasep, teu nu goreng patu, teu nini-nini, teu aki-aki, teu rakyat, teu pamingpin, teu nu beunghar, teu nu miskin, yen aya anu sarua na nyaeta dipayuneun anjeunna moal bisa naon-naon.
1: Dauh, timbalan kaulanu.
0: Anu matak dina waktu ayeuna saha atuh jelema anu bisa sanajan ngabogaan tekad manehna hayang numpes kajahatan, hayang numpes kagorengan, moal bisa, moal bisa. Sabab eta geus kun payakun geus jadi hade jeung goreng teh, paling-paling manusa mah usaha, ikhtiar pikeun ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan. Saheulaanan tah dina diri anjeun. Kade cing inget. Dina diri anjeun. Sok balikan deui kana asal maneh. Yen dilahirkeunana ka alam dunya teh maneh teh kaayaan bersih. Leres timalang, timalang. Gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede, gede. Dina bersih eta teh naha atuh kasep. Bapa tani melakeun pare, nu dipelakeun mah pare, tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut. Nepi ka maneh disakolakeun, dipasantrenkeun, naon eta teh melakan kahadean, tapi kade aya nu jadi tanpa dipelak dina batin maneh, naon? Sirik pidik jaya kaniaya iren panasten duduk pak lurung pak lupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik tekaupan tepayaan pedit muntangul buraung bedegong jeng sajabat. Awas. Lamun bapak tani aina ngantep eta jukut di sawah. Malahan eta jukut teh gedeanana leuwih tinu dipelak. Ari dibabad geus gede da kababad nu dipelakna. Jeung moal ngahasilkeun da kahakan kudu teu dipelak teh. Inget eta anu leuwih beurat teh merangan teh cuy.
1: Naon aki?
0: Ah henteu teh teras. Kaharti teh.
1: Kahartos. Iya.
0: Kade ulah heuheuh bul. Aya nu jadi tanpa dipelak dina batin maneh kade eta kade. Nabi Musa baheula hayang guguru ka Nabi Hidir. Nutur-nutur Nabi Hidir. Eta anu rek diguruan teh leleumpangan pangih jeung budak jekuk dipaehan.
1: Saha teh? Saha.
0: Nabi Hidir maehan budak.
1: Nah, aya nabi kitu.
0: Aya parahu dek muntas geus pinuh muatanana dibocorkeun. Atuh kapal ngalalep muatanana ngagara rajeng deui. Tah jadi Nabi Hidir mah nemongkeun ngamuridkeun teh ku cara akhlak. Tapi manehna anjeunna makrifat apa? Nepi ka jadi ilmu. Naon sababna maehan budak? Sabab yakin eta budak geus gedena bakal maehan indungna, bakal asup ka neraka eta budak lamun teu ayeuna dipaehan. Jadi pangna dipaehan ayeuna teh abus ka sawarga ta budak teh.
1: Dupi eta kapal dibocoran.
0: Tah. Kapal dibocoran yakin Nabi Hidir apal yen eta kapal bakal dilelep di tengah, mending di sisi. Jadi muatanana geura lajeng tapi cing inget aya nu leuwih jero tibatan eta eta dongeng.
1: Naon?
0: Jiwa maneh eta geura paehan laku bubudakeun. Genti ku kedewasaan. Sabab lamun ajen bubudakeun keneh dilelep kene hareup. Sagala hayang dibere, sagala hayang itu, hayang ieu tek-tek beungeut teu kuat dengan menta jeung menta.
1: Ih, kapan aya dina kataranganana?
0: Naon?
1: Ujuni astajib lakum prak anjeun geura menta ka kami.
0: Eta teh doa, doa, doa teh doaan yan i yan u didinya ulah bi mana menta tapi bi mana pengabdian tinggal di dina Fatihah memeh wa iya kana stain naon heula iya kana budu pengabdian heula atuh pengabdian heula ngan dina eta pengabdian teh nya eta mangrupakeun hiji perjuangan dina jero perjuangan aya pengorbanan di jero pengorbanan aya rido jeung ikhlas. Di jero ridho jeung ikhlas aya karena Allah.
1: Oh, eta.
0: Ya.
1: Dawuh kaulanu.
0: Hiji, gera paehan laku bubudakeun dina diri anjeun. Kadua, paehan memperbudak kabatur. Katilu ulah diperbudak maneh ku hawa nafsu. Genti ku kadewasaan.
1: Dupi eta kapal dibocoran,
0: eta muatan dina diri maneh gera turun-turunkeun. Sirik bidik jahil kaniaya teh sabab lamun teu diturunkeun ayeuna tilalap sia di neraka. Di ayeuna turun-turunkeun. Tah.
1: Oh, aduh. Nuhun kaulanmu.
0: Cing apa atuh kana jati diri? Cing apa kana tauhid na ngaji teh? Ieu mah ngaji ti leuleutik, mah santren ti lelemet, maca Quran ti bubudak sorop nahu teu kaliwat, tapi hirup teu akur jeung batur dengki terus. Nu kitu hirupna teu beda ti meuri ari mani unggal poe hanyirna ka bawah modar nu kitu.
1: Jang, lain asa ku kagagas teh.
2: Asa tuaan.
1: Oh ya tak wararaan, lain yang serikus ya.
2: Hai maju, hai wararaan.
1: Dume aing kasep. Ya.
2: Ada.
1: Oh ya tak ana dipikir di bulak balik.
2: Kau kan?
1: Ai tepang sarang kasepuhan teh berayu dunungan-dunungan anu geus kaliwat.
2: Kabayangkeun deui.
1: Kabayangkeun pisan juragan Arjuna suwargi. Anu kacida inget wae mah dewek mah ka Raden Gatot Kaca. Unga pangih dewek keur susah keur leumpang la naon kesang laat leet teh si rorot di luhur teh. Gejlig wala. Ka dewek
2: wala.
1: Teu boga duit sia nya. Cekeng nya. Tah. Juragan Gatot Kaca mah de pauuruk mana kitu. Barukana. Datara dipenta anjeunna mah ngarti. Ngarti anjeunna mah lamun nitah ka dewek. Tah, ongkosna heulakeun ayeuna. Lamun nitah. Bisi kurang keneng ke, tenang we lah aya keneh.
2: Eta teh.
1: Canti Pak Taufik Paturohman.
2: Aya.
1: Canti Pak Haji Sidi. Nya Pak Ulis Mimin. Baru kana teu balalageur.
0: Cik. Goblok sia.
1: Sugan teh teu aya nu keur kulem. Lamaina ka jejak. Nyekseukeun tu si anjing.
0: Aing keur nundutan mending ngagebeg.
2: Ngagebeg kumaha, Kang?
0: Sida. Sida wala ngajejeg anjing. Ya. Geus jadi aki eta teh aing jeung.
2: Rada bongkok.
0: Oh, nyeta atuh. Dikersakeun ayeuna geus Raja Astina teh euy. Geus Raden Prabu Perkesit. Padahal saya inget dewek mah Perkesit mah dangaran genot anu harerang teh gini. Perkesit teh dangaranna. Ya.
2: Lan
0: aya nu nyerang puseur dayeuh euy. Waduh, di nagara Pringgandani turunan Purbakesa teh. Ya eta Prabu Purbanala, Purbanala. Anu jadi korban teh ayeuna geus jadi tawanan teh di puseur dayeuh Raden Nagawercita. Raden Nagawercita ayeuna teh euy beunang.
2: Aya korban kan.
0: Ditawan jadi tahanan. Putrana Juragan Anterja suwargi. Heeh. Terus putrana Jayarata nyaeta Raden Sencamuka. Teuing kumaha nasibna eta deui. Aduh, untung deh ka jalan tukang sareng Gusti Prabu kana kareta ka dieu. Lain dina harti kabur sieun dina perang. Ngan ieu mah usaha kumaha carana atawa jalan kaluarna neang solusi eta engke.
2: Oh,
0: untung-untung ka dieu deuleuh.
2: kan?
1: Nyata ke juragan kasepuhan ka dieu. Juragan Baladewa ieu tos kitu.
2: Wah, itu geuningna tos barodas kan.
1: Baheula mah tak keur ngorong. Wah, lumpang nage. Aina nya baik teh pot. Cageun mah euy. Padewe ku kawaspadana setia kitu tah. Cageun mah euy. Wah, teu popolotot. Leuhung teu popolotot teh mani jeung bageur da pedit maneh mah teh. Aduh. Yang nampire bunuhun laksa ketika bingahan mugia jadi jimat parepeh kang ewayah dalem eta kasaudaraan. Kaulanun itu tasih. Ya, dau.
2: Aduh,
1: nah, asyak warara asli. Jadi yakin di lembah ni, eueuh deui sara urang sararea tek niatan dina hate, niatan pangleutikna ibadah teh nya eta nyingkahkeun beling di tengah jalan. Terus hade hade hade hade hade hade, robah kahadean terus. Sok balapkeun lain jeung batur balap kahadean teh dina diri sorangan. Aya jorojoy ngewa heulakeun kanyaah. Aya jorojoy pedit heulaan ku bageut. Sakitu.
2: Laras kaulanun.
1: Ah, ayeuna soal nagara aya nu nyerang pangeran muarek dolim ka makhlukna. Cing inget. Apan anjeun percaya yen anjeun teh nu kagungan welas jeung asih. Asa gemblengkeun nek ka anjeunna, mangga pasti bakal aya hiji jalan kaluarna. Sok tekadan ti ayeuna.
2: Imalan kaulanun,
1: urang sami menekung ka nu Maha Agung Mujabrata ka yang masukna.
2: Nah, da sadayana oge parantos eta sadayana ge ngaradaug kadarua, boh nu di mana-mana oge seuneuing teu mati we.
1: Oh, da duana atuh da ditarget meureun.
2: Ditarget kumaha?
1: Lamun ngadua ka pangeran ulah ditarget. Ieu mah rajin ngadua ka pangeran nyun Gusti, jubah jelema sangsara. Cing atuh ka abdi teh kabuli-kabuli ojek. Ulah ditarget kumaha lamun pangeran dek merebus.
2: Oleres.
1: Ulah nganggap bodoh teuing ka pangeran. Ya,
2: timalan, timalan.
1: Meureun eta teh doana melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. Ya.
2: Rupina
1: da teu nyaho meureun.
2: Kaulah nusok
1: mimitian cek kacamata agama inamal amalu biniat satemena ari amal-amalan teh kumaha niat. Ya, niatna ngabdi ka anjeunna, niatna dek melaan negara jeung bangsa, niat tarik nangtukeun adil jeung bener, kiraku pangeran teu ngaijabah. Sabab anjeun anjeunna maha dina sagala. Kudu apa frekuensina atuh? Da harek gelombang Rohman, Rohim, Jabar, Kohar, pek mana gelombang nu rek dituju ku anjeun? Asa tepat bakal aya jawaban.
2: Laras, laras, laras. Ya.
1: Sabuara raneh deui mun geuning aya gelombang. Kami. Eh? Tamburan aing tinggalin wawasan.
2: Wawasan dah, kita kurung batok.
1: Tah, nama tak hirup lah kurung batok teh kita. Oh, selajan orang tenggalaman sekolah, heh. Aing gaul mah ngadengekeun berita maca koran jeung sajabana seutik gedena nama we wawasan teh. Ya. Ulah era nanyakeun. Jeung ulah boga rasa geus bisa deui. Da sapajang hirup jelema mah diajar. Proses teh mah heuh. Kitu cenging ge.
2: Ah,
1: rupa-rupa di dunya Nampi nuhun sok.
0: Jorojoikeun. Lamun eta geus aya jorojoy anu lempeng, nyata kontek teh kana gelombangna anu tangtu, yakin di dinya bakal aya hidayah. Ah, taufik teh eta jorojoy hate anu mawa jalan kana kamulusan, eta taufik disebutna. Aya hidayah teh pitulung, tah lamun lempeng jeung gelombangna langsung bakal aya.
1: Dawuh kaulan
0: Semar.
1: Lah,
0: berebeja.
1: Sadaya daya nun.
0: Lain sadaya daya. Harewosan.
1: Mangga.
0: Sok. Urang sami menekungkan Maha Agung Mujabrataka Yang Maha Sukma. Sabab ieu teh aya dina jalan anjeunna. Asa bener, asa keyeng Kang Tupareng. Pangeran muarek dolim ka makhlukna. Cing inget. Lajeng sadayana nyaeta anu dikokojoan ku Resi Jaladara meureumkeun socana.
1: Iya nggih. Kawuh kasepuhan Semar Badranaya. Rok Sidakep sinuku tunggal mateni babakanan Catur Driya. Catur opat
3: Driya
1: angen-angen sir budi cipta rasa talaya nyebat jenengan Allah nukagungan sifat pura sifat asli
0: murahna di alam nyata asihna di alam gaib. Gedong ruket tali rasa, panganan pangan cing rasa,

0: nyir sinarada ti sawarga maniloka sampun dumugi dateng ngarsa. Si jalan darah sampurasun ikhla. Ay suka naing naone nga kaya bak di luhur
1: teh. Luhur teh sukan kehulang
0: teh. Walah dewa dulu itu.
1: Dewa kena lapor.
0: Cepot, Bulan. Aya resi jalan darah. Kana resan ka sonong, Bulan. Duh. Ulah kaget, ulah resi jalan darah.

0: ulah kaget resinya landaran ieu amuing. Ngahaturkeun sumahaturan rawuh koyo panjenengan pangeresa. Nuhun, nuhun, nuhun. Sareng saha kaula sorangan?
1: Eyang ngahaturkeun sumahaturan rawuh.
0: Ahamui. Berkesit kersna dipayana, syukur. Ku jastuti hidup ditarima ku eyang.
2: Celik, celik, celik, celik, celik, celik.

ngaturkeun semahaturan rawuh ka hunjuk pangersa dewa ti sawarga amuing nuhun Kakang Semar damang sae nyalira kaula wae punten atuh ka penggeranya. Oh mangga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngawe naon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Asal sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Kapala wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
6: Iya.
5: Nah setelah memakai obat tetes mata ini gimana bu? Ada perubahannya bu?
6: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisan yang kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin, amin,
5: amin. Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Resi Jaladara, Prabu Perkesit Bambang Kaca Semar, Bingah Kusumpingna Ieu Dewa Tisawarga.
1: Unira hangandika. Ngahaturkeun semahong arsana maya, semah kaula aya dina dampak sampean pangersa.
0: Iya. Ngahaturkeun semahong arsana maya. Ya. Semahong arsana maya kaula nu.
1: Resi Jaladara Perkesit Bambang Kaca Nuhun. Pembage araranjeun ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun dihing mastaka. Nuhun kase oge resi. Kabeneran riung pulung di pertapan. Kaula teh mamul utusan anu jadi ratu ngemban timalan jadi raja tiri. Jonggring salaka sawarga manilo ka

0: Bayana. Ingat kasih jenat, ayah.
1: Terima kasih.
0: 6,000 laksa ketika bingahan. Sakit tuh. Ia tiasa digunakan di mana ayah kejadian.
1: Oh, nak kenaon atuh.
0: Malah nampi. Iya. Iya, wai. Tiasa manfaat.
1: Kalih ti eta.
0: Ya kaula mawa gemolan teh nya eta aya papakean pusaka. Ari ieu pakean teh nya eta pakean Gatot Kaca baheula.
1: Di antarana wae mahkota.
0: Glungsupit se prahastahun sakan sana. Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Kalayan raksukan krean takusuma.
2: Watekna.
0: Ari watekna oranana Braja Hingkang Tumama. Moal aya pakarang nu bakal teurang. Sinjang Wasunona. Kalayan tarumpah ceramah. Tah, ieu geura tampi kunu kagungan hakna nyaeta hidep Bang-Bang Kaca. Ayana tepangih
1: tah kitu kasep bagja haye geura tampa kalayan geura pake ku anjeun ieu pakean
0: tuang rama ka punggung kalayan ieu teh di aya di sawar aga oge beak lomari anu sakitu tohagana teh ngandur deureuh di jero teh. Si horeng dina ieu pakean teh kaancihkan ku panca braja. Braja Musti, Braja Wikalpa, Lamatan, Denta jeung Wisesa. Aduh, ayana leuwih asa ngimpi aing teh. Ngampi nuhun kaula nuhun Eyang.
1: Jik, geura pake. Geura pake.
0: Unyuk sumanga kaula nuhun Eyang, Eyang Resi.
1: Kasep.
0: Bade ngiring ka pangker wae rupina ieu bade
1: heujik pake.

0: Karena muridnya geruk aing tita tadi di dia. Ras ingat kasih jenat. Juragan Arjuna katuruk-turuk nguping nangisna Gusti perkesit. Aing jeung medede irung moal kakeunaan panyakit sar kitu. Aing mah ah palias teuing barena ge ah. Omo aing maju.
1: Ya curulung geus eta mah.
0: Sedih.
1: Pasti mah teh kitu.
0: Senjata sarota mah baheula. Eta komo mah kejeung aya baju kreaan ta kusuma.
1: Aya bahaya tilikana.
0: Alah, aing mah rasa kasih jenat teh. Kariwaasna we. Sareng sengna Raden Bambang kasangange angean tilas ramana. Ya eta raksukan kreaan ta kusuma. Sinjang Wasunona. Kluncupi seberhata kuncalkan sana alas-alasan kancing Garuda Bungkul. Kalayan, arumpas serama. Cahaya gilang gumilang kalayan jadi robah. Raden Bambang Kasa.

0: ayah dalam Bambang Kasa eyak.
1: Amoy ayana. Si jenat balik deui deuh ujang.
0: Allahu Akbar. Si jenat balik deui dulu.
1: La ilaha illallah.
0: Nepi ka teu dipiceun sasieur Gusti muring ka kulukunduk aing.
2: Waleungitan kitu mah kana.
0: Beuh,
1: naon?
2: Anong
0: Gatot Kaca balik deui dulu ka dunya.
3: Gusti aing teh ngimpi ieu teh lain kitu. Dan nyiwitan maneh teh tadi kalah tutung.
0: Aduh, tobat teuing Gusti. Amuing,
2: amuing, amuing.
0: Nepi ka nyeples teu dipiceun sasieur bapana ka Kang Semar.
1: Anu mawi aya ada balik deui jenat.
0: Maha Agung nu kagungan abdi-abdi sadaya. Kumaha cukup sekapisan eyang.
2: Tah itu kasep.
0: Sok geura pake kalayan mangfaatkeun daun. Iya, Ki.
1: Iya, Aki.
0: Makin den.
1: Jadi pijen sasir tuang eyang teh kitu pisan.
0: Ya. Nepi ka nyaon dulu itu jelas pisan eta mah. Alah, itu juragan Gatot Kaca e balik dah moal nyebut Bambang Kaca aing mah. Juragan Gatot teh. Aduh, ngan teuing bageurna yeuh. Ai dunungan baheula mah atuh dawah bageurna lain lumayan. Eta we nya ari topi ning tiras apel. Topi ai dewek ai lebaran teh tah cenah pergi aing kitu. Wah, segala dibikin. Jelas. Jadi bajuang cina euy wah sia. Anu ngajajah astina teh beak aya mah dileuti ngalikeun. Ah kitu Resi Jaladara. Kaula moal lila di dieu ngan doana mudah-mudahan anjeun sararea dina ngajalankeun kawajiban salaku manusia oge salaku ais pangampih di nagara pek cimbung sur bangsar ulah ropoh ulah ripuh anggur cing repeh rapi.
3: Dawuh kaula nu doana wae margi ayeuna teh astina aya nu ngarubrub aya nu ngajajah yang di nagara Pringgandani
0: timbalan nyuhunkeun doa restuna kalayan kamandang kedah kumaha dina waktos ayeuna.
2: Lawan
0: ulah jejerih ku pati nya ulah kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri ngepek jawer ngamang jangjang ngancing inget ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang ulah pati memeh jurit sakitu we pek palikiran ulah dek pulang. Oh Resi Jaladara lain tesono kalau atuh saya nama urang tuang heula riung mungpulung di dieu waplingkung
2: ai rek balik ka karanawaran
0: biasa
2: urang teh tadi
0: mun di tadi atuh.
2: Hukun baik-baik kewelen waktunya.
0: Bade angkat. Ayana we, pek perkesit. Bambang Kaca Kakang Semar di kantun ni sepuh ye. Wilujeng, wilujeng.

0: Pemimpinan nya
1: daramalan kolot baheula bisa papangih jeung tentrem ayem ieu nagara mun geus dipimpin ku budak angon.
2: Ku budak angon. Urang mana
1: urang kampung bau lisung. Jelema na teh jauh ka bedug anggang kadulang. Ngancikna sok dibibirit leuwi. Boga imahna teh pantona batu satangtung. Di hateupan ku haneuleum, di tihangan ku hanyuang. Tah eta maneh anguran cing kitu.
3: Acan kahartos Rayi Prabu.
2: Sami we Rayi ge baluweung.
1: Tua aki-aki seuri nyaungeun meureun.
2: Henteu nuhun.
1: Sakitu jig geura init belaan dulur anjeun. Nagawer cita anu kiwari keur aya dina tawanan musuh oge saha patih de
2: ua
1: saha
2: Kangjeng Rama ua nyaetas ua Sencamuka.
1: Sencamuka oh iya anak Jayarata teunya
2: rupina rupina bade ngawitan we nu arestuna oge ieu teh bade mios teh kapangperangan bilih tetepang deui bilih gugur di medan tempur da parantos diwakapkeun ieu jiwa raga teh tegalara tegapati
1: bra lumampah jung lumaku
2: takang mas
1: ulah
2: urang sami lumampah
1: sae sae
2: deuleu eta soanten ramana we
1: ugan niraya lumunur.

0: Bulan,
1: urang sami lumampah wiyung. Walau dia peletam tama anu ngahaja ngaruksak ngejajah negara ti negara Pringgandani. Ayeuna mangsa dewa tahu. Kumaha Semar?
0: Nah, asa ku warara asli ngudang. Asa kagagas di si babi teteh.
1: Sarua, sarua.
0: Dugi we kadanget ieu jisim abdi teh ngasuh teh seuh. Di jaman Ramana juragan Abimanyu eyangna Pandawa teras kaituna Gusti Pandu Dewanata Suwari teras kaituna juragan Abiasa juragan Palasara Sakri Sakutrem Palasara palih dituna Manumayasa. Ayeuna parantos dugi ka juragan Parikesit. Aeh, Jang.
2: Ulang.
0: Kakang Ilahi ka diunjukkan heula kitu, Cu.
2: Kumaha?
0: Sumuhun sanes kirang sono ieu teh.
1: Baik, baik.
2: Engal geura deudeuh. Lojo lewat he ah.
1: Sumbah ka pihatur. Nuhun sepun. Bade permios abdi teh itu da dunungan parantos angkat Gusti Prabu, Cu. Iya, iya, iya. Mana Sidawala?
0: Hah?
1: Sidawala.
0: Naon?
2: Cara
1: ropi kayaknya. Buki kolot teh kalah buki montok.
0: Tong heureuy jang, dipayuneun saha eta cu? Tong heureuy jang. Bilih dibedol teh ku aing ti korot teh.
1: Danu kieu nu ada belanyap.
0: Aduh. Kumaha Sidawala?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dawala.
3: Semah kapihatur pulang. Sampurasun.
1: Rampes.
0: Tadi babat gitu.
3: Yeh, ulah lengit. Nah, budaya ama. Nya. Itu. Identitas teteh. Pan tadi ge martabat hiji bangsa bisa diukur tina.

0: budayana mun budayana geus awut-awutan rusak ta bangsana.
1: Syukur dawala.
0: Geura unyukan ka nya aeh punten ka pengkeran sepuh atuh ieu ku abdi.
1: Sok.
0: Ari ka aing teh. Aeh punten yeuh Raka Prabu ka pengkeran.
2: Linggih yeuh.
0: Komo di jalanan sia teh mah tong heureuy sia teh kumaha eta. Wes. Lain sakitu kudunungan geus disebut aki teh hareureuy geus yah. Teu gableg ka kenyos. Teuing dararasaan aing mah karek 18 taun. Kitu bulan sumuhunda itu geuning Gusti Prabu parantos angkat sareng Raden Bangbang Kaca duh meuni percis we ramana eta
1: ya
0: bade permios abdi da puguh penjahat seueur ieu teh leres di astina teh kulan parantos katingkar ku musuh ayeuna teh duh nya orok nya ah pokona seueur nu maot teh kulan serangan pika ngadadak pisan nya seueur anu jatuh korban jae eta si kurang ajarnya urang pringgandani teteh padahal lamun pencakaki mah jeung Raden Bangbang Kaca teteh dulur heeh ya nya
1: udah ngaran-ngaran hate goreng mah teu di mana-mana.
0: Bade permios atau abdi yeuh abdi geus sanos parantos aki-aki nyaeta nyontoan kamar urang kalih anu anom sumanget juang makulan dina dada tengah gedur kene cek abdi oge margi aya abdi mah kumaha syariat satiap panjang irungna panjang kawaningna ge
3: percaya
0: nyiniran aing lumeh aing demek. Bade permios
1: los
0: eta sanaos nuju kaayaan paciweuh perang
1: iya
0: nu icalan mah seueur
1: nu icalan mah seueur oh
0: kunaon kumujeng
1: apa kaula ge ngarti
0: naon kitu
1: ye kerjajan 100.000
0: naon da teu nyuhunkeun artos abdi mah
1: bawa ieu
0: ah ngisinkeun teuing kulan sanes abdi mah sanes
1: bawa kerjajan
0: duh atuh meuni ngisinkeun pisan abdi teh da sanes nyuhunkeun artos nya nuhun atuh ai dipasihan mah kulan nya ditampi ku abdi jazakallahu khairan nasir nuhun kulan
1: baik
0: meni ngarep teu sumuhun mudah-mudahan deh ieu kasayan teh cing jadi ibadah
1: mudah-mudahan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Permios
1: los
0: ayo pak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Bu Enas.
5: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
5: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
6: Lami tos 18 tahun.
5: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
5: Teh robihna nya.
6: Teh perobihan.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
6: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
5: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
6: Nembe hiji.
5: Nembe hiji
6: kadua,
5: alhamdulillah.
6: Kadua sareng bade ayeuna.
5: Nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya.
6: Mohon.
5: Mohon, alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsi na eta?
6: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh janten 18 tetes.
5: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karawas asiatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karawas asiatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
6: Ayeuna ge bener bade ngagali deui.
5: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
6: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
5: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten Bu?
6: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
5: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar Bunya.
6: Amin.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
7: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
7: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
8: Oh pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio PIS Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tesma ayeuna di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio PIS Ciamis.
10: Radio PIS Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Terus kasihan apa nih kak Inge?
0: Punten eda pun anak mah kitu pagawean anak keun bae daya. Sumuhun sumuhun. Pada permio sisim abdi oge sieun. Pek pek pek. Cing salamet Semar.
12: Kulan.
0: Cing salamet. Oh sumuhun mudah-mudahan mudah-mudahan.
12: Aya naon wae?
0: Lah sudah terek mere kene.
12: Ayeuna
0: geus arep-arep teh. Paingan dina mobil sok jaranen. Gede permios abdi geus. Empek cepot. Meureun maneh dek nyaritakeun dagang di sarua. Bahaya. Nuhun ari uninga mah.
12: Bahaya malah dia.
0: Jadi abdi teh teu kedah basa-basi deui panginten. Ah, henteu kecang abdi mah. Bade nambut weh. Naon? Da dipanjangkeun oge sasangem teu kaenya di kaenya deui. Abdi mah bade nambut. Moal nyuhunkeun abdi mah. Naon teh? Mun nambut artos? Sabaraha maneh? 100 lah. Samikeun sareng sidawala 100.
12: Heuh.
0: Nah ulan aya 50 geuning. Cariyan da milik abdi pangitan sakitu. Ye. Nuhun atuh jazakallahu khairan syirat ulan. 50 eta ulan.
12: Ye.
0: Nuhun sae. Kinten-kintenna ieu mah.
12: Naon?
0: Kiraha abdi kedah ka dieu deui. Supados ulah aya lengkah ka piceun kitu maksud teh. Hay kitu cenah eta ngabantun anu 50 deui sesana. Nyokot naon? Eta sesana kulan anu 50 deui. Salira teh panginten kagungan sametan ka abdi 50.
12: Saha boga hutang?
0: Sia salira.
12: Ka saha?
0: Ka abdi
12: sabaraha?
0: 50.
12: Keke. Nah jadi kaula boga hutang, aing aing nu nginjem duit saha?
0: Ya anu namut mah abdi. Nu nginjem mah.
12: Tah, nu boga hutang mah da nu nginjem.
0: Eh sumuhun eta oge da ku abdi ge karasa atuh. Da ku abdi ge di aku.
12: Oh di aku
0: sumuhun. Nanging ieu mah sesana nu 50 deui iraha kitu.
12: Ge nah kumaha jadi boga hutang kaula?
0: Apan tadi jelas abdi teh nambut teh sabaraha?
12: 50 eh 100.
0: 100.
12: Ya,
0: saur salira ya sabaraha?
12: 50.
0: Tah kana 100 teh sabaraha deui?
12: 50.
0: Tah geuning eta ngangkeun. Tah kinten-kinten eta 50 deui teh iraha?
12: Nah jadi aing nu boga hutang teh. Cing-cing-cing kadieukeun heula eta nu 50.
0: Lah,
12: eta nu 50 kadieukeun heula.
0: Atuh sia kita ngasih kieu ah.
12: Lain kadieukeun heula.
0: Ah, atuh sia. Nah, nah. Sia teu dibalikeun deui. Atau saya lunas
12: itu kadek kenela, itu kadek kenela.
0: Ya itu rido,
12: lain terido kadek ken.
0: Mak nggak itu terido apa? Lain terido dengan ke siapa yang patut?
12: Tahir 100 ya.
0: Tak gening eta ayah, nah muni ditampi tu kuabdi. Tak, ia membebas. Salira pengintan tos lunas ke abdi, abdi nyakitu kene. Teu gaduh hutang
12: geus yeunit ketuk jeung geus.
0: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
0: Da teu ditipu mah moal hasil aja.
12: Gusti nu agung.
13: Lain ku rupi-rupi sepuh.
12: Tah di dieu nu mata kudu disadiakeun hampuraan teh. Bisi aya karakter jelema nu model kitu. Cepot dihampura ceuk. Moal jadi penyakit rido euy.
13: Bebaskeun.

0: Prabu Perkesit lan Bambang Kaca lumampah bade ngajug-jug kareta anu aya di tempatna margi rada tebih ti ieu pertapan.
1: Yeuh, Raden Gatot ieu Bambang Kaca Raden Gatot Kaca Putra
0: alumampah ngepek soter meraki bing sosoteran. Jadi pijen sasir nyata ramana Raden Gatot Kaca Suwargi.
1: Yege.
0: Alumampah tina gendingane pun solontongan.

0: seureun seu.
1: Pulang aya pikir saeunaon Aden Budar.
0: Bambang Kasa. Muarek sungkan bibilasan pikeun nyingkahkeun nu ngajajah di negara Astina Kanca.
1: Ih, atuh kan teu.
0: Ancur lebur papan karitulis daya halangan. Malahan Bambang Kasa rido mati di medan juri. Rela korban di medan jiwa. Demi negara, demi bangsa, demi balarea, demi nangtukeun bener jeung adil. Rabandala, Raja Pringgandani, orahana ingkang bakal mutusakan siwarakan dina kejabaing jeun Bambang Kasa. Dimas Prabu.
2: Kaulah kakang mas.
0: Satelacana Dimas Prabu kaulah Bambang Kasa bakanying harapan. Curik anu nyeluri setan sumarwakil anu newane.
1: Saya.

0: Naon diangkat teh?
1: Naon ari aki teh tadi?
2: Eta aden. Ninggal eta anggean ras katuang rama kapungkur. Ieu pisan. Eta swanten-swanten.
1: Ieu pisan aki.
3: Itu pisan.
1: Gegendrung.
2: Ngan tuang rama mah kapungkur di mana aya kaambek teh sok ngagerung.
1: Manya ih sok subasok. Ma. Taun teh deki,
2: lamun ambek teh kitu, ta eta tradisi jeung budaya eta teh angge teras ku agana ieu.
1: Nah.
3: La ilaha illallah.
2: Kuninga ieu. Jadi Jawa mah wayang kulit Gatot Kaca teh tarang geureum. Paling-paling yoi gitu.
1: Nah,
2: di Jawa Barat teh ngageureum sia teh.
1: Naon? Naon? Ngajajar naon?
2: Sareng ngajajar Pajajaran. Siliwangi. Lambangna teh mau.
1: Untung ganggu ka Ngaing. Ngaing mau ganggu ka dia. Tapi lamun dia ngaganggu Ngaing, dituar siak Ngaing.
2: Margi, tuang rama anu ngagereum mah Gatot Kaca. Gatot. Lima ta?
1: Iya. Yeah.
2: Kaca. K-A-C-A salapan.
1: Nah,
3: Siliwangi.
1: Itu
2: S-I-L-I.
1: Oh,
2: Wangi salapan ya. Siapa Jawa Barat ke salapan?
1: Aduh.
2: Kitu eta numutkeun ilmu numerologi. Alah. Punjene agan ah. Ieu mah datang-datang paranormal we. Agan percaya ka paranormal? Tak omat agan ulah percaya ka nu kitu agan mah.
1: Nah.
2: Situs oge rek digali. Pan kaos nu gelo cek mah. Dek leungit, dik dileungitkeun ieu. Tapak-tapak jeung kakayaan di urang. Nu kieu teh.
3: Tanding biji ya, ya.
1: Olah, iya cep. Aki, nah aja muring kapul punuk.
3: Nah,
4: gak.
1: Tahu?
4: Bangsa urang tetos lami ditindaskan ukur simuhun dawuh di bahelan. Geus mimiti cengkat bangsa urang ke aneh agak. Geus mejeuhna agaan sahadeui anakeuna. Awak tuturkeun nehna mangke. Lirana kayam ditinggalkeun ku indungna siak deui siak deui saha tuturkeun aki.
1: Tos tos tos aki. Ngeus atuh.
5: Thank you.

0: Iya, iya. Bundira Hangandika, mana Akidawala? Tapi kata dipicun sasir, hanya tak itu, ayolah. Pati-pati kau lalu mampah kami dan dana laga ge ulah ayak ganjelan dina hati kau lah.
1: Ulah agak. Marga tete hijab, pipining. Matak ngau berubahkan karena laku tete nunggu juga. Mua netra tindakan oge.
0: Iya.
1: Ganjelan nao nak kate?
0: Anu jadi ganjelan te nguping kasauran tadi.
1: Kasauran saha?
0: Kasauran Eyang Resi.
1: Eyang Resi Narada atau
0: Pisanes Eyang Resi Jaladara.
1: Mohon. Bagi itu.
0: Eta cenar bakal jadi pamimpin anu bakal mawa karaharjaan ka nagara teh budak angon.
1: Dah, digugu teuing. Kunu palalinter geus ancur komo ku budak angon. Humor tapi didengek cuing lah.
0: Ish, iya mak. Aula teh asak kagagas.
1: Mun iya teh ulah kagadil gunung kitu mana teh. Ada sieu mah mikiranana ngan sapasi atuh.
2: Sancang.
1: Ilmu kagok teh nu kitu tah.
2: Urang
1: sieu. Nya. Tanya-tanyaan filosofi sih ya mah.
0: Cenah mah budak angon ki urang kampung bau lisung.
1: Komo nu bararau nu sarareungit oge ah. Ayeuna teh agan jaman bararau teh ayeuna. Nya.
0: Cenah mah jelemana teh jauh ka beduk anggang kadulang.
1: Tuh komo tara ka masjid teh. Jelema tara sholat, tara ibadah. Nya kadinya we budakna. Nu gampang jawabanna teh.
0: Ngan sikna di bibirit leuwi.
1: Tuh komo. Dek modaran maneh teh jelema aran di ditu.
0: Lain aki mah kadinya ngemut teh.
1: Ana panjang-panjang teuing sakitu we.
0: Cenah mah imahna teh pantona teh batu satangtung.
1: Teu muka teh hadena. Jelema poek tinggal jaman batur mangis panto ukir ima ku batu kene. Lain teuing kumaha pikiran cicepotnya geus kolot kieu geus disebut aki di dinya we pamadegana teh ngajedog.
0: Di hateupan ku haneuleum
1: ayeuna teh usum kenteng. Na make ku haneuleum. Asbes aya
0: tihangna ku hanyuang
1: coba kanari loba grepek jati seueur.
0: Yeuna aki mah kitu ngemut teh. Apa aki kana palsapah kana ilmu?
1: Mikiran teh nu kitu lah. Aki mah
0: ki aki dawala.
1: Kulan anu
0: cing budak ngora bere-bere ieu. Pikeun bekal kaula hirup.
1: Siap-siap kuun heula aing ngakan asin teh kadunya teh heula aing sae kula
0: cigan pina sakedap iki kula jadi ganjelan ieu kana hate ieu
1: cing ieu bere spirit budak ngora teh bere motivasi urang teh hirup teh ti jaman Ramayana. Pan bapa teh leuleumpangan baheula cenah karek bapa we sorangan tuluy cenah bapa teh kahujanan aya saung niuhan tangan nuhunkeun ka pangeran syariatna ka saung saung teh diciptakeun jadi aka ge aya nu nyieun saung saha kira perkara kitu tah jelema teu mikir jeung poho kana basana teh kitu moal aya nu bakal ngaraketkeun kana rasa na manusa lintang ti basana geuleuh. Moal aya deui anu bakal bisa apal kana basana lintang ti bangsana. Ah, dina harti sia kitu teh eta teh jati geus kasilih ku jundi. Geus eueuh kapribadian sia teh. Sia bisa ngomong disebutna manusia ti sia teh tina saung.
0: Saung naon?
1: Saungeuk. cilik kiseupan indung bapa sia baheula. Dina saungeuk sia teh jadi sia teh. Oh, dina sia. Dina sia kitu. Heeh. Oh, kudu mikir siana. Ngan saliwat teh mikir teh. Tah, di mana aya katerangan naon bae oge ulah saliwat ulah di dinya, ulah cicing dina plang. Ulah cicing dina pituduh, mana nu dituduhkeun ku kitab teh jug-jug pusia. Da akal geus aya di sia, pikiran geus aya di sia, otak geus aya di sia, kabeh musik malikna geus aya di sia. Kare sia mikir. Eta nanyakeun budak angon geura. Oh, eta teh siri-siri geus teu apa kana jati dirina.
0: Cik atuh ku ua.
1: Naon nu?
0: Eta nu tadi cenah ku budak angon dipingpin ayeuna nagara teh. Jauh ke bedug anggang kadula ngancikna di bibirit leuwi. Naon teu teh hartosna ua?
1: Diwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos nun. Coba geus ngaleuleur batur. Ku teu nyambung. Batur nanyakeun budak angon dijawab ku Tiwu.
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ratu kaing nage tak iya aliran menyesatkan dite. Waduh. Ya, ainu bieu diomongkeun ku aing tiwu kacongok-congokna ku amis puhuna parantos gamos basa Inggris, basa Perancis, basa naon? Basa Sunda, henteu apa sia? Teu ngarti tuh kana basa sorangan geus teu ngarti, siri sia teh jati diri teh leungit, goblok. Di mana jati diri geus leungit? Hiji sia, sili asah, sili asuh teh bakal leungit. Bakal digenti ku sili benci, sili serang. Cili dedetkeun, cili gorengkeun.
2: La ilaha illallah.
1: Rasa solidaritas teu aya, prikamanusiaan ngan ukur jadi slogan. Eta ciri-ciri geus teu apa kana basanan bieu. Rasa kabangsaan oge teu aya. Nu aya teh kalah rasa aing jeung rasa maneh. Kaitu teh teu rasakeun ku sia kaitu. Tiwu kacongok-congokna ku amis teh hartina teh kieu. Dunungan parantos teu uninga komo abdi jelema bodo tah kitu keuneu atuh abdi ngarti sia ciri-ciri teteh handap asor DPDP tah eta budaya urang teh geus laleungitan budaya teh deuleuh bangsa urang mah deuleuh nya eta boga budaya baheula nete taraje ningsa kabalanung ti klari mapai bukti nyuk ceruk balungan mapai wahangan mipit amit dala menta leuleus jejer liat tali ipis lapis kana tapel landung kandungan laer kanyut goblok sia teh laer aisan sia
3: lain cepat
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sareng bapak saha, Pak?
6: Bapak Dadang.
5: Bapak.
6: Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
5: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
5: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
6: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
5: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
6: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
5: Panadang teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku bapak.
6: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raoseun. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kahampangan lancar.
5: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
6: Abi 50-an, Pak.
5: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
6: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
5: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
6: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
5: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
6: Ai kawitna mah abi ge kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering tapi rerencangan kang cina ngangoku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
5: alhamdulillah
6: ya itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah pak
5: alhamdulillah ya Allah alhamdulillah padadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak mudah-mudahan tiap waktu inspirasi mangga pak
6: nya atuh kanu sanesna kanu panyawat saperti abi mudah-mudahan ngegaraleuh nya pak ngegaleuh lah
5: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Doa Pak, mudah-mudahan saat
6: amin. Mohon.
5: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bu.
10: Waalaikumsalam.
9: Dengan Ibu Ramini ya?
10: Iya.
9: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
10: Di Lubung Bata.
9: Lubung Bata?
10: Lubung Brebes.
9: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
10: Umurnya 55.
9: 55.
10: Iya.
9: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
10: iya.
9: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
10: Ada.
9: Perubahannya apa Bu?
10: Perubahannya yang ini jelas memang.
9: Jelas.
10: Yang ini ya ionya madan kadelu.
9: Sebelumnya
10: babar pisang. Babar pisangnya itu
9: enggak sama sekali.
10: Enggak jelas.
9: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
10: iya.
9: Udah jelas
10: matanya. Udah.
9: Yang kiri?
10: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
9: Iya. Yang kanan
10: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
9: Oh, jelas nemen.
10: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
9: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
10: Ketiga botol,
9: Bu, ya.
10: Iya.
9: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
10: Iya.
9: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
10: nyata.
9: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya?
10: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini. Iya.
9: Untuk informasinya, Assalamualaikum
10: iya.
9: warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Angon jeung naonak lu?
15: Hayu budak teh agan budak heula we imah nya.
14: Iya.
15: Punten tapina.
14: Iya.
15: Hayu hartosna budak teh abid nya eta anu salilana ngabdi. Bakti diri sebaraga, jadi teu leupas tina pengabdian hirupna teh. Lahir kaulaning Gusti, batin kaulaning Maha Agung. Jadi lahirna dimimiti pupucuk pamingpin hanapna RT jeung RT eta wajib turutaneun. Wajib diturut. Batina kaulaning Maha Agung yen teu aya disembahkeun angin Gusti nu kagungan abdi abdi sadaya. Eta budak.
14: Angon.
15: Tak kaangon kudu kitu mah.
14: Kaangon.
15: Margi naon? Dina patihah iya kana budu wa
14: iya kana stain.
15: Setiap-tiap kurang pengabdian ka anjeunna moal leupas tina pitulung anjeunna bakal kakokop taku rahmatna ku pitulungna asal urang bener-bener ngabdi ka anjeunna boh ka nagara boh ka bangsa.
14: Aduh mungkin ngaji cek ieu teh aing kadengekeun nu ngaji nu adan kalah ngabalieur hate teh dudah
15: bakal kaangon. nu gede, nu leutik, cacah menak, pangkat kuring.
16: Bakal kangon.
15: Kangon.
16: Urang kampung Baulisung.
15: Ay, urang kampung Baulisung teh hartina pinuh pengabdian da anu digawe terus babau awakna teh. Jeblok. Kitu.
16: Jauh ka bedug.
15: Jauh ka bedug. Jadi ibadahna ka pangeran teh tara ngadaguan bedug wae. Tapi sadaban menit, saban detik, saban kicep, saban reret kakin cajeng kekatuhu. Tepetot eling kanu kagunganana padruloh adikron kasiro. Bikir nutaya wates wangena.
16: Bener aki kaharta. Jadi anggang kadulan.
15: Silaturahimna jeng papada urang jeng pangeran teh tarang adaguan dulang setahun sekali. Tapi ungapoe, etakir pamimpin tak. Kaitu kadie kasubadanan hartina kaangon teh jeung teu pemilih sistem manehna geus jadi pamimpin teh mah tara ngaheulakeun partai keur kapentingan partai anu golonganana partaina pribadina tapi tetep ngaheulakeun teh keur kapentingan nagara jeung bangsa lain tidak pun punten agan
16: ieu ieu kumaha jeung cerita.
15: Kumaha pamadegan si ieu saurang?
16: Ngancikna di bibirit leuwi.
15: Nu nembe teh disangemkeun. Jadi anjeunna mah sanajan dina leuwi oge bisa napak sansang, artina teh bahkan napak di sakabeh golongan da kaangon teh. Teu beurat sabeula. Teu sieut kana hideung, teu penting kana koneng, ngadek sasekna nilas saplasna nya jeung nyana lain jeung lainna.
16: Luar biasa ieu aki-aki. Ari eta cenah imahna batu satangtung.
15: Teuas imahna. Hartina dirina teh geus tahan banting. Kuat pamadeganana, teu unggut kalinduan, teu gedag kaanginan. Teu gimir sanajan jaladri ngebetrik. Teu sungkan sanajan aya galura anu ngadupak. Jejeg anceg. Tahan ku telor.
17: Wah, jijik kana telor sia. Cicing jang, cicing jang, cicing bisi dikepret kek wain cicing.
16: Aidi tihangan ku hanyuang di hatupan ku haneleum.
15: Ai haneleum jeung hanyuang teh kena kana paribasakeun.

0: mana anak incu mah nyahoan ngurak oke. Di mana sadar lingkungan anak?
1: Waduh, iya aki, nuhun aki.
0: Itu cek aki oke.
1: Mana Kang Rai perkesit aki, nuhun aki. Muga jadi jimat parepe.
0: Mudah-mudahan agan. Pas ruksak negara saya nategan. Muga agan sing jadi panutan sararea.
1: Iya.
0: Cek abdi oke.
1: Nuhun. Kang Rai perkesit.
0: Paling itu.
1: Uyut Semar.
0: Ulan.
1: Aula meme ini kapang perangan dek babakti heula. Nyaeta kanu kagungan supaya dilancarkeun.
0: Mangga, mangga, mangga.
1: Urang rekes heula. Wantoskeun ki.
0: Mangga.
1: Hayu urang abdas heula.
0: Leuwih bantuan deuleu, bantuan, bantuan, bantuan, bantuan.
2: Nya.
0: Heuh, atuh urang oge seniman kudu ya, kudu kompak, berkarya nyata, ngaliwatan daya kreativitas. Berkesenian dina widangna sewang-sewangan itu lumata kurang perlu neuleuman budaya kaasup neuleuman ngeunaan tradisi nyeta tradisi teh warisan tata nilai heubeul anu hirup abadi nepi ka ayeuna pan nepi ka ayeuna kurupa momen-momen kreatif ya jadi tradisi teh salilana abadi dinamis tetep nginung ka waktu mi bapa ka
2: jaman
0: kitu kahayang dewek teh tah urang teh ayeuna kari ngalestarikeun jeung kari ngawangun itu leuweung euy loba nu gunul eta teh pasir loba nu bulistir heuh kumaha nasib anak incu urang geura baheula mah aing aya ka leuweung waduh eta bincarung sairan cangkurileung cili udak gitu jeng tikukur ayo nama calecet ke hiji dua nempo walungan eta nempo walungan baheula mah cayina herang resep eta cili udak na beunteur jeng tampele na ari ayo na batu epa galitu rajin te cayian hideung didik patangnya geus bau lelah eta mah dewek lain ngaluskeun urang deungeun lain jemanya basa dewek di Perancis hayang ngusup dicarek kurang itu tekengeng kena dimengusup deh kudu aya surat izin
2: oh gitu kan
0: aya oge surat izin genep bulan teu dibenerkeun ngusup
2: oh
0: nah sabab dina waktu genep bulan eta lauk keur anakan mun ngusup laukna jarak gedena kudu sakieu ukuran dibere ukuran kudu mere izin teh tah lamun sakieu laukna pek ala lamun kurang ti sakieu kencar geundeui
1: yo ilah ka ilah eta ku ngabubuna jadi tu
2: disiplin nasional
0: dewek numpak mobil aya mobil ngebul solar
2: solar
0: ngebul nah jo wi wi wi wi wi dieureunkeun tah mobil maneh rusak cenah jadi urang mah geuning ditanyakan peledak teh di luar.
2: Wow.
0: Hampir teh tabrakan polusi ongkohnya.
2: Oh bener.
0: Ah, ya ah negara. Ya ah negara. Da asa mending baheula deui rasanya. Hirup dewek mending mending dina jaman Belanda ada ngeunah keneh dina jaman Belanda aing mah. Demi Allah
2: dijajah.
0: Naon sababna? Sabab dina waktu jaman Belanda mah aing can aya. Oh ya. Jadi ngeuneung geunah keneh baheula keur eueuh kitu. Lah. Sanajan bari jeung baheula can aya listriknya di ka Bandung oge leumpang, Bang. Imah teh di Jelekong hiji. Bila teh ka karek mangih imah hiji deui di Balai Endah. Baheula jaman Abah, Abah almarhum Abah Sunaria ngawayang teh paingan, cekeng naha gamelan baheula mah dipurekeun saron dua gener hiji bonang teu make rincik. Si horeng beureutak mah geuning eueuh kanaraan di panggulan, beh dieunakeun kana roda, paingan gamelan dipurekeun. Hayu imah imah bilik beri nenggang nya. Hayu nu geus siana teh nini-nini jeung aki-aki. Anak-anakna jararawuh nu digarawe di Singapura, Jakarta, Surabaya, nu di akhirat.
2: Nu maot.
0: Heuh, nu maot. Tinggal aki-aki we jeung nini-nini. Si aki kudu ngelempung daun kawung.

0: Dan naon si akiri doen ududun kawung bari diharudun sarung tapi salila na atina ering ka rumah agung kini ni ngabulaeh nyepah bari hujan ngaririncik ditepas pantes rinya diharapun tangka cau si aki eta merong ka sini ni ngicep-ngicep jorojo ya si aki te aya kahayang nyoreang alam ka tukang gitu ngan ieu dongeng teh sok inget ka duda akhirnya panana setia ai si aki si nini meureun terus rasa diperong wae ku salakina teh bari ngalaan sisi
1: ari maneh ye
0: ceuk si nini bari ngalaan sisi
1: naon tara-tara di sasari bet merong wae kami
0: cek sini ni
1: yang tara-tara mana yang merong teh kena susu sakit susu geus para reot
0: lain kieu sabenerna mah nini bari ngeser sakit teh diukna aki teh aya kahayang kira-kira da lamun aki aya kahayang nini daek teh
1: Or baru hayang naon maneh teh yo
0: meureun maneh ge ngarti nini aing teh hayang kikituan aing ngadak-ngadak jadi kieu ye
1: oh aki teh hayang adureugeng
0: geuning eta ngarti nini
1: Nah, hari aing mada awewe, aing ngaran-ngaran awewe madulang tinan de. Masina cara sia dulang tinan cep. Hayu atuh sugan teh aing wae nu hayang teh.
0: Uluh, sarua geuni ye euy.
2: Sarua.
0: Eta mah si aki dikitukeun teh ku sini ni, dilig di sini ni dijingjing. Blum ke tempat sare gor cerita negatrik eta sinini waduh tapi kang ngoceak
2: ngoceak kuman
0: awas gadis ye
1: aduh aki alah
0: naon sia teh kawas gadis wae make ngoceak ceuk si aki
1: lain aing mah aneh
0: ari aneh na
1: eta maneh bobogaan teh jadi gede aki
0: goblok lain gede nilep aduh ampun nilepna ge jadi tilu ngagunuk ge urang ye mun urang mah ngajedog ge potong kikituan teh si goblok aduh ampun aduh
1: cek aing oge tong maksakeun maneh geus kolot macing mineng sujud ka itu sia. Sugan teh dek hooh borek diladenan ku aing. Atawa ka itu heug meuli jamu-jamu sia.
0: Eta si aki boga ladang cau. Init ka pasar maksudna dek meuli jamu-jamu. Ngingking deka halangan ku capek ngagunakeun lengkah sukuna init ka pasar meuli jamu-jamu sanggeusna kitu si aki balik ka lembur unga poe nginuman jamu-jamu sapoe dua poe tilu poe apa saminggu dijabah
2: jabah
0: cokulang dong we eta keur di kebon atau si aki bobogana nyaring nepi ka ditangeuy dina aduh
1: nini deuleu ieu nu ai
0: bangga meureun atoh hudang aing ayeuna mah ceuk sini nih teh
1: tobat gusti heueuh wae hayu atuh
0: dor we cerita negatri ai basa eta masini ni nu ngajerit ayeuna ayeuna mah aneh si aki nu ngoceak. Tobat nini aduh.
1: Awas kakara wae.
0: Lain kakara hebat eta deuleuh sarira pete hese deuleuh yeuh.
1: Or aki lain hese geuning samping milu ka jero.
0: Aduh. Ampun. Eta we saminggu eta samping digugusur beurit we.
2: Mangas jarak.
0: Da kitu euy urang Sunda mah nya cek aing oge. Cawoka urang Sunda mah
2: ciri khas.
0: Heeh, ciri khas. Hapunten teh. Hapunten, hapunten ka sadayana boga kaum dangu. Iya. Da ieu mah sanes porno. Lah. Mudah-mudahan deh buah anu ngadangukeun dina radio na sewang-sewangan moga-moga cinteng termanah ulah mikiran bae batur
2: batur ulah
0: pek geus saksi diri sorangan saha anjeun teh di mana anjeun asa de ka mana mulang nya di mana anjeun cicing kumaha salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di negara. Hayu carana tik sakabeh unsur lintang ti paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan. Ya, ieu negara urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang kene. Heeh. Komo urang mah masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat adalah Siliwangi. Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat. Tong ganggu aing. Dituar ku ngaing.

0: napas beaknya.
1: Beak napas
0: Itu cara olahraga. Stamina kudu digembleng teh kitu
1: tah. Cara olahraga pisan atuh.
0: Ulah loba teh ngarokok teh. Heeh. Teu hiji-hiji we aingna. Oh. Aish, loba mah 10 batang atuh diudul sakaligus. Kumaha bae kuring jurus nu bieu? Naon? Jurus kuring bieu waktu nyerang aya bedana peningkatan tibatan minggu nunggu ka tukang. Aya seutik. Aya seutik. Ningkat. Matu ngan dina pelbah nyerang bieu ka ciri kene. Baba carigak teh. Sapertina lamun dek nyerang ka batur teh awas ku aing diteungeut tah. Sarua jeung mere lauk teh ka tukang silat mah. Mere eupat aya urusan mah ti dieu we sing deukeut. Ti dieu kumaha? Lamun aya urusan ti dieu we alana ge kumaha? Goblok. Kitu. Kana urusan nu belakangan ngan ulah dikeum sia kitu lamun deuk ka dinya teh geureuwas. Aleka kareu. Budol punuk ieu abu siku. Teu nepi ka dianggap gebog aing. Kumaha lamun disabar ka sirah teh cakane. Tah. Ulah cicing deui. Lep. Blos. Ye naon? Tong dicekel. Aduh aduh. Ari ngebedol. Lap blos. Coba dage teh. Gua boga anak geus ya. Seumur umur. Oh, jadi ulah kaciri, ulah kaciri. Neungeul teh, heeh. Model kitu. Ah, tah kitu alus. Tuluykeun, tuluykeun goblok. Tuluykeun. Duh. Oh, liur euy.
1: Apa tak kurang sasangkeun ge?
0: Alah. Alah. Hei, sebut. Alhamdulillah, selamat geuleuh itu juragan Pati. Geut. Sebut. Itu Tuang Rama Uwa selamat itu Patih Negara. Gusti Patih Sencamuka.
2: Mana?
0: Itu aduh. Patih Nagara Astina Raden Sencamuka.
3: Iye nggih.
0: Socap beureum waos kekerot nawiskeun nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan.
3: Alhamdulillah Gusti Patih salamet.
2: Daguan sadia.
3: Hayu, hayu, hayu, hayu.

0: Gua nyetel naon
1: dieu ke siap urang jalan. Boa mabok deui.
0: Naon ieu teh gua
1: di podaran sia bae. Naon wa diuk sia. Aki
2: kan
1: naon teh
2: duka tu aki gilieur.
3: Mane kunaon ieu budak teh?
4: Duka gua.
1: Dengar we paki ke kelaran.
2: Atuh ieu aki leungeun ieu.
1: Kunaon
2: buduk?
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
6: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
7: Bapak Aji Santana.
6: Bapak Aji Santana teh ti Palih Mantan.
7: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
6: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
7: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
6: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
7: Ti 1.5 tahun.
6: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
7: Ka rumah sakit teras ka dok.
6: Kumaha aya karaosna?
7: Margi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
6: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
7: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89.6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
6: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
7: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
6: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna bapak?
7: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui kitu.
6: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
7: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
6: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak kana waktosna. Mudah-mudahan bapak sing sehat satarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
9: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: 102,4 FM Radio Peace.
11: Radio Peace.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: perjalanan Prabu Prekesit miwah Raden Bambang Kaca kaget ningali sumping na ieu sencamuka bari amek-amekan.
1: Kunira ngandika,
0: wah, nuhun geningan salamet wah, nya eta serangan kapusir dayeuh Astina wah dikersakeun ayeuna gemleng keneh.
1: Memang aing salamet.
2: Wah.
1: Kunaon ieu teh wah teh janten kieu wah? Bambang Kaca, ulun. Wot,
3: ulun. Kunaon ieu teh kulan? Kepugu-pugu ieu.
1: Oh, hei. Prekesit.
0: Laulanun kaula.
1: Apa alasanana aing panak ieu?
0: Sobis supados dipedar di bejer beas ulah bari di dingding kelir. Genang siloka gerah pedar sacara basna wa. Naon nu jadi marga lantaran?
1: Naon ieu teh? Salila ieu aing ngadunungan kasiat teh ka musuh satu kabuyutan.
0: Kumaha wa?
1: Bahwa aing ngadunungan teh ka musuh. Kajadian nagara Astina aya nu nyerang. Kabeh ulah dia bala tamtama mil perang. Aing pangharepna. Dikersakeun aing dibalangkeun ku eta raja anu ngaran Perbandala. Mulayang di gegana wiati rag-rag di hiji tempat nyaeta di hiji taman anu kasebut Taman Pacanden. Anu nungguanana ngaranna Si Togog. Di dinya aya arca-arca Kurawa jeung Panawa. Aing mangihan hiji arca anu teu aya mastakaan. Arca sejarah ceuk eta Puluhita nu aya di dinya. Cenah ieu teh anu teu aya mastakaan teh Jayarata ngaranana. Nyaeta sapat dipanah ku Si Arjuna dina waktu perang Bratayuda baheula. Aing nanyakeun saha Si Arjuna? Cenah Si Arjuna teh Pandawa. Si horeng ana di papai pencakaki Si Arjuna teh aki sia Prekesit. Jadi aing teh musuh ka sia teh sabenerna. Sok urang perang giri gambar perang teh gimana? Giri gambar perang sabda sari gunung. Toya gambar perang sabda sari sagara. Nem pada nem pada jiroka permana anak meyak tunggal anak meyak urang panyakal sapuh bilang tatu anu tulang partiga. Bapa aing paehna ku Si Arjuna ku aki sia. Sia ayeuna ku aing dipaehan.
2: Waduh.
1: Waduh.
4: Iya. Iya, iya. Ngalah tentang satel daerah tanah.

0: kaset bingung nu teu mangi tungtung susah manah nu teu sudana.
1: Ieu ge kurniraha ngandika.
2: Wah,
0: daun.
1: Malahan baka manyangkeun pasualan upami ngajalan diributan. Eta mah urusan sepuh kapungkur ayeuna mah seuweusiwina. Mangga urang sami-sami we ngamumule nagara. Urang sasarengan da ieu teh nagara kaula, nagara salira, nagara nu sarerea. Urang ku sarerea deui
0: kesudi abrik-abrikan. Suka aprak-aprakan aing ngadudungan. Moal weleh jadi juri ngaririwan sia unggal dekes sia ayeuna turunan anak ku aing tumburkeun.
3: Wah, cingemut wah. Anu atos ma atos saya eta mah urusan sepuh urang.
0: Hai, wong tua gawe wiwitan wong nom darma lakoni. Sing saha kolot anu nya kagorengan anak insu anu bakal ngakak-ngakakan dina jurang katumaraan. Ku aing sia.
4: Duh, cilaka. Aya provokatorna yeuh.
0: Gusti mati. Tiuk sia. Wae. Wae.
3: Ari akina naon teh awas selemes we.
4: Oh da deuwah sakit di teungeul.
1: Panuhun wa ulah bade kitu moal aya urusan ku jalan pasea. Mangga saena mah urang musyawarah mufakat we. Kalayan kapan ieu teh urang teu nuju mayunan peperangan
0: sia we dipayat aing geus ngahijikeun diri jeung raja perbandala ayeuna mangsana sia dipayahan we.
1: Aduh sakali deui wa muga tiasa ngahapunten kana kalepatan sepuh-sepuh kaula
0: dipodaran sia we we.
1: Raden Bambang Kaca
0: napsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan.

0: siang agerung.
1: Ya, si jenat biji eh.
0: Ah, siap.
1: Bila gerung gitu masih laka.
2: Ulah dilawan kakang Mas Bambang Kasa.
0: Saliki. Bon. Aki cepot.
1: Dan?
0: Sana Kiai Prabu. Mangkar Yayi.
2: Saya nama ulah dilah.
0: Mangkar, mangkar, mangkar.
2: Aduh, cepot. Kumaha ke jadi.
0: Saya nama atau saya kulat cicing siap. Emak ke koi.
1: Menikara ritu kain ke.
0: Dokan ke jempak buktuman ke nyilah.
1: Bini ku aki dirojong si dia.
0: Nah, siapa bangsa? Ayo. Saya keluarkan ilmu panmu jampe pemakai. Benar. Ya. Tengah arah. Tengah. Pati. Sok. Bangsa siap.
1: Oh iya, saya cukup aki orang siapa.
0: Nyiga. Menggeraki. Di zaman Panawa, di zaman Behdi itu siya ulun kumawala dengan sangsara wajeng sangsara. Ya kubrok.
1: Dala lakona aing mau kuduk iya. Nah siya ngemet kanan nasib kubrok. Kabina-bina cik. Ulah. Cuman be ulah. Wah mengadak minta jatuh kasih ya aing mah.
3: Kabina-bina cik siya teh.
0: Sedan siap. Boleh dong. Maju.

0: rasakeun aing meunang tatapa puluhan bulan teh. Baga. Tegala, tega pati, ieu. Modar ayeuna, baga. Ansur lebur papan karitu teh yeuhna. Aya. Wait, modar sia. Wait. Solo edan teh. Hai, siap. Goblok. Anak si Semar, juling siap. Belajar. Lawan. Lek pipiluhun sia deui bentelu.
1: Eh, lek misah na ieu teh.
0: Lotorogan sia demek. Blog sia teh membawa kana wujud. Membawa kana irwet anu. Disebut demek aing. Heeh, ngerihan teh.
1: Ya,
0: mati. Oh. Woi, ya hotop. Woi. Woi. Ah. Woi. Go. Woi.
1: Siku abus deui.
0: Iyo. Abina-bina sia. Bener ieu dewa teh teu beurang disabaran. Sok sia. Woy bae.
2: Aya gerakan
0: naon? Anjir. Wah, naon? Waduh.
2: Gagak.
0: Nepi ka teu dipiceun sasieur eta juragan Gatot Kaca. Aya gerakan kitu euy. Kumaha? Hebat dewa. Itu anak Jaya Rata senjamuka nyerang. Lu atuh. Itu rumpat dek ngarontok. Bang-bang Kaca ngacereng kaluhur bari najongkeun dua dampah suku kana dadana. Make gerakan kalau ngampi. Dayak. Ngan orok kaya. Ninggang dek senjamuka dalai lawan ata-ata. Harita keneh maneh nanyaring. Ngagurinya nangtung. Sebrut hurup nu katuhur rek ngadagor sareham Bambang Kaca menorok aya Bambang Kaca ge dari lawan ata-ata lep Bambang Kaca ngalalepkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil plos hurup Sencamuka nganukur ngahkan angin tapi teu putus ku sakitu leungeun hensa Sencamuka maksudna mah rek notog kana hulu angin Bambang Kaca
3: otrak
0: hurup Sencamuka diteke ku juragan Bambang Kaca. Anjing sia, ceuk Sencamuka bari ngajareng jeung ka tukang.
1: Naon ieu teh akat teh?
0: Heuh ngadongeng, goblok teh sieu teh. Hey. Gusti Prabu. Di nagara Pringgandani. Oge sajumlah pasukan.
2: Ingat. Ari.
0: Prabu Prabandala.
2: Ula.
0: Ayo. Pocaran ini.

0: Kasahyang tumampara.
1: Nyai, di ijabah sapanja memang ia pusaka sarotama.
0: Ingatilna hiji panah, dugi kacing belesat, ribuan panah, keluar tina ia pusaka sarotama.

0: pertama tina garap ringgan ane ulat dia palat perbandalan.
1: Cing jarari cing karosyak cing jarungka.
0: Atuh dia tempat jadi lautan getih. Anu kapangan tikorona nuhulu angen nanu pingping nulengena.
1: Surah kena halia, benar, benar, ya, ya.
2: Gusti jenat, jenat, jenat.
1: Winingan etah, teng manuk, teng jang. Gusti perkesit nema etah, nema genpanah nepekat. Tuh dipicin sasir bak aki nak itu.
3: Aki nak presisan.
2: Yang itu.
1: Doa nawe. Karena gue dewa. Untung panah dikaitkan karena tali busur. Eyang doa kene ieu pucu eyang.
3: Geus banget.
1: Eta mah dilepaskeun, dilepaskeun.
3: Duh, kumaha?
1: Panyapi teu eta udung leungeun jeung ramu digebraikeun. Artina ngaresotkeun panah.
4: Tau tau tau tau tau.
1: Cukur, cukur.
2: Hancur musuh.
3: Hancur kan?
2: Aduh, hebat cuy. Disangka juga.

0: Iya Prabu Prabandala anu anyesil dina kareta.
1: Iya ge.
0: Pinasti iya panah nyasar kana ti korona. Hingga ngemasing pati tumakaning perlayar rubuh kulakuna ti gubrag ku akhlak.
1: Lores.
0: Abong nu dengki atuh da saluhur-luhurna ge jelema nu giruk ku burung amruh kulakuna sagagah-gagahna ge jelema nu murka mah burung silaka ku akhlakna
1: bener
0: sasakti-saktina jelema nu silit pikir mah burung kacing ciri ku dengkina.

0: Raden Bambang Kaca anu nuju tarung patutunggalan sareng I Raden Sencamuka. Raden Bambang Kaca teu karasa dina dirina ujug-ujug nyamat Ipan Sabaraja.
1: Tulung eyang-eyang anu ayeuna wujud kaula nyaeta anu mangrupakeun ajian. Ajian Kangjeng Rama Suwari Raja Musti Rajai Kalpa Lamatan Denta Wisesa. Tulung nanaonan sian nejerak bumi tilu kali raya-raya mapatkan ajian sok kaya judi adu jengai iya saya pilih woi
0: penasti kersayang tumampara
2: iya iya
0: Sencamuka dijamak ku Aji Pansa Beraja ngalumuruk nirkapu kaibuna nirkapas kau jalan

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sundaland. Ngabahas sagala rupi persundaan oge

0: dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, waktosna mupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katinggalan si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta na mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung, kanggo lambung nya eta alfa propolis.
1: Mohon.
2: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: wae gitu. Kawitan mah.
2: Oh, kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos
2: sakitan ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tetap sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten?
2: Ya.
1: Dinten ke sabaraha bapak aya perobihan?
2: Di dinten ke 3 oge.
1: Mohon.
2: Terus aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon,
2: emang,
1: mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ke 3 alhamdulillah. Terus karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Terus teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Pijin dengan tes saha Ibu teh?
2: Ibu Sartuna.
1: Alamatna Ibu?
2: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
2: Sate acana ngaleueun alfa propolis. Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atos nengal alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna bu?

0: Gas bu dikereuyeuh nyambuk yang dikereuyeuh ngaleud apa-apa kita yang saya kamajengan. Tapi ajakan ibu ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleud apa-apa polis bu mangga.
1: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulurang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Rengsek kepidangkeun acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini, untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta. Boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir, malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedeng, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balik namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal melihat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, Satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan? Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan pasti diterima. Kalau dia menolong orang pasti berhasil. Kalau dia ngomong pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, enggak kelihatan tuh muka yang belipet. Yang kelihatan duit.
0: 102,4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Yaudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul. Kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang. Salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin. Pipi bisa dicat. Yang pinggir kuning, yang tengah merah. Di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman. Persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, "Ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yad la turaddu yadul lamis." Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang simalakama kalau imannya tidak kuat. Simalakama. Kita diemin aja, binal, makan hati, enggak aman, enggak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah simalakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya, sebenarnya tidak negatif maksudnya ini. Cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama. Kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh, akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama, didiamkan, makan hati. Sebab maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu akan dikerasi, takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok benar. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita pilihan. Silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari, juga ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya, maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya, kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem. Sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur, dia lari. Kita diem, dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur. Emang ukuran segitu? Segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sembol, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong, sudah enggak ada yang luh, terus udah buta, buta. Tapi memang bayangan, kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan, belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi, kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini, sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya. Hidupnya dimodali oleh istrinya. Maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu. Jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri, begitu, ngelempuruk kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan dompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah. Nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor, dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki. Dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta, tapi kaya budi. daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi kaya harta, kaya budi, itu idealnya. Dasar pilihan ketiga sesudah rupa dan harta menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya kalau bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet, itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan ke orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, "Laisal fata mayakulu kana abi, walakinnal fata mayakuluha anadha." Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, "Inilah saya." Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya. Tuh. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng.
0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.
1: Sahabat sehat, keluarga.
2: Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan.

Bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, disebut nenek moyangnya. Lu sih belum apa-apa, lu baru kopral lu. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silakan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai miniskirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Laler nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan, budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir, masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat.
dalam kondisi

0: normal? Tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama, akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah. Bisakah kita, sorry aja Tuhan emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman, walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya, buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentram. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fazfar bizatiddin taribat yadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere. Istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempuk di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama. Kalau dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya enggak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada. Ada, cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja. Cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Duren kalau udah dibuka kan kelihatan isinya. Emang udah begitu. Udah. Tapi kalau masih rapat, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan. Gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju, kalau dibungkus rapet di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih, biar punya duit kita mau nawar ragu-ragu, takut nggak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka di jalanan, di obral, di pinggir jalan murahan, 1,300 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar gak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah gak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha sarotka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak bosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak bosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang, demok aja fotonya. Ini yang bikin suami gak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato pletar-pletor, lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah, di pasar rugi, di rumah di goblok.
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Goblokin ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya istrinya dandan rapi, tumben lu mau bekasin apa? Mau bekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa, sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Izar aitaha sarotka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu, dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini, senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang gak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayasjuda ila ghairiha, la amartul mas'ada la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan minta ridho, nangis segala macam. 3 hari habis lebaran beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. Satu minggu, 2 minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin." "Apa?" kata si istri. "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa?" "Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan, tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya nggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. Bagaimana? Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya. Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa? Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang. Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras enggak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, Bu, tolong ambilin uang di dompet. Dompetnya dibawa, Bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya. Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang tidak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan, supaya kalau diludahin orang ngikut. Enggak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature. Sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta. Ya 2-3 hari, 4-50 hari. Kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat. Apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu tuh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan kalau memang seret, ah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya, kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak Bapak seutuhnya. Soalnya buat saya ini nanti apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan, boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya, enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang, harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti, merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol, sudah dipinang, diumbar. Lu mau kemana kaya dah, lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal, sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Seringkali hamba tak pernah mensyukuri kasih sayangmu yang tiada henti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh, teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah mane aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, supaya mie makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun, nah ente, sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa, wah uih ke rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade sabotol oge, alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus pas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
2: Nama sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaan aku kumaha ma sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui ma teh.
1: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge jeningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mate iya ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ema panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan ema saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas paduangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aja tuh Pak.
2: Atau rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiat nanti botol ke seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikan kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Mohon alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tah abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enak kena pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kanggo pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apaporit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Medina, Medina, Medina tun Nabi. Medina, Medina, Medina tun Nabi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngaruh naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi ti Budamina Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui tata acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib bade popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak, tos ngaleut Alpa Propolis, tos sabar botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayin nama parantos ngaleut jamutatus Alpa Propolis. Alhamdulillah, damang gitu penyakit abite.
0: Ini sabar botol, apa damang, na?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol, eta. Parantos saya reaksi. Ya, alhamdulillah, mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani, jadi ya capek itu. Ya, petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya, contohnya, terus monggo para pendengar nyobian, ngaleut jamu tetes Alpa Propolis, simkuringge, alhamdulillah, tos CF 2 botol, penyakit simkuring teh, parantos, alhamdulillah, damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di Jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa nepi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi alpa propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ke-28 wilujeng ngadangukeun sor a

Ieu leuweung teh ibarat gudang. Napakna disebutkeun gudang, Eyang? Gudang ieu teh. Gudang anu kacida gedena, maksudna tempat panyimpenan rupa-rupa barang anu dibutuhkeun ku manusia. Sok dina jero leuweung aya kakayan, aya sasatoan, aya pepelakan tutuwuhan sejena. Boh dahareunana pakieunana malah keur piubareun oge aya. Tegasna sakabeh pangabutuh manusia aya di jero leuweung. Kitu saur Kangjeng Raja mimiti deui masihan mejangan ka Sang Kuriang. Ari Sang Kuriang tenemalan manehna ngargepkeun dari anak keranan. Pok deui Kangjeng Raja sasauran bari angkat kalayan tenang sakapeung pananganana nyuai-nyuaikeun rada muleuweung. Tah, urang teruskeun bari urang lempang di jero leuweung ieu Sang Kuriang. Mangga. Tak kulantaran kitu geus sawajarna upama urang mika cinta ka ieu leuweung. Hartina ulah diruksa leuweung teh, ulah dimusuhan, tapi kudu dipiara ieu leuweung teh. Dipikanyaah kawas ka sasama manusia wae. Sabab leuweung teh ibarat dulur anu kacida satiana. Damun ku urang dipikanyaah leuweung bakal nyaheun ka urang, tapi lamun leuweung dimusuhan leuweung bakal ceceb ka urang, bakal malas ku kajahatan anu leuwih rosa. Sang Kuriang ngahuleng uteukna can bisa neuleuman kana ucap-ucapan Kangjeng Raja anu bieu. Naha bet leuweung bisa males? Naha make disebut dulur nu satia? Pok atuh nanyakeun Sang Kuriang.

sementara sina tetep langgeng eusina moal ruksak. Mun teu ruksak pasti sagala aya. Jadi mun urang aya pangabutuh moal hese, boh kai-kaina, boh satona, boh caina, boh naon-naonana anu dipikabutuh ku urang. Lamun leuweung teu ruksak atawa teu diruksak, da bisa balikna. Lamun leuweung ku urang diruksak, bakal timbul kasusah keur urang sorangan. Coba butuh kai hese, butuh sato keur dahareun hese, butuh tutuwuhan anu keur obat hese, da geus eueuh. Coba pan gunung-gunung anu gunul, lamun leuweung ruksak gunung bisa gunul, mun leuweung gunul cai nyusu bakal saat. Rek di mana urang bisa nginum? Rek di mana coba? Da ieu nu disebut males kanu jahat mah. Lamun leuweung gunul cai bakal saat, mun cai saat pepelakan moal jadi, sasatoan moal bisa baranghakan, da jukut paraeh gararing. Komo gunung-gunung dituaran kaina, kaina dijual ratusan kubik keur kasalakahan jelema. Timbul gunung-gunul dijieun di belakang beton, jadikeun imah kumaha lamun engke datang hujan pan eueuh nu bisa nahan. Timulah hurug banjir nu kakeunaan saha nu dihanapun eta leuweung, loba korban ke kitu. Akibat naon? Kasalakahan jelema. Asal untung keur sorangan, keun bae watur mah henteu oge. Mana atuh walas asihna cing sacama teh? Tah, lamun geus kitu tutubuhan teu jadi, sasatoan parae manusa rek ngadahar naon. Sang Kuryang Kerung ayeuna mimiti kaharti nyeh seuri sorangan, pok nanya deui. Oh, kahartos ayeuna mah atuh Eyang. Janten kalah kumaha atuh? Henya atuh. Ceuk Eyang oge kudu dijaga eta leuweung. Mun rek aya pangabutuh pek ala, da lain keur sasaha, kabeh oge keur manusa. Tapi ngalana eta tatangkalan atawa sasatuan di jero leuweung kudu make aturan, kudu make tata krama. Ulah sakama-kama kai ulah dituaran teu puguh keun sina jaradi, sina aralus, sina salubur. Malah mun bisa mah melakta nu gundul pelakan, nu ruksak benerkeun. Ceuk paribasa teh mah nu lengkob balongan, nu gundul pelakan kai, pelakan awi, kitu kuluna mah. Nu badak Eyang sebagai raja di kerajaan Galuh nyieun undang-undang, nyieun peraturan. Ieu leuweung teu meunang aya anu ngasupan. Kajaba lamun pareng jeung Eyang. Sataun dua kali waktuna paling minang teh. Nu alus mah sataun sakali. Komo ayeuna leuweung saumur umur ulah di nanaon? Ah ya, leuweung tutupan. Sebutkeun hutan lindung teh dijaga ku nagara, jaga ku masyarakat. Saur Kangjeng Raja bari jongjon angkat kurusukan dinu bala. Oh, ieu teh leuweung tutupan teh ya, Eyang. Naon maksana Eyang ieu teh? Jeung Sang Kuryang manehna beki panasaran. Ieu teh ieu Sang Kuryang supaya awet, supaya kahirupan sato-sato jeung kakayon ulah babari beak. Cik ku hidup itung aya sabaraha puluh paningaran di jero nagara. Duka teterang atuh abdi mah pantes can uninga paningaran kumaha? Ye, kue yang urang bejakeun. Paningaran teh nyaeta tukang moro. Bisi tapal mah Sang Kuryang. Paningaran teh jelema nu tukang ahli moro, moro mencek, moro bagong, moro uncal, moro careuh, rupa-rupa. Ahli moro ka jero tegal jeung leuweung eta sebutna paningaran. Nu biasa milu moro jeung Eyang aya 40 urang di Galuh teh. Eta teh paningaran petingan hartina nu geus ahli, acan anu sejen, anu can ahli pisan dina morona. Sok pikirkeun ku hideup, lamun anu 40 paningaran unggal poe moro, kabayang saurang meunang 40 siki unggal poe morona teh jero sabulan weh.

0: sabarah ratus uncal anu pae sigana dina jero sabulan oge leuweung teh jempling moal aya uncal anu ngalampreng moal aya uncal anu ngaliwat malah bakal beak jeung anak-anakna eta uncal teh akibat diboro nyaeta ku paningaran anu 40 lamun geus beak kitu manusa rek ngadahar daging naon belagu deg daging onta daweuh daging onta mani ieu mah.
1: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
1: Di palih mana?
2: Di Galunggung, di pada Kembang.
1: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
2: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
3: Mohon. Kasabara kalina
2: ya. Kadua kalina ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang. Anu jitu damangnya panginten kabit ditaros ka unbiang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
3: Panyawatna on manawi.
2: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
3: Lambung.
2: Ser paripaosna mah diponis teh sarada repot kitu.
3: Mohon.
1: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
2: katingalina alhamdulillah kitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
3: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
2: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
1: hatur nuhun
2: enggak sami-sami bapak
1: pamugi sing naras sehat.
4: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
6: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
6: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oh, oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: malah bakal beak jeung anak-anakna eta uncal teh akibat diboro nyaeta ku paningaran anu 40. Lamun geus beak kitu manusa rek ngadahar daging naon? Bela gue daging onta, dah daging onta mana ieu mah? Pasti, lamun uncal geus beak neangan anu sejen, mencek, pusing, bagong, pecang, jeung sajabana, saeusi leuweung ieu. Najan loba oge ari di ala unggal poe mah tetep bakal beak. Cek paribasana gunung anu sakitu luhurna ditugaran unggal poe bakal beak bakal rata tah mun geus beak rek ngadahar naon deui wae sajabana teta meureun kaina bakal beak leuweung bakal rusak mun geus kitu naon nu diharepkeun ti jero leuweung coba naon nu diharepkeun ti jero leuweung kaina beak satona ledis kumaha kahirupan manusia cik penyepan ku hidup sang kuryang ungut-ungutan manehna ngarti ngarti pisan aya nama paingan leuweung tutupan alias hutan lindung teu meunang diasupan sabarangan jalma tapi make waktu nu diatur make aturan anu tangtu sang kuriang ngagremet jero hate na muji kana kabijaksanaan sang raja kasebut eyang na teh ya duh ku abdi kartos pisan eyang syukur ari kaharti mah ngan lain ukur kaharti wungkul prak laksanakeun jalankeun eta teh lamun anu bener mah nu kaharti mangpaatkeun balarea jalankeun sang kuriang ku anjeun pek tuluykeun tapak lacak eyang kahareup. Eyang mah meureunan teuing sabaraha waktu deui malilan oge meureunan nyang hareup ka nu maha kawasa eyang mah. Moal jadi raja tuluy atuh kudu aya nonoma nu jadi raja ngagantikeun. Jadi kasimpulanana urusan ieu singnya kana tatangkalan jeung sasatoan. Tampalah urang daek melak mah gunung-gunung gundul di pelakan dihejokeun deui sasatoan udah diboro wae sok piara hade-hade mun ceuk bahasa nama naon cenah bahasa ayeuna mah bahasa ilmuwan mah naon ngarti eta teh nya kitu ekosistem jeung habitat beureun kitu nya singnya karena tatangkalan jeung sasatoan sabab eta teh kabeh oge baraya urang baraya urang kabeh oge eta teh ceuk tangkal kaina ceuk satona rupa-rupa tutuwuhan baraya urang gede mangpaatna keur urang ulah haweuk ulah saraka ulah kokomoan kudu inget kana poe isuk ulah hayang dibeakeun ayeuna nanaon teh eta teh goreng kitu tah tujuan eyang teh da ceuk itungan eyang mah mere waktu genep bulan ka sasatoan geus cukup geus cukup genep bulan teh malah kahareup mah tong genep bulan sataun ulah dina naon eta leuweung teh sing weuteuh sataun kasep kahareup mah komo lamun kitu mah dijaga puluhan taun antepkeun we sing salubur kai araraya sato ngeunaheun di dunya hirup komo mun kitu mah tak kahareup bah kudu kitu aya leuweung anu sipatna bisa dimangpaatkeun keur kepentingan manusia aya leuweung anu khusus keur perlindungan alam dilindungi kurang teh mun teh mah kahareup nu kasep jadi raja ngagantikeun ama atuh kumaha wae tah kade dipesen soal eta meureun leuweung teh moal rusak sasatoan moal beak buktina geus welasan taun eyang nyekal kekawasaan di ieu nagara leuweung jeung eusina tetep mayeng teu rusak teu punah prak ku hidep kudu dituluykeun eta teh mangga eyang sang kuriang janji kena diri na yen rek nuluykeun tapak lacak nu jadi eyang nanya eta raja sungging perbangkara raja galuh teh harita teh angin letik ngahiliwir nebak kana dangdaunan aroyag pating korosak ngabagiakeun sang kuriang jeung Kangjeng Raja manuk recet di sarada teu ieuh ngerasa kaganggu ku datangna dua manusia eta manuk teh jarong jon ocon bariting aracrok dinadahan kacaturkeun Kangjeng Raja jeung sang kuriang jog anjog ka hiji tempat anu cukup mernah lenglang jeung caang eta tempat kasorot ku panon poe laneuhunana ngaguruh sora cai di walungan waasnya awor jeung sora seahna daun anu katebak ku angin reg Kangjeng Raja riren sang kuriang oge eureun napasna ngahegat ari situ mang cumpagug weh gigireun tina tadi teu nyoara situ mang teh sarjan ukur anjing tapi ngarti kabila-bina situ mang teh sigana manehna oge kawas anu milu ngadedengekeun kana pebejang Kangjeng Raja sanajan eta ukur sato tapi ngarati na leuwih ti manusa situ mang teh sang kuriang kula nun kula kumaha Kangjeng Eyang tuh tenyo tenyo tanggal kai anu jangkung gede tenyo sasatoan anu aya di luhureunana tingali tuh tingali eta jangkung gede tanggal kai sasatoan nyarongco di luhureunana monyet jeung surili tingkurayang manuk pating alatrong apan eta teh kacida pisan bungaheunana da tempat manehna di dinya coba lamun eueuh eta ngakai dituar ku jelema karunya boh monyet boh serili boh manuk di mana tempat manehna nyedekem tempat manehna cicing tingali apan ayem tengtrem teu aya anu ngaganggu sumuhun naon maksana eyang eta teh Iya. Jadi hidup teh singa kasa sama makhluk pangeran mun di lemur boga ucing paraban aya anjing oge sarua daya mangpaatna aya manuk komo ieu mah ngalah manuk ti leuweung geur di kurungan teu di paraban atuh pae aya ucing dikukut mung maraban paribasa sibuk ucing aya mangpaatna duh eyang aya seuseur teuing mah ucing naripuh we nu aya nyepkeun kana katuangan jalmi heueuh kubaha we carana urang teh nah jadi hartina hidup singnya kasa sama makhluk pangeran masing-masing baroga tugas hirup boh sato hewan boh manusia tapi oge masing-masing oge baroga alat jeung pakarang eta sato teh pikeun ngajaga diri jeung keur nyumponan pangabutuhna coba geura monyet boga kuku boga sihung manuk boga pamatuk boga jangjang jeung suku manusia dibere akal dibere rasa jeung dibere pikiran akal rasa jeung pikiran tilu anana eta antara akal rasa jeung pikiran kudu manyatu kudu seiring sejalan ceuk basa gaul teh mah kitu antara akal antara rasa jeung pikiran
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dieu we lah kitu tapi teu acan aya pirobihan.
2: Teu acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon, siap-siap berapa botol teteh?
3: Atau siap 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngaleut landong alfa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah ina mah panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon, alhamdulillah.
3: Pirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Yang Pak Teteh tinggal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya.
7: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas.
8: Yang ini ya iyonya madan kadelu.
7: Sebelumnya
8: babar pisang. Babar pisang itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas
8: matanya. Udah.
7: Yang kiri?
8: Yang kiri
7: jelas.
8: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan
8: yang ini jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen iya mah anu ieu.
7: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
8: ketiga botol
7: ya.
8: Iya.
7: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya
8: gitu. Iya
7: ya, bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya,
8: nggak iya.
7: Penanya perubahannya nyata gitu
8: nyata,
7: bu ya,
8: iya.
7: Nggak mengada-ngada ya bu ya.
8: Nggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
7: Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
8: Salam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga.

0: tilu anana eta antara akal, rasa jeung pikiran kudu manyatu, kudu seiring sejalan, cek bahasa gaul tema gitu, antara akal, antara rasa jeung pikiran. Tapi kasep teu cukup ku kitu. Manusia butuh pakarang keur nyumponan pangabutuhna. Contohna iya. Kangjeng Raja nyanak gondewa nu disorenang dina punakna, malah jamparingna oge geus sayagi dininya teh harita teh. Ari sang kuriang olohok bengong, citari oge geus nenyo kana eta pakarang teh. Lantaran sang kuriang teh kakarek apal, mimiti rumaja dek terus kana dewasa. Tapi eta sang kuriang canyaho, naha naon ngaranna eta pakarang teh jeung naon gunana? Atuh jadi panasaran. Aduh, kanggo naon eyang eta teh, kanggo naon eyang? Ieu teh ngaranna jamparing jeung gondewana. Ieu pakarang mati keur ngarubuhkeun musuh atawa sato ngurek di alak dagingna ku urang. Geura urang cobaan ku ama. Maksana cobaan kumaha ama eyang? Poho ama teh ka inung hidepnya, hay ka anjeun mah incu meureunan eyang di teh. Tuh tingali aya manuk wali. Aduh, apan saur eyang teu kenging dibunuh cerita teh? Atuh hiji mah teu naon atuh. Aduh, saya nama pan sasami makhluk pangeran teu kenging panginten. Ieu mah nyontokeun. Ya mangga panginten jenten dosa atuh eyang, bami ngabunuh kana makhluk pangeran mah. Ieu mah nyontokeun keun bae lah. Dosana ditanggung ku eyang tah mah kitu. Tuh aya manuk wali. Manuk wali urang bidiknya dagingna bawa ka imah. Meureun ngeunah mun diwawa dagingna mah mangpaat meureun ka urangnya dede. Lamun dipaehan terus dipiceun tah ulah. Duh, mangga teu langkung salida eta mah. Ngan ulah nyanak abdi eyang. Nah haen cuti imah ye. Urang bidik dagingna bawa ka imah, lumayan keur deungeun sangunya. Kangjeng Raja mentangkeun jamparing terus di lempeng ditujukeun kana manuk wali nu keur anteng macokan buah kai. Jepret, siut, geura pisan kana dada manuk koleang. Gerapak, pluk, kana lemah eta manuk teh. Renghap Kangjeng Raja narik napas panjang. Ari sang kuriang olohok kaget sabab karek harita mangihan pakarang kitu. Hatena panasaran hayang bisa hayang boga. Aduh, saya pisan eyang, hidup hayang bisa. Ya kan tenan atuh. Abdi hoyong tiasa eyang. Eyang hajanya beda kaincu ngaranna oge atuh. Nyah we kaincu mah. Eyang haja mawa panah jeung jamparingna khusus keur hidepnya. Tapi omat ulah dipake maehan sato samarangan. Tadi nyebutkeun hidep ka eyang ulah maehan sato samarangan. Ceuk eyang tadi dosana ditanggung ku eyang. Kedah hiji ulah teu loba kitu. Nya mangga teu langkung eyang eta mah. Lajeng kumaha eyang? Tah, maksud eyang teh ieu jamparing teh ulah dipake maehan sato samarangan kajaba. Tah eta kajaba lamun satona nu ngamusuh ka urang atawa mun dagingna rek didahar. Contoh manuk tadi pan dibawa didahar dimanfaatkeun teu naon kitu mah. Jadi haratina gunakeun ieu jamparing jeung gondewa teh ku hideup keur kaperluan anu penting. Ulah dipake heureuy, ulah dipake heureuy nya omat ieu mah. Mangga eyang, hatur nuhun pisan eyang. Sok ayeuna urang diajar mimiti, tapi urang tangtukeun heula sasaranana supaya aya patokan. Tah kitunya. Ke atuh eyang, da capek ieu teh. Kudu nginum heula ieu. Duh. Tuh tinggal aya cai nyusu di dieu mah yeuh. Cai sirah cai tuh tinggal ditutuh tuh handapeun tanggal kai aya cai kaluar cenah dalam tatal kai. Tuh tinggalinya. Bersih pisan. Bisa diinum langsung. Ieu mah Hayu tuh hayu pun hana-hana pun tanggal kaya tuh. Capek lah. Capek asuk-asukan jero leuweung ti ieu nya. Kangjeng Raja kalawan sabar ngawara sang kuryang dina urusan ngagunakeun jamparing. Anjeuna teu nolih kana kacape terus masangkeun barang anu bakal dijadikeun sasaran dina dahan kai digantungkeun make areuy. Tuluy ku sang kuryang dipidik dilelempeng. Ciprot, pisat, plos. Teu keuna jamparing milepas kana bala. Sang kuryang ku ciwa harita teh. Keun bae jalu. Biasa namimiti mah kitu, moal tepat kena sasaran. Tapi engke ge geus biasa mah moal. Kieu ye carana yeuh, yeuh. Kumaha yang? Kangjeng Raja memener leungeun sang kuryang, malah dibebener cara-cara na ngeceng sasaran. Kitu jeung kitu we, tapi kabisana. Basa jamparing keuna kena sasaran sang kuryang surak bakat ku atoh. Paromana marahmai teu nulih kana kacape. Abdi nyobian eyang ieu teh. Tos tiasa ayeuna mah nya sok atuh sok. Eyang deureuhlah ieu sagedeung ieu nya yeuh. Sok. Ah. Kumaha nyekelna? Teu bener. Kieu eyang yeuh. Ya. Heeh, sok. Ngeceng atuh. Upami ieu ngeceng teh kumaha? Atuh, ngeceng teh dipeureumkeun panon sabeulah. Beulah mana yeuh? Sabeulah. Ngawaskeun. Ngarah leuwih ka ukur. Nya mangga. Tah, sok. Mimiti. Siut. Ceprot. Jamparing kena sasaran. Aduh, sayang aduh. Kena yang puguh we atuh sang kuryang surak bakat ku atoh baromana marah mae teu nulih kana kacape. Nah alus tah poe ieu mah nya geus sakitu heula lah. Teruskeun isuk pageto. Wanci asar Kangjeng Raja jeung sang kuryang mulang ari situ mang nuturkeun paneuri di jalan garecok ngobrol sagala dicaritakeun. Poe eta sang kuryang meunang pangalaman anu kacida gede ajena, namahan kagumiraan, namahan elmuna, namahan kanyahona. Beuki betah we hirup di alam dunya teh atuh. Baranggok tepi ka saung, Dayang Sumbi jeung Bi Umi dariuk dina catang, teu jauh cina golodog ngahaja megat Kangjeung Raja jeung sang kuryang harita teh Dayang Sumbi jeung Bi Umi teh anu geus ulin jalan-jalan di tengah alas Banawasa.
1: Haturan Gusti Wirujeng Sumping.
0: Cek Dayang Sumbi bari nyembah ngabagiakeun Kangjeung Raja anu nembe Sumping. Aduh, Dayang Sumbi.
1: Kaulanun Kangjeung Raja.
0: Sang kuryang teh geus tambah pangabisana. Ku kaula dibari hadiah yeuh. Jamparing jeung konewana moal dibawa ka nagara. Robat ditu mah. Keun sinanga latih dirina supaya jadi pamuda anu sagala bisa. Ulah kuleun pamuda mah. Sagala daek sagala bisa.
1: Hatur rebu nuhun atuh Kangjeung Raja. Laksa ketika bingahan nampi kaulanun.
0: Nah, ayeuna kaula rek mulang ka nagara. Atuh cedok tiluan rampak sembah, Dayang Sumbi jeung Bi Umi katut sang kuryang nyemah hormat ka Kangjeung Raja. Saterusna celak Kangjeung Raja kana kudana, teras angkat mulang ka nagara Galuh ku tiluan dijajapkeun ku paneuteup di barengan angin leutik anu ngahilibir di eta alas Bandawasa area Serbung Tutupan teh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
2: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambeut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
3: Mohon kawitna mah sateuacan ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
2: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
3: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna Bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh, ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka raosna, Pak?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoskeun lah.
2: Supaya tuntas banyak-banyak.
3: Mohon.
2: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
3: Di Babakan Asol.
2: Di Babakan Asol. Alhamdulillah tos saya karaosanya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
2: Ibu teh kantos nama nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
2: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
2: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun radio pis?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio PIS Ciamis.
2: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
2: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace FM. 102,4 Radio Peace FM.

0: terusna celak Kanjeng Raja kana kuda na teras angkat mulang kana gara galuh kutiluan jajapkeun ku paneuteup dibarengan angin leutik anu ngahiliwir di eta alas Bandawasa area serbung tutupan teh. Kacaturkeun isukna sang kuryang geus turun ti saung, turun ti saung eta baraya teu poho mawa jamparing jeung gonewana rap rap masangkeun papan dina dahan kai tuluy dijieun sasaran pikeun latihan mana pasang petakna geus jiga merenah tumaninah pantes ti aya anu kaku sang kuryang narik tali gonewana bangun gagah ngeceng bari dengdek panona peureuma sabeulah jepret bersat jamparing mi lepas jeprot keuna kana papan sisina sang kuryang narik napas jero rasa nyelu ka bina-bina aduh kurang katengah sigana ieu mah yeuh kitu pokna tuluy nyabut di jamparing prak di kawas tadi di keceng lila di lempeng mani husu jepret siutup jamparing kena rada ke tengah sang kuryang rada marah mai latihanana ayak kemajuan kitu jeng kitu wes hapo poe teh tepi ka poho kana nanaon dayang sumbi anu jong joninun ujug-ujug inget ka anakna red kabi umi anu keur husu milihan serah nu aya dina beas.
1: Bibi, kamanari budak si Ujang? Biasa atuh, Nen. Nuju latihan mana cenah ieu teh? Latihan papanahan. Mana ngawa jamparing? Keun bae sina pinter atuh, Nen, ieu teh. Keun bae budak lalaki ieu. Kudu atuh kudu kitu budak lalaki mah kudu lincah, ulah ku uleun. Jeung ulah pinung deui. Kudu jalinger budak lalaki mah ngan ulah bangor wungkul. Kudu pinter, kudu segala bisa, segala daek.
0: Teh babi umi.
1: Tapi ulah kamalinaan atuh bi, kudu bisa ngatur waktu. Calukan kali itu atuh gradahan heula.
0: Kitu ceuk Dayang Sumbi.
1: Oh mangga atuh Nyai, mangga. Mangga men yeuh. Kudu urang eta urang sauran.
0: Bi Umi turun kaburuan, breh nenyo sang kuryang keur latihan mana? Nya eta dina papan anu jadi sasaran. Geus reuteum jamparing aya welasna, geus aya nu nancap di tengah-tengah. Ngalolobana mah di sisi. Bi Umi milureueus lantaran sang kuryang beki pinter ngagunakeun panah.
1: Ieu kasep sang kuryang, ulah kajongjonan teuing kasep. Tuang heula, tuang heula, tuang heula, tuang heula.
0: Cek Bi Umi ka sang kuryang, nyarita leuleuy bangun deudeuh.
1: Ari ibu tos tuang, Bi. Ibu hidup mah puasa keneh. Puasa.
0: Cek Bi Umi.
1: Ah, engke bae lah. Upami ibu tos buka ah. Nya abdi mah upami ibu tos buka, taneme abdi oge ngiring tuang, ngiring nenda. Tis, can kantenan ieu. Can kantenan ibu mah. Can kantenan iraha-irahana. Bukana oge.
0: Nah, puasa teh lami-lami teuing atuh bi. Lami-lami teuing puasa teh. Sang kuryang heraneun lantaran memang teu aya reureuhna di Bandungan kumanehanna teh. Dayang Sumbi tirakat wae. Minangka bukana ukur asa kali-kalieun.
1: Yeuh kasep, dangukeun kasep nu kasep sang kuryang, dangukeun, dangukeun kasep sing tenget.
0: Nya tuh bi, didangukeun ku abdi oge teh. Aya naon bi? Nah hanya si ibu teh puasa teh lami-lami teuing.
1: Yeuh dangukeun. Hiji inum anu mikanya ah kaputrana, kaputra putrina, kaputrana utamina mah kanu kasep. Terus-terusan tirakat, tatapa, puasa, ngeledak kanu maha kawasa. Supaya putrana sehat waluya, salamet, lahir jeung batin, jadi putra nu soleh, gagah sakti mandraguna, nu kasep teh. Malah mandar jaga di akhir, gede guna napikeun balarea jeung nagara. Ngabela ka indung, ngabela ka rama, hormati lewat ka sepuh, henteu mere kadaweng, henteu hayang meunang sorangan, teu sakahayang sorangan ngagugu kana mabatah kolot. Oge ka sasama manusia deui. Tak kitu. Maksud tuang ibu teh tirakat wae kasep eta teh.
0: Sang kuriang ngahuleng mikiran omongan Bi Umi. Nah nya ibuna teh tirakat napaan didina. Tapi teroba tasanya deui. Gonewa nugeus dipanteng diturunkeun deui. Jam paling diasupkeun kana sarangkana pok ngomong. Nyabi ah, abdi teh lapar hayang dahar ieu teh.
1: Hayu atuh ka saung, kasep, ka saung hayu. Tuangeun palantos disayogikeun, hayu kasep, kasep, kasep hayu, hayu, hayu, hayu.
0: Kalacat duanana unggah ka saung, kasampak teh nya we ka daharan geus sadia. Sang kuriang sila mani meneko, mani rekep, memeh ngahuap, red ka ibuna. Anu anteng ninun bangun teu aya kacape. Ari sang kuriang rada hoream rek ngahuap teh asa teu puguh manehna nyaleuhak dahar ari indung kuru cileuh kentel peujit tirakat terus-terusan.
1: Hayo tuang heula kasep, tuang heula. Tuang heula kasep. Ulah mikiran tuang ibu.
0: Bi Umi ngagebah kana ngahuleng. Atuh sang kuriang rada ngarenjak akhirna mah celebok dahar mani ngalimbet da puguhnyaan capek jeung lapar sang kuriang teh geus wareg dahar sang kuriang turun deui prak deui bae latihan mana kitu jeung kitu we taya kabosen nya akhirna mah ganti sasaran nu tarina kana papan ayeuna mah kana manuk mimitina mah teu keuna tapi lila-lila mah teu burung bisa sakali ngeceng manuk murag ka tieur jam paling harita teh.
2: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan dirinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios sang kuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian ke-28 urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui. Di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis, lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Tuolla!

0: tingil binaturata lengahing dedampar dentapi nalipit ing sesesari nenggan nawaratna lemek babut prang wedani ginanda wida jebat kasturi lan sineparan sari-sari
1: iya iya
0: mawe mahkuta sekar kelewih tinaretes ing sesoca lan mawe sing sarwa busana endah ditaretes inten rinukmi pengawakan jangkung gede simar dada pewesi merostaya papadana pasemulir bang borongan upamangan dika sentak sengor watak wantos prabu dasamuka raja sakti mandraguna dina waktus irmagan klian senopati ingalaga ngarangkep juru talung tik nagara gegantosna marica anu parantos ngemasing pati tumakaning perlaya dina waktus jadi kidang di alas tandaka tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda azrih ningali pamor nalendra watak wantos prabu dasamuka hingkang sampun tutas teringkat timulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan kagungan aji pancasona sunuking waktu anu dipanang rahayu praptaning mangsa anu dipanang utama nitihuan si panang mustari sang nalendra ngandika sentak sengor nutaya papadana

tinun ing pasewakan busana maneka warna. Busana

0: Momentum! Shayum Bowler. Yeah! Dina dada jadi lapangan cinta.
1: Mantep.
0: Perem kadele bentak karasa Sayum. Sumuhun kulan Gusti abdi ge kitu waktos kapelet ku tukang lotek kitu ta kapungkur. Nya. Pamajikan aing anu 80 punyul hiji di bawah HST asa HS jeung gebog. Kitunya gini ngai pengaruh cinta, pengaruh duriat. Garwa 80 punyul hiji KB asa HS jeung gebog cenah.
2: Geus kapoho anu heubeul.
0: Iya. Eta nenyo, nenyo anu aleut-aleutan di kota anu silih kaleng akang kabita. Ari pek teh akang dibarengan ku si Sonari. Kumaha Gusti? Dibarengan ku inung si Indrajit. Oh, Dewi Tari. Ya. Nah, ada asa dibarengan ku Tetenong aing.
2: Asa ngajingking Tetenong kan.
0: Sane Siti Sonari penginten Dewi Tari ya. Lain bakat tingku loba eta pamajikan poho kangaran pamajikan.
2: Bakat ku loba tuh 80.
0: Lebah dia. Cing. Pangneangankeun dukun Sayum supaya cinta bogoheun ka kula nah kedah kamaronge wae kitu tabejana mah cenah Haji Ruli teh anu bisaan melet kengan hanyakana teh sok minta komisi wungku teh itu duka upami ka Mamang Boim nya cing atuh da kumaha paraji teu mati panita teu mempan dukun teu metu sadayana podaran dukuna
2: kira-kira teu mempan kitu
0: syakur nu teu mati matak naon beunsit sia
2: boga ilmu teh tamuh
0: tamuh boga ilmu leres abdi oge dibelaan tatapa puasa Gusti supados Dewi Sinta nyaeta kersaeun kasalirana da lapur tatapa puasa teh teu mati tumah ya jeung katuruk-turuk aing terus-terus ditangtang ku si Batara Rama dina lebah dieu saha analkeuneun Sayum di Malang sanes miwarang tuang putra Raden Indrajit ya memang aing boga dulur hiji deui nyata si Kumbakarna anu pagawean nangan ukur HS si Kumbakarna pagawean nangan ukur HS sataun teh nyaring nangan ukur dua poe aing barang hakana teu cukup ku saeutik kitu geningan yakin ieu teh supaya meureun hakaneun di nagara ulah beak teuing ku si eta boga panyakit tunuh nyata si Kumbakarna leres ayeuna keur digeingkeun ku si Indrajit di Malang mudah-mudahan wae buru-buru bisa datang lir pendra
1: iya nggih
0: nginang dereng abang ludah ugi dereng tumiba
1: iya nggih
0: sapratane pun sorak hambal-hambalan. Pranyata dipusir daya yakin Raden Indrajit lulumpatan anu dibeberik ku pamanaknya takumakana. Sorak kenal.
3: Ayo, Pak.
0: Sorak. Gusti Indrajit, putra mahkota diudang-udang.
4: Walah, Gusti Indrajit kulan beberik.
0: Naon recek.
4: Gusti Indrajit, Gusti.
0: Aduh, Gusti. Sayung. Tuang putra Raden Indrajit sampun dumugi dateng ngarsa. Si Indrajit datang dawuh. Si kumakarna kumaha? Katinggal tuang rayi oge ariak kumakarna sumping. Tumahat. Buru-buru, buru-buru asakeun kadaharan. Asakeun opor gajah. Asakeun sagarupa kahakanan anu ngararena. Hayo init. Saya kulan Gusti kalesan pisan aya nu ngintun hayam ti alaksana.
3: Ada beres.
0: Iya, buru-buru, buru-buru.

бы оборвать кашу.

0: Iya. Hei, Rajit. Seulah jadi penuh laksa pun dan ustu kamu gaulah jadi ngating penggalih Ramadewa. Iya. Kalian unyuk semua ngehaturkan semua baktos.
1: Iya, keriwah kia matang nyemah segala tidak naon.
0: Tidak naon, tidak naon. Hei, dihampura. Laras timalan Ramadewa ji.
1: Kaya dimana salse bisa nyemah. Hei.
0: Pilih-pilih luar tidak tertekon.
1: Ah, tong mikiran ukitu patut.
0: Laras Ramadewa ji. Putra Indrajit diudang-udang ku Kangjeng Rama Paman Arya Kumbakarna.
1: Nah, sabab?
0: Putra Indrajit tidak kesal Kangjeng Rama Paman teh sepisan digugah kenananya didudut teh bulu bitisna.
1: Ya. Eta berdudut bulu ngamet. Halus untung teh bulu irung.
0: Timalan.
2: Mau tengah jaretek.
0: Atuh Putra Indrajit diansam kaulanun.
1: Ai nyumput, nyumput, nyumput.

mentas. Mentas lautan yen tamakan ayeuna ngaranna disebut tamakan si Bandalayu. Di Gunung Mali.

0: monyet sabalat-balat ngaruksak hasil tatanen rahayat. Rakyat loba nu ngungsi. Dek nyokot Dewi Sinta kuakang dipertahankeun nepi ka peperangan antara urang. Negara alengka jeung urang kis kena batur si Batara Rama. Itu sabenerna kumakarna. Perang geus lila sapanjang manehes.
1: Wah, aduh.
0: Nu gugur, nu ansur loba. Walah dia baletam tama pa balatak. Anak-anak akang loba nu mati. Can kolot paman Prahasta maot.
2: Uluh. Paman.
0: Si Sarpa Kinaka adi urang pae. Alah.
2: Uluh. Ya.
0: Geus daya dikieuna si Sarpa Kinaka. Tai kumakarna kumaha.
3: Dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaking masing pati tumakaning perlaya.
0: Para senapati nganukur karingaranna. Katuruk-turuk si Gunawan
2: maot deui
0: lain
2: Gunawan.
0: Ari si Gunawan mah ayeuna teh geus bilu ka pihak musuh
1: jadi pembelot
0: marengan si Batara Rama jadi pembelot tasih kurang ajar.
2: Naon margina
0: dumeh ku akang teh dipecat gunung tasih jahat. Yakin pangna urang eleh terusiah-rusiah urang teh nyata dibejakeun ta ku si Gunawan pastina oge.
2: Lebah dieu nu mawi ku akang dihajar ayeuna di haturanan linggih digeuingkeun teh akang teh saha andalkeuneun.
4: Ieu kantor ieu.
2: Moal saha deui anu bakal bisa ngancurkeun balad-balad monyet batur-batur si Batara Rama lintang ti anjeun. Kumakarna
0: tubuh ya. Tulung karna tulung akang ujar menang
2: Gusti nu agung
0: menang Gusti petengat.

0: karyaku makarna sakedapan Betenawangsul marganipun peteng penggali. Dangu-dangungan dikakawet daling lisan mekaten pengandikanipun. Waduh Gusti. Menicing syara robot ya awak baru luan tiris jengcing paru ringkah kulu punuk Gusti syara pakinaka paman Prahasta Gusti Numaha Agung nepi kaki kejadian Alengka Dwirja. Tolong kumbakarna pangmodarankeun si Batara Rama, pangmodarankeun si Laksmana, pangmodarankeun adi urang nyatana si Gunawan Wibiksana tah jadi pembelot si bangsa sabab geus jadi musuh satru kabuyutan tah si kurang ajar. Tolong kumbakarna. Deudeuh Raka Prabu.
1: Itu cenadon.
0: Puputon kemang kadaton semahun abdi-abdi saeusi nagara.
1: Baik.
0: Nun Gusti abdi ngadoa mudah-mudahan pun lanceuk dibalikeun deui emutanana. Cing tiasa babalik pikir Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya Raka Prabu. Naon kumakarna? Nah, atuh ari salira.
2: Dah, rasa mani.
0: Syek upama dikupingkeun tina riwayat sareng dongeng anu neme, ya. Ieu kalepatan teh numpuk di salira. Punten Raka Prabu. Punten, punten. Sanes istilahna nok mapatahan hayam nitah ngojay kamari nanging imah kamandang tirayi manawi bahan katampi. Teu aya deui hiji-hijina jalan pikeun ngarengsekeun ieu pacogregan lintang ti Dewi Sinta grasangakeun deui ka Batara Rama. Eta kuncina mah. Kuncina hiji-hijina lintang tinyangakeun deui Dewi Sinta asa leres can di kukumaha. Acan, acan, acan. Rayi dek sumolono dek minta diampura bari urang nyokot dulur urang si Gunawan. Abeh riung mung pulung deui keuneh kajadian nu atos mah atos, Kang.
1: Dianggap ngimpi we teh malah.
0: Terlambat. Kumakarna.
1: Sama sa. Nunggeut mah dianggap ngimpi buruk.
0: Terlambat naon ari akang? Better late than never.
1: Wah, iya
0: iya. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Tuh.
3: Itu cenah Sur Christopher
0: teh. Bilih isin sawios rayi. Tinggali nepi ka mamawa ka nagara jeung ka bangsa. Harkat wibawa komara wangsa Denawa sakaligus luntur ku ayana kalakuan akang.
1: Bener.
0: Rakyat ayeuna didengkek ku perekonomian harga nararaek alatan perang.
1: Ini ada segala
0: pang-pangna dolar.
1: Ayo.
0: Da gaji naik oge eueuh hartina aya sakabeh milu tataekan weh.
1: Bener.
0: Itu
1: kumaha narok?
0: Magagali.
1: Sawe jeung teu.
0: Nepi ka ngararungsi ayeuna ieu tina teu pira tina maksud raja pribadi. Mamawa ka nagara jeung ka bangsa nu mawi Kang karesep dasamuka ulah dibabawa kana karesep raja.
1: Alah eta
0: kangewa dasamuka ulah dibabawa kana kangewa raja tahib buktosna kieu ayeuna. Mangga.
1: Bener, nuntun raja.
0: Urang sangakeun deui ieu teh saolah-olah akang teh nuntun raja Wisuna.
1: Nambahan deui beban atuh daci.
0: Bakal leuwih ansur, bakal leuwih ruksak ke kapayuna upami kieu teras-terasan. Mangga Kang. Urang sangakeun deui Dewi Sinta ka Batara Rama. Ansur nagara, ansur bangsa jeung sajabana. Wayana dina pribadi akang ieu teh karep akang, nafsu akang. Panuhun akang, luntur kolbu jemar manah. Lempes eta hate ku ayana kieu. Sok cing percanten karayi ieu urang ngalamar widadari deui.
1: Bener,
0: anu geulis nu lengoh jeung tibatan ngaheureuyan Dewi Sinta nu boga salakinya teh Batara Rama.
1: Mending nangan deui nu 10 lah.
0: Nangan deui we lah 10 siki ge sanggup meunang.
1: Bener.
0: Asa nu lengoh.
1: Nu lengoh.
0: Nya. Sakitu Kang.
1: Gadis.
0: Lebar eta kalunguhan akang teh geus kaciluka kana ngewu kaloka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara. Wibawa Kumara, Raja Beunghar, Raja Gagah, Sakti Mandraguna. Ayeuna ti gubrak ngaran akang ku cara saeutik ieu, duh lebar. Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan nu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan. Mangga emut ku akang. Galih. Sakitu Kang, muga luntur kolbu. Opsi grapurna dewa. Opsi grapurna dewa.
4: Muslimah sampai kapan?

0: spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
2: Bu Rema.
1: Ibu linggih palihan mana, Bu?
2: Sukamana, RT 22 RK 04.
1: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
2: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
1: Sok liur. Ayap lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
2: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
1: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
2: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
1: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Arpa propolis.
1: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
2: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung kayana mah alhamdulillah.
1: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
2: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
1: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
2: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
1: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di radio.
1: Ibu murangkalina. Kumaha ning tinggal ibu remah saat tosna konsumsi Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Opsi Grapurna Dewa. Opsi Grapurna Dewa. Denera hingkang nafsu kagila-gila. Ya, nafsu kagila-gila.

0: Apa?
1: Itu akan. Bangsat.
2: Diludahan ku si Aang itu.
1: Jahat. Itu akan. Tesudi abrik-abrikan tesuka aprak-aprakan yang dipapatahan ku si Seluhur-luhurna tak-tak modek ngaluhuran hulu.
2: Ngatur ke anjeuk eta.
1: Ngatur ka aing.
2: Tesudi diatur jeung geuning.
1: Mapatahan ka aing. Ngakan uyah di dunya teh heula aing belegung. Nenyo dunya heula aing. Aing raja, aing kawasa,
2: tuh,
1: sahan urek nyarek aing,
2: ngatur itu, segitu maluasa ngatur kalanceuk,
1: kabina bina teuing jahat, monar isna,
2: nengaga leong, dikitu aja,
1: ngeri akang, mapatahar siaka aing. Aing kudu sumolono ngelonang kasih batara rama dikamanakan harga diri aing raja gagah
2: gengsi atuh dong
1: bangsat itu
2: nah nenggel teh naonnya
1: di podara siak aing bangsat Hutang pati bayar pati kete calik.
2: Yalah.
1: Tenangkeun heula. Tarima ku kanyataan ulah wa ka ditampi ku nafsu. Kang, cing emut kang.
2: Bisa namahan.
1: Kurang ajar syah.
2: Bisa namahan musuh
1: kete. Bangsat.
2: Tanagana sae. Beda nafsu.
1: Tenang.
2: Oke.
1: Calik gila. Tesudi aing dipepatahan ku sia.
2: Bisi namahan musuh
1: Tenang kang. Bisi namahan musuh. Tenang.
2: Geus puguh jeung itu.
1: Tenangkeun heula. Tesudi aing dipepatahan ku sia. Iya. Tesudi nya.
2: Ukuran nafsu mah memang kitu.
1: Ukuran nafsu mah moal teu kitu mah. Tesudi aing sumolono ka Batara Rama sieuk aye oge entong wios rayi tesudi sareng sia oge di podaran sia kuai tuturkeun si Gunawan Wibisana tuturkeun si Batara Rama kagok aing ini
2: Allah neuk teuk leuhur
1: atawa neuk teuk leuhur bak jantung aing ngagurat jagat disapatkeun sia beuheung teh ku aing ku pedang
2: moy
1: Sorry. Geledek sia kaing.
2: Sorry teh nyung sorikeun.
1: Modar.
2: Pasang
1: sok.
2: Sok. Rang usik cenah teh.
1: Sok ka payuna.
2: Rang leuleutikan lanan.
1: Hayo.
2: Sakurang akrobat lanan yang di ya.
1: Hayo ka payun.
2: Apa jeung heula cenah atuh?
1: Modar sia.
2: Sok. Tilu jurus mah heula kadinya
1: ngalawan ka aing gede ngeus dewasa eukeur aing
2: nya
1: ay kalanceuk jebut aing bangsat sia geus kapalingan naon ku aing
2: jebut bangsa
1: heh

0: Eyah-eyahan ieu walad dia bala tentara.
1: Doh, ieu ge.
0: Kalayan. Kaluarkeun ieu, ieu, yen. Lain dek ngabelaan kamurkaan dasamuka, tapi dek melaan negara jeung bangsa anu dirusak ku dasamuka.
1: Ieu ge.
0: Peureup diacung-acung. Yen wani ansur di medan tempur pelaya di medan danalaga pati di medan jurit pikeun melaan negara jeung bangsa lain dek mertahankeun Dewi Sinta.
1: Iye ge.
0: Tuna lampah eta kacarios anu aya disalebakeun Gunung Suela.
1: Iye ge.
0: Kemah-kemah kempak merbayaksa. Kemah Batara Rama aya di tengah-tengah. Anu dina waktu dinampi wartos ti Gunawan Wibiksana. Yen dinten ieu bakal aya serangan anu langkung ngabot nyaeta. Arya Kumbakarna rayina Dasamuka. Hasil gempungan pikeun ngayonan Yuda dina dinten ieu nyaeta Prabu Sugriwa Raja Kisna.
1: Iye ge.
0: Kaireung ku para senopati sadaya diantawisna Anoman Perbancana Suta, Raden Anggada, Raden Anila, Raden Anala, Raden Danurdara, Danur Paksi, Subodra, Kasepuhan Kapi Jemawan, Indra Janu, Indra Jala, Kapi Muka, Winata, Maruti, Butut Menda, Oge sajumlah, Surili, Oa Lutung, Monyet Pujeng hingga kapara senopati rayat-rayatna monyet toge ngiring. Istuning ringui dinatang katangkalan. Silokana catur wanara rukem. Ari catur teh opat wanara monyet. Rukem tangkal kai di opat madhab, opat dahan. Ringui monyet gede monyet letik bikin mapak serangan. Anu dipimpin ku Prabu Sugriwa. Samebat pentelepun. Para monyet sadaya, para ketek sadaya, ina kendingannya pun waledan lia. Oh,

Oh, my God.

0: Kumaha Kakang Anoman?
1: Calik lagi. Padahal sawiyos atuh teu kedah ngarepotkeun Kangjeng Rama Prabu. Kaula anggada ge sanggup pikeun ngayunan si Kumbakarna. Ih, da ieu mah geus jadi katangtuan ti ditu atuh.
2: Diatur.
1: Hasil gempungan.
2: Saan jadi senopati ayeuna?
1: Kaula jeung Ki Adi anggada nyaeta cicing dina gawir kenca katuhu. Akang bulak kenca, ayi bulak katuhu. Nyaeta mimpin pasukan di mana musuh geus kalegok geus ka tengah. Ditinya hadangan urang sadaya.
3: Ya.
4: Ya. Akang. Sateteh
5: ya. Akang. Alah, aing babarengan jeung monyet geus taun-taun deui.
4: Kaingan teu pernah rami teh Akang. Eh. Paingan di dieu si Akang teh geuning do.
5: Taun-taun dewek babarengan jeung monyet da geus eueuh nu nyangka jelema ka dewek. Sing horeng kumagaul nya euy.
2: Nyantara puluhan.
5: Halah. Untung di meja-meja nya euy.
4: Naon akang?
5: Geus boga tilu dewek anak di monyet.
2: Kalapa biji dicungap, Nang. Ari nu
5: main tos di manahul. Halah. Teu pira dewek teu keur hees jocle monyet bikang dina beuteung.
4: Si oreng bogoheun ka Akang berendeng teh.
5: Mimitina mah nyaliksi ka dewek teh.
4: Nyaah, tina pindah
5: ka. Seuri dewek teh kutuna teu dihakan.
4: Pikir-pikir bogoh monyet
5: teh. Perong eku dewek mimitina mah sebel.
4: Mimitina
2: rencana. Ayeuna lila mah haneut karasa leunya.
5: Ayo disidik-sidik monyet teh manis. Aduh. Tidak eueuh deui naon atuh.
4: Nya ai kitu. Kan ada di perjuangan aku Akang.
2: Coba keur gilir-gilirkeun
5: naon. Eta kacirina teh dewek boga anak ti monyet teh.
2: Naon cing dina naon eta?
5: Heeh, monyet awewena jeung mawa anakna we ditempo teh kukuna petot.
2: Sajadi.
5: Aduh.
4: Si orang nurun ka Akang.
5: Alah ampun aing. Ya. Pika kieu na dewek ieu.
4: Karena ge perjuangan Akang, wayahna we sabar.
5: Eta kukeukeuh da samuka mertahankeun Dewi Sinta nepi ka ayeuna ngirimkeun deui pasukan. Ayeuna mah cenah Kumbakarna adina.
4: Ayeuna teh Akang. Aduh.
5: Bakal leuwih eta cenah ayeuna mah euy sabab Kumbakarna teh buta nu panggedena.
4: Gagahna di urat batu
5: tadi. Bener da samuka mah urat batu.
4: Teuas teh.
5: Leuwih-leuwih ti batu teuasna hatena. Kitu-kitu teh ngapiraun teh deuleuh.
4: Bener Akang. Teleh-leh hatena teh nya.
5: Ai pir teh ngejat.
6: Ngejat.
4: Pir teh Akang. Aun.
5: Ngejat teh hartina ngajauhan.
4: Ngajauhan.
5: Ari aun teh pitulung. Jadi pir aun teh ngejat tina pitulung. Ngajauhan tina pitulung.
4: Kana pitulung bener. Paingan atuh keukeuh
6: leuwih. Paingan atuh.
5: Dibere pepeling itu, dibere pepeling ieu teh kalah beuki noyo deh. Pasukan monyet eta euy unggal poe nu pae. Watir deuk kalah.
4: Nya ge ka sato watir.
5: Nya ge ka sato da puguh perjuanganna marenehna mah.
6: Ayeuna ningali keur kokoteakan
4: na perjuanganna we tingali mah ulah ditingali jenisna.
5: Koceak, koceak ge deuleu. Nu ka gencet, nu ka temak monyet.
4: Jeung guyubna tapi resepna ku monyet.
5: Eta kemah basa gugurna Patih Prahasta. Mangkukna monyet dipencet ku Prahasta. Pujitna nepi ka nolol. Eh, boh ti pihak musuh, boh ti pihak dewek.
4: Perang
5: ngaran-ngaran perang atuh da euy.
2: Sabar teh mencit mencit di lemah dina.
5: Di dua belah pihak loba nu korban. Ya. Bapak can ka dieu nya.
4: Can ka tinggal.
5: Sareng Gusti Rama, Gusti Gunawan Wibisana, Gusti Laksmana.
4: Laras tetepih ti Gusti Rama,
5: kamana. Alah. Terima kasih hatur ya.
1: Nuhun pot. Cager
5: saya.
1: Kade ulah cara mangkukna sia milu ka tengah.
5: Cenah hoyong terang atuh ulah.
1: Bisi ka temak.
5: Iyo sudah dina perjuangan atuh da.
1: Jeung lamun aya nu paeh teh ulah dicokotan bengsinna teh. Ieu mah ngadon ngagunuk-gunuk jipo
4: we. Eta mah ke pirah deuna bensin. Loba-loba teuing bari
5: nagih. Lain lebar.
6: Ana mangpaat.
5: Kurang mangpaatkeun jeung da mah dibawa paeh atuh bari nagih. Kayak kitu dijualan. Oh eta teh jahat teh nu kitu teh.
4: Jahat teu meunang. Nyeun kasempetan tina kasempitan teh.
5: Bangsat ngaranna nu kitu teh. Bangsat teh lamun teu kapanggih. Lamun kapangih bangsat. Teu kapangih mah tiis Batur mah Sri Ram, Sri Rama, Sri Ram, Sri Rama. Ieu manusia urang kalah. Biuru putut. Noana we teh sarerea ah.
4: Epi duha we sing salamet Kakang ah.
5: Maju deui ngahadang musuh ayeuna.
4: Laras kulang tos menak
5: we. Bejana kumakarna.
4: Laras.
5: Ti Gusti Gunawan Wibisana ditingali dina gambar lopian teh yen poe ieu bakal aya serangan leuwih berat. Lumawit sing ati-ati.
4: Sing waspada.
5: Waspada permana tinggal.
4: Laras, ati-ati we urang mah.
5: Cara poe anu geus kaliwat. Teu saeutik monyet anu mati eta teh kulantaran teu ngaguguh kana pelaturan anu geus ditangtukeun. Hartina teu getah sarupa teu gurung gusuh. Kaburu ku nafsu. Ayeuna mah anjuran ti Gusti Rama teh menta supaya tenang sararea. Ulah gempeur sabab perang dibarengan ku gempeur mah kitu. Sok netes semplek nincak semplak.
4: Sok cilaka we akang.
5: Wilujeng enjing
1: isuk
5: wilujeng enjing
1: sarua
5: wilujeng enjing itu monyet eueuh buntutan nate nemalan baut
6: alim di Banyolan
5: nuju alim di Banyolan
4: ini bang
3: arah-arahnya
2: bendu
5: paleng-peng sya lain nai budak nuti monyet tegas di ngaranan
4: sya ngarana
5: Saya wartawan ke. Harunya muni percis pisan beungeut nama. Kacida mah irungna. Jeung kukuna. Nah, tukuleukeun pisan. Geus salah aing da monyet nyamperkeun.
1: Sumur hiji anak nanti monyet
5: tilu saur nama
1: aduh rajaya teing mana tercebut basa monyet anu ngoceak basa maghrib jalin
5: atau silah namuni lain ku seuri pisan heuh ku ngeunah seuri eta kalakuan lanceuk Tegableg tumpah-tumpah. Ha, aing teh normal da ulah. Normal oge aing kitu-kitu teuing mana mun ka bina-bina teuing.
2: Kudu ku taneuh likat nya, Kang.
5: Nah kudu aing teh kudu bubogohan jeung taneuh likat. Gus gus gus gus gus gus gus gus gus gus. Pang sehatna we, ieu monyet teh hiji. Yang monyet oge sehat monyet. Luar biasa gararaga tamakan si banalayu. Mangkaning eta teh tamakan teh laut ditamak. Nyeun tamakan ti Gunung Maliawan ka Gunung Siwela. Monyet gede, monyet leutik babarengan. Arsitekna teh eta Anala jeung Anila. Heeh. Tangkes leung lamun dek kabangun omat ditah monyet ge.
4: Jelema jelema keneh
5: make kabangun. Eh, abeh kuat bangunanana.
4: Hayu menang jelema da teu kuat kitu.
5: Can aya hiji kajadian deuleum monyet ngaleg-leg semen. Baik pikir geus ya.
4: Tapi heueuh ku kitu teh mah bener teh teh.
5: Jujur monyet mah da. Teh teu beukeun beusi. Luar biasa gararagahna teh monyet duh. Nyiniran mah nya euy. Heueuh ai monyet jalalujur ai jelema. Nya teuing. Ku jalalujurna monyet teuing. Teu kaleket dititah ayeuna teh berengbeng. Malahan can dititah oge jolumpat teh monyet teh. Ka eta monyet super teh tengarana.
4: Monyet hindang rude
5: mah. Ngan aya eta nu baong heuh di bodi jelema mah di monyet nya.
4: Aya wae ka kumaha nu baong teh.
5: Aing hayang sirih.
4: Naon kumaha nu baong?
5: Batur mah pararang monyet teh sarerea bareng aya nu bobogohan teh monyet dina tetangga ka kai duaan. Tengore ku aing. Heeh.
2: Sirik. Akangnya timuruan ka kapungan akang.
6: Kebintan tengore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat
0: gitu. Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu poyang unggah sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri. Kumaha sok pingsan ngod kita ita dada. Yeah, dada yeah. Di punggung kita ita kos geuyeuh. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur engap teh gitu.
0: Terus sok aya engap omingnya.
1: Nah,
0: terus bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Tah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sarang ka herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teh ieu mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
0: oh ibadah lancar
1: oh bener lancar tadi mah ka masjid ka pa capek
0: gitu
1: oh
0: ayeuna mah saatos ta konsumsi alfa
1: propolis alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet Pak udang sare udang gitu ya. Wah, puyeng puyeng. Aya nama alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli bolak-balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol deui, Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal. Wah, ima.
0: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan, Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah, Pak Oming ya. Cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga, Pak.
1: Nah, Ari Abdi mah cocok sih. Aya iya ka propolis teh cocok. Ari Abdi mah nyatugan gitu. Ayo sajen gitu anu bade kos abli bade ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak Oming tambah rezekina banyak nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 08

0: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah, iya. Kecamatan
1: Ketanggungan,
0: Kabupaten
1: Brebes.
0: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
1: 48
0: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Beli yang kedua.
1: Iya.
0: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
1: Tinggal sedikit.
0: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
1: Matanya suka merah. Pandangan kadang kabur juga ya.
0: Pandangan kabur.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
1: Amin.
0: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
1: ya,
0: pesan-pesannya.
1: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

Kiri-kiri tanuman perbangsa nasuta ingkang samyang alaga.

0: Kiwalan Anggada pikeun mimpin pasukan Kiwalan Tengen. Gunira Ngandika.
1: Hei, ngebrewek. Leuhung ku ngebrewek mah eta geus ngarinat euy.
2: Ngebrewek teh ngarinat teh.
1: Halisna teh kaluhur ning bari jigare karontok kok. Cenah. Ini hayang nakolnya yang ngigiri dah.
3: Anggada. Ulah Anggada. Awas. Piat najeng hati-hati ulah samodel dina waktu serangan Patih Prahasta. Loba nu gempar, loba nu ansur, alatan kamuruting ku nafsu. Heh? Tepino, tenangkeun aya tenangkeun. Nying hadapan musuh anu berat ulah dibarengan ku gempur. Tenang hati, yakin

0: ngagul urang dina mangsa ngayakeun oku pikeun pati serangan.
1: Aya amanat ti Gusti Rama.
0: Naon?
1: Sajabina ti hasi gempungan teh tadi enjing-enjing amanat teh kitu kulan.
0: Naon?
1: Ulah parayun teuing. Ulah arujug teuing. Bilih kitu tak bilih gugur memeh tempur, bilih perlaya memeh perang, bilih pati memeh jurit. Naon eta maksudna? Maksudna teh nya eta lamun kapiheulaan ku ujug ria takabur ta eta nu kitu nu gugur memeh tempur teh. Ikhlaskeun we ridokeun. Ancur lebur papan karitulis oge teh aya halanganna wios da sejarah nu bakal nyatet mah. Mung tetep urang mah aya dina pamadegan nangtukeun bener jeung adil. Nya eta nyapukeun ka biadaban kadoliman kasarakahan jeung kamurkaan. Kitu kulan amanah teh
0: nun.
1: Sugan teh monyet terasiri.
0: Ai kamaneh amanat Gusti Rama?
1: Kanjenan
0: kumaha cenah?
1: Amanat Gusti Rama ka abdi?
0: Iya. Yeah.
1: Bisi maneh cepot teu boga kerja jajan menta we ka Anoman.
0: Tanya kitu abdi. Cakar sok aing.
1: Lah kitu kan. Anoman?
0: Iya.
1: Bisi bade mesir itu kan?
0: Naon?
1: Jipo.
0: Menang mau.
1: Bae menang naon-naon ge nu penting mah.
2: Burung mah
1: sa. Danoman membeli.
0: Suni teuing duraka geus ya.
2: Eker dipake, aya dipake anu mah anu ngaku.
1: Dikumpulkeun ku abdi mah bawa senjata-senjata teh kulaan kangge di museum ke. Da diperyogikeun. Nya. Tangtu engke teh bakal aya sejarahna ta ieu urutnya urut anu ieu urut anu
2: nya museum teh aya
1: kitu urang teh kudu liatlah masa depan
2: supaya incu putu bakal terangeun
1: incu buyut bau jangawareng udeg-udeg ka kaisiwur teh ulah leungiteun sejarah nya bau urut perang bau urut naon-naon teh kudu teteh malahan unggah monyet ayeuna mah kudu mawa ieu
2: naon
1: buku catetan buku catetan pribadi
2: buku harian
1: buku harian nya tah kitu bisi ieu mah bisi poho engke dina waktuna tulis tuliskeun catet di mana parantos rengse perang teh
2: kejadian naon-naon
1: we sejarah kitu anu gugurna ku anu anu gugurna ku anu
2: nya
1: supaya anak incu urang teh apa kana sejarah ulah poekeun ulah tidak komik wungkul kitu ulah
0: ye anggada karek cenah tadi urang mimpin bulah kensa kalayan katuhu mimpin ulah tiap bulah tamtama oge para senopati ti dua kisina anu bakal dipimpin langsung ku Kangjeng Rama Prabu Sugriwa Raja Kisina Gepino ansur lebur papan karitulis daya langarana pikeun nangtukeun bener jeung adil nyapukeun ka biadaban ka dewan kasarakan ka murkaan anu dipimpin ku Gusti Rama hidup Gusti Rama hidup sakitu priatna mane ulah hareup teuing akang dek naliti ti awang-awang hayang nyaho geus nepi ka bawah mana musuh
3: pasti bakal aja bejadi
0: bejadi ke ka dieu sakit oi
2: tangana
1: pisan kan hiji we jeung mega teu kaciri Anoman mah ngageblege jeung mega aing ngapung teh rupi anggada bisa ngapung
0: naon
1: tiasa ngapung
0: henteu
1: ya ajar atuh
0: ngahina teh bisa ngapung ge teh burung jatuh
1: asingung mun eta teh geus
2: eta da
1: ulah ngaheureuyan kapan kabeh oge teteh keur jiwa perang sarana oge jiwa perang melain deui bari kasingung
2: darahnya panas darahna kade
1: darah perang
2: darah pron mah tuh
1: awas sing hati-hati nyeung hareupan ayeuna ieu. Zaman nepi kakieunya euy. Kaalaman kudek.
2: Zaman jeung ngacamanan.
1: Teuing ku brudak ge mah.
2: Brudak.
1: Nu matak brak cing ayeuna ti ayeuna kene. Tatan-tatan nya hareupan waktu nu bakal datang. Iya. Ayeuna kene ge geus karasa kritisna masyarakat teh. Ih, teu di kampung teu di kota kan saeutik ge hanya kana teh sok pamberian demonstrasi jeung ngaruksak pangwangunan geus aya. Teu etis teh kalakuan kitu teh.
2: Amun.
1: Aya kateungeunah mah sok salurkeun aspirasi urang.
2: Da aya tu burung nyalurnya kan.
1: Aya penyalurna, aya nu bakal narimana. Nu penting demokratif, demokratis jeung Pancasilais.
2: Ah, eta.
1: Supaya dilindungi ku undang-undang gitu. Heeh. Ulah ngaruksak pangwangunan nu geus aya. Nya. Tak kitu euy amanah teh duh. Komo taun 2000 sekian mah cenah geuningan kita bakal aya perdagangan bebas. 2003. Bakal bersaing ketat engke mah euy
2: 2003
1: dina waktuna tong borong engke ti ayeuna keneh oge deuleugeus bersaing peke de kumaha nasibna bugis ayeuna ku Sileuing pikir geus kaelehkeun ku hamburger
2: cimplung
1: geus leuwih kue putri noong kue putri noong da geus eueuh eleh ku hotdog.
2: Cimplung teh jeung ku preketel eleh teh
1: wah. Eleh. Kere kere geus kaelehkeun ayeuna mah ku eta teh naon teh stik. Kolontong. Eleh ayeuna mah ku panelo. Kremes nu kacida ripuh mah. Ku Dunkin Donat. Dan King Donat.
2: Dan King.
1: Angin kacang aya geus sampir eleh ku sop kaki. Ah. Matak ti ayeuna keneh bersaing teh geuningan karasa. Paingan kolot baheula mah geuningnya sok ngalagu ku aya ngalaguna teh tina eta kata-katana teh. Kata-katana teh tina kadaharan. Ha? Paesti pungadu elmu. Nu kitu. Nya wajid ngajak pasini angleng anu ngalenean opak anu emprak-emprakan ranginang semukareunang kolontong boborohan nondi saroji jeung saroja
2: saroji milu seuri teh
1: yang syarikeun Mas Pupuntir nah, gitu. Nah, Pupuntir kan. Nyaho syarik Mas Pupuntir.
2: Duka tuh
1: Dodol.
2: Oh, Dodol.
1: Dodol mah da ayeuna mah geus milu bersaing teh ayeuna keneh Dodol Garut. Ta ayeuna kurunyung teh ayeuna hui-hui Cilembu. Lah, milu bersaing lumayan. Ya, rada ka tengah gitu teh urang teh. Make jeung Hui aya di supermarket.
2: Permalaras Kang eta mah.
1: Nya.
2: Anu baheula mah tinggaleun pisan.
1: Kitu kari mikir urang teh. Ulah mah nonton wae.
2: Ayeuna mah ngajeng.
1: Kari mikir kumaha carana sangkan cireng milu ka tengah gitu. Milu bersaing sok samaraan. Kumaha carana sangkan eta cireng teh bisa jadi makanan anu payu di pasaran.
2: Wih bangkuk.
1: Ganti ngaranna sebab ulah cireng. Ganti ngaranna ulah cireng.
2: Wih bangkuk.
1: Bode ini we bode hamburger gitu, fried chicken, mid chicken. Nya loba pan.
2: Bisa sempat dirujak.
1: Cirengken. Cirengken pan pantes. Bugisken. Ganti ngaranna. Kita grepek. Dina zaman kiwari mah kari mikir wungkul, lumatak pamarentah ayeuna ngagupay supaya naon? neangan sumber daya manusia yang handal, yang berkualitas. Nya ngebutuhkan wawasan anu internasional.
4: Nah,
1: eh, terampil. Jeung sajabana nu matak, aduh, ka adik-adik, ka barudak-barudak sok sakolakeun. Ka ibu-ibuna, ka bapa-bapana, eta barudak teh sakolakeun jeung jalalujur. Lamun teh mah urang isuk-isuk ini sakola sore pasantrenkeun, giringkeun ka masjid, giringkeun ka ustad, ka mardasrah.
4: Madrasah.
1: Heh, giringkeun ka mardasan. Eh,
4: madrasah.
1: Madrasah.
4: Madrasah.
1: Cina ngaji, cina apa, ini bag-bagan ilmu agama. Sebab naon, lamun urang ayeuna terus-terusan sakola cicing dina teknologi nu canggih tanpa iman jeung takwa, iptek teh, ilmu pengetahuan dan teknologi, lamun tanpa iman jeung takwa, wah, karuksakan geus diambang pintu. Aya agama teh nyata pikeun ngabobok mentalna. Supaya mental urang kararuat mentalna heula sagala rupa oge nya lain jelemana tapi mentalna heula
2: mohon
1: nu kudu dibebek teh ayeuna supaya mental bangsa urang teh kuat
2: laras
1: ulah beunang ku paneluh batur urejit anu geus nyerep ayeuna ka kampung-kampung urejit
4: model baheula baru beuteung gitu
1: lain. Leuwih ti bareuh beuteung ieu mah. Bareuh beuteung mah rugi ukur pribadina tapi ieu mah bakal mamawa ka nagara. Warejit-warejit ti urang deungeun mah nya eta ekstasi. Nya. Tapi dari ekstasi mah da aya ku tukang beca mah moal kabeuli mah. Moal.
2: Eta mah hirup tapi paeh nya kan.
1: Iya.
2: Hirup tapi paeh ku eta mah.
1: Hirup tapi paeh kudu kitu mah.
2: Nya, hirup.
1: Nya.
2: Nya.
1: Magadon heroin
2: segala muh
1: morfin narkotik ganja naon sababna supaya bangsa urang mentalna lemah di mana bangsa urang utamina para pemuda geus lemah mentalna ya karuksakan geus diambang pintu nya
2: di dieu paehna tanya Kang paeh akalna
1: nya paeh akalna paeh pikiranana
2: paeh karepna
1: teh gigideug di diskotik
2: gitu. Bener dipaingan disebut paeh
1: paingan eta dul sumbang
2: kumaha
1: celengkeung emak buru-buru geura balik itu hayam geus ngongkorongo itu hayam geura peuncit emak celengkeung ti masjid celengkeung ti seniman celengkeung ti ditu ti ditu nararoyo de huras beuheung kalakah gigi kitu teh anu huras beuheung teh pan bagong hese ngalieuk bagong nya matak cenah tempo ku batokohok cokolot baheula mah tempo nah eta teh jelema anu kumelendang teh nah sato tah batokohok teh ipan kohok
2: oh,
1: teh
2: nya
1: terpek coplok-coplokkeun mata
2: nya tangkorat
1: mara longo ka jero nya eta ku pamikiran anu leuwih jero kitu tah matak dina jaman kiwari ulah lalawara teh oge bisi ieu mah bisi mental heula kuatan bangsa urang teh is not the gun but the man behind the gun kitu
2: naon sunana teh Kang teteh?
1: Oh pokona mah lah jelema na heula lain bedilna kitu. Lamun jelema na mentalna teu kuat eta bedil dipake ngagarong.
2: Oh nya jadi kabawa ku bedil
1: katanya
2: Kang. Jadi kabawa.
1: It's not the song but the singer behind the song.
2: Hartosna?
1: Heeh. Lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh tapi penyanyina.
2: Oh bener.
4: Si Christopher mah jajal
1: seuri. Da loba nyanyina hade. Sorana hade, kata-katana alus, tapi penyanyina di mana cicingna? Di diskotik. Nya. Bari ngaleg-leg ektasi. Tah eta teh hartina penyanyina. Kitu. Nya. Wayang ngigakeun alus. Merangkeun alus. Nya. Terampil. Alus sorana. Tapi
2: mental
1: jiwa dalangna
2: Ayo.
1: Kadeh si dalang.
2: Kadeh nyencang gitu. Hey.
1: Kena nunggus mengus.
2: Nak kungsi.
1: Yang penting ngeti ayana ka hareup cing baleg.
2: Bener.
1: Ai ka batur karos nu heueuh mah patahan baleg Asia. Weh.
2: Lain meni geregetan. Kumaha?
4: Akang doraka, doraka.
1: Lah, make doraka naon teh hirupna ladang aing. Nah, lamun eueuh aing nyatu di mana? Lah.
2: Nyaho luar negeri teh mana nyaho luar negeri
1: kita metak dina kiwari mah dina jaman kiwari temongkeun jasa boh ka negara boh ka bangsa nya malahan ceuk paribasa oge gajah mati na gadingan maung
4: Kang hey Kang eta lepat paripaos teh Kang
1: hah
4: eta paribasa teh lepat izin ieu teh ih payuneun pamirsa kumaha eta paribasa neme akang pabaliut nu leres atuh Kang
1: pabaliut kumaha
4: eta pabaliut neme paribasa
1: gajah mati na gadingan meninggalkan mau
4: pabaliut
2: tunyus
4: gajah mah meninggalkan gading sanes meninggalkan mau sanes nu leres sok
1: cing sok cing sok bejaan nu baling da kumaha
4: anak kumana bejaan mah urang teu bisa
1: cing sok anak bejaan
5: Kiai nyarioskeun paribasa teh.
1: Insya.
5: Gajah paeh ninggalkeun gading.
4: Bener bener.
1: Jurik sia meni reuwas aing. Ah
4: kitu nyarioskeun paribasa teh.
5: Maung paeh ninggalkeun belang.
4: Nya.
5: Manusa paeh ninggalkeun jasa. Ka bangsa, ka nagara jeung agama.
4: Ari nyarioskeun paribasa teh kitu geus sarua malah pekedang. Berarti ku omong.
1: Olu olu olu.
4: Udah nyari kuburin.
6: Awas ayot nabuis.
1: Heeh gitu. Cek nah hati ge.
2: Kumaha.
4: Kamu ada si anak itu kakara benar.
2: Kumaha kumaha cing.
1: Dan cek nah hati ge gitu dewek teh.
2: Cing.
1: Gajah kajasa na gadingan meninggalkan mah.
4: Orang patut.
1: Goblok sih teh.
6: Ngelenteng gitu.
5: Gak selenteng ya si Eta
1: tuh. Eh, dek di balendok mah lompat ke sini.
5: Ayah kasihan berat teh.
1: Sugan aing lutung bima. Gitu.
2: Hayang temongun ku anak.
1: Gajah kajasa na gadingan.
2: Itu ke hareup atuh.
4: Ngomong di pasar kitu salah di pasar lain.
2: Itu atuh.
1: Waduh eta ngomong. Lain lamun jadi awewe geus 300 kali mah sia boga salaki nya teh.
2: Ayeuna ge teu gablek
1: pamajikan. Ieu teh mun kitu sia ceukeur jiga tamusu teh. Ieu torogan.
2: Ayeuna ge.
4: Pir bercinta.
2: Waduh. Aduh. Tapi teu boga pamajikan.
1: Bina-bina pengen kontrak wae saya hirup. Da,
4: kata mah kontrak mah kodrat ti Gusti.
1: Lain kodrat ti Gusti si anak teu mikir.
2: Kabur, kabur teh nya Kang.
1: Da pangeran mah muarek ngarobah nasib ilmu ah.
6: Kontrak.
1: Dua ti si lain kudu ngarobahna.
7: Eta da awur-awur wae boga duit teh.
4: Gusti abdi geus dirobah ku Gusti mah dipangbeulikeun da kudunungan masalah.
1: Aduh. Eta da ngandelkeun dunungan wae. Dunungan nu mana? Sakitu dunungan keur kuriak teh.
2: Lain kudunungan apa?
5: Dunungan keur loba pangabutuh
1: teh. Untung mikiran dunya wungkul, lain ulah dunya, pek dunya mah teangan sing saperti urang hirup rek ribuan taun.
7: Eta.
5: Bener.
1: Bener. Kan urang cing inget hiji waktu bakal pidangih jeung poe akhir. Anung-anung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana.
6: Ragapkeun brak.
1: Pikiran perkara-perkara akhirat.
5: Ragapkeun brak teh.
1: Lain dunya wungkul sia mah. Cing seimbang coba balan-balan.
5: Balan. Diayeuna.
1: Seimbang, cukang oge pan bisa sote dipake muntas, lamun napak ka itu ka dieu hartina seimbang. Nya. Itu ulah dunia unggul. Iwan dunia weh di pikiran deh. Tanpa mikiran akhirat.
2: Dunia tenepi akhirat komo, wah cilaka.
1: Ulah lalawora deh da mualila hirup di dunia temua. Kunci di ayeuna keneh tapi wir teh kaput.
8: Lah, mau bisa barang dahar atuh di kaput mah.
2: Iya mah.
1: Oh, mun dioperasi. Biwir kaput.
8: Mun sira dioperasi di kaput atuh mah bisa barang dahar.
1: Aing mah cenah jeung sakaoh, cenah ke di akhirat teh urang teh bakal ditanya nu ngajawab teh leungeun.
8: Oh, di akhirat mah.
1: Da sungut mah di kaput. Di kaput. Untung oke di kaput teh ti ayeuna keneh.
8: Kunaon di kaputna berita ge sungut
1: mah. Leungeun ngajawab oge ti ayeuna keneh da lain ke di akhirat wungkul.
4: Di dunia mah bisa ngomong
1: leungeun atuh. La ilaha illallah.
8: Moal, wow, mah bisa.
1: Tah eta jelema teu mikir teh.
7: Boro-boro leungeun aya bibiran.
1: Apa siling jawaban leungeun?
8: Naon?
1: Tuh gedung-gedung pencakar langit tuh di Jakarta.
8: Hotel-hotel.
1: Nu di Bandung, hotel-hotel. Eta teh jawaban leungeun deuleu. Sok ngocoblak leungeun teh jadi bangunan aralus. Nya.
8: Tapi heeh bener.
1: Heeh.
8: Bener
7: ngomong leungeun.
1: Nah ari nu nemok bari ngocoblak. Ieu kosik dicampurkeun jeung semen. Semen ku cai di banyu di galo-galo. Henteu pan. Ieu we leungeun. Leungeun nu ngocoblak mah teu.
8: Tapi heeh bener.
1: Plok. Kop. Plok. Lumatak pangkoplok-koplok nama tukang temok. Heeh kop
8: plok
1: plok gitu.
8: Ye sorana
1: yeuh ai ba biwir di kaputna kumaha
8: ma biwir
4: kaputna jarum jeung gubenang
1: lain padkurulloha dikron kasiro nah. Jadi eling nu teu aya wates wangenna dikir terus
8: saliring-liring dumadi
1: saliring-liring dumadi sarengkang sapali pola teh la ilaha illallah teh
8: aling
1: nya ta eta mangfaatna dikir teh lumayan pan. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
8: Kuring oge rumawat ngosok.
7: Mun anu maot.
1: Cetuh ti tajong. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta
7: mah keur nu maot.
4: Ti tajong innalillahi.
7: Keur nu maot ta mah mun anu maot.
1: Nu maot. Ulah aya nu maot wungkul.
8: Nu maot ngaliwat
4: kudu kitu. Aya pasaran ngaliwat eta innalillahi.
8: Innalillahi ulah. Ulah salah nerapkeun.
1: Sia nu beleguk.
8: Aya nu maot kakara.
1: Ya, migawe innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh deuleuh. Lamun urang dek neungeul batur ieu peureup, coba ieu peureup teh kembali kepada jalan Allah. Tong tulus. Teh. Dibanting sia ku aing astagfirullahaladzim. Teh, jadi teh tulus. Tah eta teh migawe innalillahi wa inna ilaihi
8: rajiun.
1: Jadi asati Allah mulang
8: Allah.
1: Coba ye leungeun kembali lagi kepada jalan Allah. Teh, mulus ka itu nage. Sok, ieu mah rajeun aya nyebutkeun innalillahi aya nu maot. Aya pasaran ningaliwat jo innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teh nyaho pasaran mah dek dicet. Ya. Pasaran dek dilas innalillahi sing
7: mah karek menang beuli
1: kaput di ayeuna keneh biwir teh supaya naon supaya tuman geus tuman biasa di mana geus biasa mah pan sagala rupa ruas la ilaha illallah astagfirullahaladzim tang kerek maot oge di mana malaka maot geus datang teh la ilaha illallah Allahu akbar plak halus tanu kitu nyaan da tuman
8: di tumanan teh
1: keur hirupna keur sageurna kitu
8: tuman bener
1: mangih naon-naon teh la ilaha illallah Allahu akbar innalillahi wa inna ilaihi astagfirullahaladzim subhanallah tuh tuman tah kumaha ayeuna mah tuh da ti tajong seutik anjing gitu rewa seutik goblok engke teh rek paehna ge kitu we datang malah kalau mau teh anjing anjing anjing anjing gupra ya
8: sesama
1: wah silaka atanu gitu patun
6: mana gitu
1: tuh
8: benar
1: nyawaan nyawana teh mah nepi ka erat abus kitu kana bagong. Di anjingan deh ku batur kita.
6: Kujang anjing kata
1: kita. Yeah.
5: Atau aja di ririwa.
1: Jadi ya, ririwa kayak gitu teh. Ngomong keur hirup nak itu mah dari degan anjing pokok nama aing mah sok. Pokoknya nu macem-macem ka aing mah didodet ku aing. Suwer aing suwer sok. Ya, engke teh di mana datang malakal maot teh datuman kitu tadina, mendatang malakal maot teh manrebuka macem-macem didodet anjing. Eta ka malaikat wani kitu.
5: Ada tuh pada gitu berarti.
1: Cuk malaikat teh aing malaikat teh nyebut umur sia. Sorry beh. Lah
5: nyebut babeh
1: ka malaikat. Heeh, ka malaikat nyebut babeh. Heeh. Datah di mana geus tuman dikir teh kitu. Nya.
5: Bener, ditumanan
1: naon kitu? Tumanan. Takomo di kampung mah geuning ibu-ibu utamana. Ibu-ibu boh rewas boh naon teh geningan karena jorang lumbatna teh.
5: Atuh teh Kang,
1: ka mana Kang? Heeh, garapek boh aya gelas rag-rag. Tapi punten ieu mah sanes jorang ieu. Ieu mah nyaritakeun tina kabiasaan jelema.
5: Iya.
1: Lain ka ieu mah gelas beupeus teh ka mana? Guprak geus astagfirullahalazim. Allahu akbar pan guruna kitu.
5: Kitu ieu.
1: Ta islami teh kitu. Ayeuna mah lain kanyut sia. Aya teh nu kitu. Demi Allah aing mah aya.
5: Aing gubrak
6: anu duit eta aya
1: ta. Da aya anu kitu.
6: Bener.
1: Demi Allah aing mah sok. Da
5: bener atuh Kang bener.
1: Ieu mah nyaritakeun, nyaritakeun.
5: Bener, kudu pikeun. Sing ngerti kana
1: aya ieu mah aya jelema nu kitu aya. Dengar lain bohong, lain cawokan.
5: Nyaritakeun unya nya Kang, Kang.
1: Ieu mah nyaritakeun teh anu ieu.
5: Anu
1: unya gitu.
6: Ya. Nu aya kejadianana tapi bener.
1: Teh ngan teh keukeuh nu bageur teh.
5: Teh keukeuh mah bageur.
1: Kitu.
6: Mode gemel.
1: Eh sia kunci cenah.
5: Kitu. Aya sia lahir.
1: Ya kitu. Eh sia lahir. Bujung lahir.
6: Tubuh lahir mah sama.
5: Loba nu kitu
1: tah. Loba tah awewe nu kitu tangke mah genti ka ibu-ibu.
6: Mohon
1: lamun reuwas lamun naon teh. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi la ilaha illallah.
5: Cina matuhnya kan.
1: Cina matuh di mana geus matuh mati.
5: Mati.
1: Ya hirup oge moal mo.
6: Moal
1: mota.
6: Moal.
1: Ya.
5: Benar.
1: Salilana narima papa.
5: Papa.
1: Pasti. Lain dari mah papatong belum.
5: Ambrah.
1: Gitu ya mah nyarita.
5: Tanggungkan teh ayu.
1: Ya, iya mah gitu. Aduh. Alhamdulillah yang nunarongton teh geningan ti frekuensi 352.
5: Sadayana.
1: Padepokan pawayangan. Salam bakto se ka Mitra Mukti 352 nu aya di Sero.
5: Sero.
1: Nya salam 5155 semoga 102 selalu. Nya. Ti Juliet Julu 10 AGS.
5: AGS.
1: Nya.
5: Wilujeng kopi darat.
1: Wilujeng tepang dina wengi ieu ieu. Tah kitu mi HPW ah. Ka ibu-ibu di pawayangan kade di mana reuwas teh kadenya.
5: Kade kade.
1: Gentos engke mah entong kunu kitu. Nya ulah cara Teh Ayu genti. Nya.
5: Ala Mamang Boim kabayangkeun
1: di tempat. Da kitu Boim kade.
5: Ulah aya geger ogeur.
1: Bisi engke datang malakal maot. Cik malakal maot teh. Assalamualaikum. Parantos waktosna dugi ka waktosna ayeuna kedah muli ogeur ogeur.
5: Aduh.
1: Breaker anu kitu mah jigana. Heeh. Ah. Nyata ulah ulah bega kitu. Cing cing islami lah. tina tekadna, tina ucapna, tina lampahna teh
8: islami
1: gitu. Al islamu mangsalama muslimuna bilisanihi wa yadihi. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun kulisana jeung papada baturna, kulisana jeung kuleungeuna.
8: Aras.
1: Teh, cing lisana heula. Nya. Leungeuna silaturahmi jeung papada batur. Urang sararea. Nya.
8: Tenan.
1: Heh, mayoritas pan di nagara urang teh agama teh
8: Islam.
1: Mayoritas agama
8: Islam.
1: 80% di negara urang teh agama
8: Islam.
1: Tah tina 200 juta penduduk dicokot 80% sabarata? 80. Jadi 80% tina 200 juta sabaraha?
8: 180
1: juta anu agama
8: Islam.
1: Cokot teh ku fakir miskin. Tinggal 100 juta. Urah cokot 100 juta na salawe juta we. 25%. Anu mampu nya? Salawe juta di negara urang nu mampu na saminggu neundeun duit 1000. 1000 kali 25 juta sabaraha tah?
8: 25 miliar beureun Akang.
1: 25
8: miliar.
1: Tah, 25 miliar, setengah miliar sadesa. Nyen masjid di unggah desa. Ye.
8: Mabulung
2: anggeus. Masa taun ya, Kang.
1: 50 desa. Anggeusnya.
8: Aber.
1: 50 desaeun.
8: 50 desaeun.
1: Saminggu tah. Tina 1000 umat Islam nu sadar. Ulah nepi ka kieu di sisi jalan geura aduh kitu tah. Aseupan di kieu-kieu.
2: Nyair.
8: Rame.
2: Aya Kang.
1: Era.
2: Lamun atuh.
1: Agama Islam mayoritas nepi ka kitu.
8: Bener.
1: Nya.
8: Bener.
1: Coba lamun 1000 saminggu umat Islam tina 25 juta 25 miliar salurkeun.
2: Komo
1: 500 juta ka tiap desa. Nyeun masjid nu agreng. Yeah, nya.
2: Cacak tina 25 teh.
1: Kitu da bagja geura sok.
2: Oh nya kana.
1: Lah. Mun nya aya agama batur anu tina 10% teh bari jeung dibagi-bagi.
8: Yeah.
1: Ala lagreng tempat ibadahna.
8: Nya.
1: Bener. Nah, ari urang
2: teu namprak di jalan deui.
1: Bari jeung batur mah teu namprak di jalan.
8: Teu.
1: Nya. Kitu geura sok. Kasadaranana.
8: Kasadaranana.
1: Sadar beragama, sadar bernegara, sadar bermasyarakat.
8: Bermasyarakat.
1: Heeh, nya.
8: Bener.
1: Sadar bernegara cing inget ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimulik urang hasilna ge keur urang ke
8: keneh
1: kitu
8: leres
1: sadar cenah bermasyarakat heuh narek paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan tarik jeung saha
8: jeung papada urang nya
1: jeung papada urang da
8: tenan
1: sadar beragama cing inget kapan urang teh bakal maot naon anu kudu ditinggalkeun jasa anu ha
8: hade
1: hade amal anu ha
8: hade
1: tuh kitu sok nya
8: leres Akang
1: saling wasiatan jeung papada urang jeung papada babaturan
8: saling jungjungkeun
1: saling jungjungkeun saling pajukeun abeh teu rugi
8: leres
1: demi wanci manusia bakal pangih jeung karugian nu kumaha nu marugi angin jalma anu iman jeung anu amal soleh jeung anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar mau rugi tah
8: leres
1: kitu dek oge sok ah hiburan lah sakedeung mah
8: nah hiburan sok
1: kenyata
8: hiburan naon kenya
1: salin heulanya
8: sakedeung sok salin heula atuh kenya
6: salin
8: ai rek hiburan mah da jelema mah kudu hiburan nya mon
6: nya sok salin
8: jelema tanpa hiburan ku sudut engal tukang ah engal atuh disalina kayaknya
7: malah tereh-tereh
8: won
6: siga naon
8: aja disalin gaya Akang nangis disalin mah jika bancet
6: alah kayaknya Kang
1: saha jika bancet
6: Akang cenah
1: nah ngomong teh kabina-bina teh ngana sya teh
6: ulah gitu nah
1: sidik lu jika bancet banget
7: binawang bangkong
1: lu jika bancet bangkong lu jika bancet bangkong Oh ayeuna lamun ulah.
7: Wes.
1: Lah. Sing baralek aing kenangan ulah dari kenangan era.
8: Akang teh palae di kenangan.
1: Heeh.
8: Mayar tu akang na tukang-tukang kenang.
1: Hayang dibayarnya?
8: Ah, sudah tukang kenang teh capeun mayar kayaknya ari hayang mah di.
1: Oh, nya teu naon lah. Dibayar-dibayar ku dek.
8: Ah, kudu kitu.
1: Malahan aya pamunut lagu ye ti
8: Alaksana.
1: Warung nasi.
8: Tenang.
1: Atau cina tini kagungan iya produksi iya kui Cilembu nah, mudah-mudahan nah tiasa iya tiasa bersaing ya kui Cilembu nya Pak Haji Anun iya pamunut lagu ti Pak Haji Anun ti Pak Haji Sidik tati Kang Apan ti Aki Anang. Iye lagu teh kasangakeun kangge ka breaker di frekuensi 352 di Padepokan Pawayangan ti Mitra Mukti 352 356 nya nyangakeun ka Kang Rama, ka Teh Sinta, Kang Panu, Kang Musteng, Kang Mamang Boim,
8: Kang Ruli,
1: ta Kang Ruli, Kang Aswa,
8: Ce Ayu,
1: Aki Teh Ayu, ah pokona mah sadayana kumeh nya. Heeh. Pak Aang, Aang teh di itu di udara na Aang di darat nama Asep Teruna gitu. Lah,
8: teh keke,
2: asal yang ada urat ujung berung.
1: Teh keke, Cemi, Neng Nancy,
8: Neng Ine.
1: Neng Ine, Neng Ine masuk tempat tipu cuma. Ka Bah Acu anu aya di Cicadas.
8: Sami ngadang.
6: Ka Bah Ayot.
1: Bah Ayot. Ka Ibu Eha di Banjar. Atuh ka
6: Baici.
1: Urang Cibuluh.
6: Ka Baici mah Kang tah.
1: Nya. Ka Toko Engga Jaya atuh ka Bah Acim. Baicim nya.
8: Baicim.
1: Anu di Padaherang teh.
8: Nya
1: nyangakeun ieu Sapola Putra, mugi acing sarehat sadayana nya. Pokona mah ieu mah sadayana we lah anu sami ngadangukeun dina ningali nonton dina TV na sewang-sewangan.
6: Sampai
9: jangan biar sa

0: sampah eta kasarios I Arya Kumbakarna.
1: Iye ge.
0: Nyeta parantos lebet kana hiji tempat oko pikiran pati tempat peperangan. Gunawan. Sri Rama. Ulah kaget ye kula. Gunawan. Saat sanak akang perang teh hayang pangi heula we jeung anu jadi duluruan. Sajumlah waladya bala tamtama oge patih ti panglebur gangsa. Kumbayaksa, ayah pingpin pasukan.

0: Empat. Acak-acakan luar biasa. Bekeun mahalodo katuruk-turuk meureunan itu pepelakan bapak-bapak tani direwek monyet. Dasyamuka. Teu inget kana janji anjeun. Samemeh jadi raja nepi ka hohoak. Mana janjimu? Kaayaan nepi ka kieu. Si horengan ukur mentingkeun diri pribadi tibatan umum. Asal buncir pribadi. Da ieu pamimpin anu ngabogaan sikap arogansi teh nu kieu.
1: Leres.
0: Musyawarah terus. Tapi hasil musyawarah teh didenge ku raja. Eta nu kitu patut anu ngabogaan hak peto. Akhirna liberal kaituna diktator. Wah, bahaya. Pantes namanya si Gunawan kurunyung mapageun. Hayang panggih akang ye, Gusti Rama kaula teh beurat nyuhun beurat nanggung beurat narima keunana nu jadi adi dipikanya. Gunawan.
2: Ragisa belati banyar.

0: Ya kuma karena ngabedegapang payunan.
1: Doh, ya ini.
0: Di sapang kerenan wala dia bala tamtama semakta si kepedang tamsir galberi tarna sapana limbu.
1: Ya ini.
0: Anu disesepuhkan nyatana kupatih. Daerah atana piwawang konpang lebur gangsa.
1: Doh,
0: ini. Merbayak sa dia tempat. Unirah kangan bika. Karah kiu di medan laga. Kaame hangru na getih urut bangke nu kamari. Nu mangkukna. Anu sami-sami korban di medan dana laga pati di medan jurit. Ansur di medan tempur. Be nya. Yo Gunawan.
2: Yo Kanjeng Salon.
0: Salon we akang hayang pangi. We. Dina waktos Kumbakarna ngabedega aya nu ngagajleng nyatana Prabu Sugriwa.
3: Daun tah.

0: Gitu.
1: Ya kolongkong we ta cuy.
0: Sahaye. Wilujeng tepang gimana hong? Tun. Anjeun anu ngaran Kumbakarna.
2: Leres.
0: Dupi salira. Kaula ngaran Sugriwa. Aluh. Ieu teh Prabu Sugriwa teh ya, bener. Wilujeng tepang Prabu Sugriwa Raja Kiskenda. Tun. Gera asongkeun pasukan Andika. Ancurkeun dina waktu ayeuna. Ulah waka getas harupateun. Wilujeng tepang saperkawisna kadua. Leres pun Adi Gunawan aya di dieu. Bener. Geus jadi mitra kaula.
2: Nuhun, nuhun. Ngawiat we saderek Sugriw.
0: Ya.
2: Titip pun Adi. Oke kaula teh sate asana oko pikiran pati perang hoyong tepang heula sareng Gusti Rama. Oke pun Adi Gunawan
0: tebisa, tebisa. Sakali musuh tetap musuh gerak belaan sida samuka ku aja. Hah?
2: Teh ulah disa kompet daun ke? Ulah sisa kongkol kenjeng dasamuka kaula initna kamedan jurit lumampahna kamedan danalaga lumakuna kamedan tempur teh kaula teh lain dek ngabelaan dasamuka lain dek ngabelaan kamurkaan dasamuka tapi kaula mah dek bela lemah cai dek bela negara jeng bangsa kaula.
3: Oh iya cai
0: tetep dek nyendalih naon-naon oge da. Ieu teh ngahambat pikeun nepang naon tepangna deui Ibu Sinta ka Gusti Rama. Tetep anjeun pakari sakompet taunkeun. Heuh nyaeta ulah.
3: Dah eta.
0: Kaula mah rek melaan nagara nu diruksak ku dasamuka. Hapunten lain ku arara anjeun. Sabenerna ieu nagara teh diruksak ku dasamuka keneh.
2: Wah, mung pudan beungeut ku sawe eta mah.
0: Yeuh. Kaula mah pati-pati pati di medan jurit oge hayang disebutna gugur pahlawan disebutna
2: ya cek bangsa anjeun bakal disebut pahlawan
0: cek bangsa anjeun bakal disebut gugur cek aing mah musuh we modar disebutna deuleu ya. Itu si eta ulah sok kitu saderek Sugriwa anjeun teh lah montong lobat dalih naon-naon deuleu ha. Ayeuna mangsana waktuna kopi galan pati. Ya atuh teu nanaon aya kitu mah sok. Siapkeun tenaga jeung pikiran. Ayo. Pada. Rasakeun. Rasakeun dia. Maju. Berang teh digawir kencak tuh dulu ulu ulu.
3: Nah, siap nih wae.
0: Mending ngebul gitu dulu. Wah, uyu strong terang dulu. Eh, serahkan maju maju.

0: Paula Subodra.
1: Subodra.
0: Ya. Ajeng.
1: Kaula patih wewengkon panglebur gang sakarang kaula kumbayaksa.
0: Coba coba orang pada kau pikiran patih kulajar. Modar segera belaan dasamuka.
1: Ulah disakompet daun kencing dasamuka ulah.
0: Iya, tidak bisa. Sekali musuh tetap musuh.
1: Bener tinggal.
0: Tega
1: patih.
0: Sok maju. Ya.

0: Lupis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
3: teh kumaha? Renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya.
3: Iya. Mohon.
2: Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun mohon. Tah, ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu bawa benjolan?
3: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
2: Terus ada ayah namanya?
3: Ayah, hilang. Panas-panas itu ayah.
2: Sesak napas itu ayah? Itu
3: ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Itu ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Jantan sehat ada ayah namanya?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi ya sering senang terlandung alpa porosnya kumah hari itu Pak?
3: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
2: Panas, mohon. Sabar alami ya
3: Pak? Sadinten.
2: Sadinten reaksi nantinya?
3: Ya, sadinten.
2: Nah,

0: Alhamdulillah, ini mah saran
1: sehat.
0: Alhamdulillah. Bapak ya saran dekat kang Onus ya, Mas.
1: Syukur, pami sepertos abdi ayona di
0: tiang.
1: Kado panyawat kio, rematik, karaosna panas, renyum itu ya napas nyesek.
0: Sesek napasnya.
1: Lambung tak aya.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Sehatnya.
1: Ya.
0: Mohon bang, panginten cobiannya kulandong alpa perut bapaknya.
1: Iya.
0: Mohon bapak aja aturun ya.
1: Iya, sami.
0: Mohon bangga. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
6: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

kurang ajar pegati corona. Bangsa.

0: Dah lamun teu salah manehnya. Anu kungsi datang ka itu teh basa ngaduru kebon bonteng. Hayang ngaduru kebon bonteng nah ngomong teh nya. Basa ngaduru karaton anu aya di alun-alun Alengka. Memang. Teh sia.
1: Kapanggih ayeuna
0: mah. Kapanggih ayeuna mah. Ayeuna mangsana ku aing dek dibere duit. Ai dibere duit. Maksudnya dipaehan ku aing naha dibere duit atuh ah nahanya. Coba.
2: Lain galap ku aing ngomong teh nya.
0: Syok sia.
3: Kuriak jadi galap bae.
0: Maneh anoman anak saha? Untung lobat carita sia.
2: Nyakeun kolot lah.
0: Nya ti Pa Haji Ama maneh teh turunan teh. Nya teu naon lah. Nah teu bawa roti.
2: Apan tadi? Aya roti Ti Ama ieu teh.
0: Geura sok maneh geura tungkul kana jukut geura tangah ka sadapan. Pileuleuyankeun ieu Dunlop, ae Dunlop. Dunya maksudna hanya atuh kami da beda teuing aing mah. Bibir teh beurik ieu galap wae aing mah.
2: Kolot-kolot aing acan teh teuing.
0: Nya. Loba teuing kana pesawat
2: ieu aing. Jadi teu ogeur
1: ke Dunlop.
0: Sok. Naon? Ayeuna maneh mangsana dik dipaehan ku aing. Coba-coba. Hah? Coba-coba. Nyaan teteh sia. Sanajan maneh pinter katengger bisa olah katara pun Julia papan tulis. Deuk papan tulis. Papan tulis. Pokona mah kitu eta mah. Heuh sok. Cak Tea. Nya. Naon? Maneh teh baturna si Batara Rahul. Ae Batara Rahul. Batara Rama maksudna ka pina-pina teh. Sia. Coba kirakeun pisan aing bibir teh ah. Ari maneh teh anak buahna saha? Bisi teu apa aing teh anak buahna ku Yabat. Ai ku Yabat tok. Kumakarna maksud tehna ka bida-bida. Aing teh.
1: Ka bida-bida teuing teh.
0: Coba tara ku diri sorangan we aing mah kitu.
2: Tentu bener gelut kusus.
0: Tetep maneh dek melaan Dasri. Ay Dasri.
2: Eh tepa. Tepa.
0: Dasa muka maksud aing teh. Sia. Era aing duh ampun. Kurang ngajar sia.
1: Aduh.
0: Tepa euy.
2: Ngeuna
0: sia. Woi. Sia. Woi. Sia. Woi.

0: yang Arya Kumba karena serang Prabu Sugriwa.
1: Iya ki.
0: Seret Sumedang banting binantingan Lir Muning rarakitan kuda papasangan.
1: Iya ki.
0: Prabu Sugriwa bakat tingku ara lajeng wae ngerekep kana raraina ieu Arya Kumbakarna.
1: Iya ge.
0: Bahamna ngokos pangambungna Kumbakarna pananganna jeung sukuna muntang kana dua cepilna Kumbakarna.
1: Iya ge.
0: Ari Kumba teh panjang karena ceuli. Ieu numutkeun riwayat Kumbakarna mah panjang ceuli. Malahan dugi karena memuncangan panjangna hingga dicepenganku panangan sampean nana Sugriwa kalayan pangambung kuma karena dikokos
1: uyuan. Gelas moncong rekam bangsat
0: penastiker sayang tomam para. Kuma karena emut karena purwa daksina.
1: Purwa.
0: Aduh purwa tewiwitan. Daksina wakasan. Hingga kuma karena ngagunakan aji bekah. Hingga iya. Sugriwa dipun bekah. Kutarik-tarik na. Iya angin anu kaluar tina bahamna kumba karena. Hingga iya. Sugriwa ngasleng nanging ku tarik-tarik nanyekal jengokos dugi ka irungna sumpung celina rawing kayanana malahan ieu Sugriwa ngablesatna kawang-awang teh bari nyandak cepilna Kumbakarna itu kayanana. Wah Gusti, gelos ya iya awak puni pariri. Aduh Gusti irung sumpung, celi rawing, gele iya getih, aluh puni pori, karena urutnya comonyet. Alah, nuhun dasya muka. Nuhun dasya muka aing nepi ka diruk sakieu. Teu aing teu asa direwek monyet asa kusi dasya muka we aing. Muga-muga we lemah cai. Ye nyak celakna getih kaula saolah-olah nyebor anjeun Ibu Pertiwi. Muga-muga singkat tebus kemerdekaan nagara. Anu diruk saku dasya muka. Neng inget anu jadi adi si Gunawan kahayang diatulol mangihan anu jadi lanceuk wae. Aluh deuleuh itu monyet gede monyet leutik meuni ngabring dek ngarampok aing. Wah siam maju.

0: putra Anoman.
1: Anoman. Hebat, Anoman.
0: Cai nu karaos.
1: Ye cangkeng ngabeletak duh.
0: Aya teh teh naon Namru?
2: Bli.
1: Eta teh ceuli na si Kumbakarna.
0: Uih. Di kumaha?
3: Sabaraha kilaeun?
1: Di jamret. Tingali sungut mang getihan. Lain getih emang ite. Irung si Kumbakarna dikokos. Celikna rawing dikenyang.
0: Aduh.
1: Ngan eta we emang teh inget we kana amanatna.
0: Naon cenah bae?
1: Hayang pangih heula jeung Gunawan Wibisana dek nitipkeun heula we cenah ka Gusti Rama.
0: Saha eta mah amanat da ieu mah. Katinggalna memang bersih pisan hatena Kumbakarna.
1: Lah. Gusti, Gusti Rama pangapunten ieu.

Sugriwa sareng sena laporan ka Batara Rama ka Gunawan Wibiksana. Atuh ku Batara Rama diwidian ieu Gunawan Wibiksana rayi na kumakarna pikeunepangan karakana anu aya di Medan Danalaga. Anoman ngahuit ka sajumlah para wandara anu ngarampok kumakarna. Diaturkeun ka sajumlah para senopati. Ulah ulah ulah. Halayan monyet gede monyet leutik. Ulah. Wayahna wayahna munur heula munur heula munur heula. Munur heula munur heula. Sakumaha anjuran Gusti Rama? Kumbakarna bari di tepangan heula kurayina nyaeta Gunawan Wibiksana. Munur munur munur. Alah. Itu monyet make lalumpatan deui sia. Aluh deuleuy ieu aing awak meuni teu asa puguh rasakeunana ieu nu ngorowot kana bujur kana bujal kana taktak kana sagala rupa. Eta nu kasida mah monyet nu laleutik meuni pareurih ka aing ngegeuna. Aduh naha make areureun. Sia. Si kumayak sapatih aing geus pae. Itu nupa balata kulat dasyamuka. Nah, kabina-bina ceuing anjeun teh dasyamuka. Pantesna teh Nah, jiga lumpang si Gunawan. Raka Arya. Wan. Teteh Gunawan.

0: pinasti kersahyang tumampara.
1: Iya, Ge.
0: Gunawan Wibiksana barang parantos caket sarang Rakana ieu Kumbakarna. Teu tega ningali Rakana anu sakitu parantos teu mangrupa.
1: Laras.
0: Irung sumpung jeli rawing bari jeung salirana parantos pinuh ku getih kitu kayanana.
1: Wah, baloboran.
0: Baloboran ku getih hingga ieu Gunawan Wibiksana. Ngejat ku gila-gilana ningali salira Rakana. Raka, ah! Gunawan! Gunawan! Dua! Nah, itu maka nyampurkan mana tewan. Saya kira-kira dek nganya nyeri aing mah Gunawan tuwa. Boa-boanya kompet daun ken kain jeng dasya muka. Nah, ting-ting-ting-ting-wan. Maka mangihan akang teh yang ngobrol sakedeng, wewan.
2: Datan nira tangan demam.
0: Datan nira tangan demam ewa pakulingan rana. Ya.

0: E așa, e gustirea mate?
1: Da.
0: O laxmana. O laxmana raina batararama.
1: O racapinugave.
0: Kumaha hidup?
1: Kau lapi keneraskan oko pikalan pati. Kalayan amanati gunawan tuang rayi.
0: Kumaha sina?
1: Sanes kuna naon wireh tetegawe ningali salira dugi kaki itu.
0: Tumah.
1: Wan tetega wireh nempo aing.
0: Nempo dulur anu geus teu mangrupa direwek monyet. Geug dihampura atuh ari kitu mawan.
1: Sok urang teraskeun ku pigelan pati.
0: Duh, bade titip we pun adi hideup.
1: Atur nuhun ku kaula diestokeun.
0: Mangga urang sami-sami ayeuna. Kitu ku pigelan pati.
1: Lah. Ah.
0: Aluh dulu itu monyet geus berak dewe kaing teh sarang.
2: Naon kamu ke gogondag segala?
0: Nepi ka kitu-kitu na eta nasib.
2: Ya bulan duh.
0: Awak geus teu mangrupa tapi sumanget juangna dulu. Satria nya ge buta teh mah euy.
2: Katenan akang.
0: Urang naon? Watir aing geuleuh.
2: Ningalina ge teu tega akang.
0: Tapi eta banyak eta monyet leutik. Waranianana luar biasa nu kajejeg mah. Wuluh. Cikalalacang eta dina awakna kumbakarna leuh. Bawa pamajikan oge aing, pamajikan aing milu ngagalacang leuh. Kumbakarna memang hebat anjeun. Paingan wanara loba nu pejet jeung loba nu paburantak da sakti mandraguna. Rasakeun. Urang kang bakal mutusaken siwara ganira kejaba pusaka kulat denan kumbakarna.

0: Bang, puting teringin aing hayang pangiheula. Ari kumbakarna anu disasar ti korona. Kulantaran ari kumbakarna teu daek cicing, sok jengke kaluhur milarian rayi nanyata Gunawan sakedapan. Hingga ieu salah sasaran pusaka Raden Laksmana. Kena pisan kana tak-takna anu palih katuhuh hingga pandangan Arya Kumbakarna sempal sapisan. Alah, naon deuleung ngajengak? Aya naon? Ngajengak kana tak-tak ilengeun aing ka mah ulu. Tubuh. Dulu itu lengan aing ukay-ukayan belah ditu. Ngadadahan ka aing. Gusti, jangakeun abdi kana kersa jeung pangawasana. Bisi-bisi dosa kaula baheula sok cocorokot. Muga-muga we ku jalan kieu kaula katebus. Dasyamuka aing teh teu asa disiksa ku batur dasyamuka. Asa disiksa ku anjeun we aing teh dasyamuka. Leungeun aing atawa bisi aing da puguh aing teu rumasa sok cocorokot bisi dosa indung bapa. Bisi dosa nini aki. Wong tua gawe wiwitan wong nom darma lakoni sing saha kolot anu yen kagorengan anak incu nu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan. Muga-muga Kangjeng Ibu, Kangjeng Rama, Nini, Aki bisi dosa salira sawios kaula anu nebusna. Salira mah Ibu Rama oge Nini Aki muga-muga sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah.
1: Amin.
0: Kula anu isi kipung dina jurang katunggaraan bilih dosa Ibu Rama. Nah, atuh mun dituntut kalau teh sakalikeun we Gusti Rama Laksmanawan hayang pangiheula akang teh.

0: Raden, mula panuhun eulah dituntut kitu hawa atos sida. Ya ati. Sembah kapihatur kaulanun.
1: Laksmana,
0: kaulanun pula.
1: Nah, pegawaian teh kitu patut. Maka dituntut leungeunna heula sagala.
0: Pangapunten sanes dihaja da anu di incer mah ti korona oge jajantungna.
1: Ulah sakali-kali deui pagawean mah deui kitu.
2: Jang.
1: Gusti Rama nyeukseukan. Si horeng nilainya ahna mah sarajan ka musuh aya we.
2: Oh, kantenna.
1: Di dieu dewek ngadunung teu salah ngadunungan dewek. Paingan hayang pindah ngadunungan teh ka dieu.

0: teringan hidup betitung tut kieu kaula. Penas ti kasayang tumamparan. Dasar kitu parantos kersana yang widi. Ieu panah nu salajengna memang anu disasar ti corona kena kana tak-tak anu palih kensa. Hingga sempal pananganana ieu aria kumbakarna. Naon ngajengak deui deui. Aloh, deuleuh aing leungeun duanana eueuh. Gusti nu Maha Agung milih dosa Ibu Rama Nini Aki.
1: Mau bisa ngenang.
0: Dasa muka teu asa ku deungeun-deungeun aing mah asa ku anjeun we dasa muka leungeun pileuleuyan. Moal bisa nguseup aing. Aduh, kumaha aing nangtung? Nya karasana mah ayeuna anggota badan teh geuning mangpaat kabeh oge. Gusti, meureun abdi keur cageurna keur aya leungeunan keneh teu eling teu bisa ngagunakeun ieu leungeun. Rumaos kaula teh sare wae di dunya teh. Wah. Duh, kumaha nangtung eueuh pertahanan deuleuy. Aduh. Nah, bet ditungtut kieu atuh hideup. Penas ti kersayang tumampara.
2: Iye nggih.
0: Panah Laksmana sadua-dua nyasar kana sampean ieu aria Kumbakarna atuh dua sampeanana samet palangkakan hingga lesot coplok wayana panah anu sakitu tarikna.
2: Iye nggih.
0: Ieu Kumbakarna ngagebruk lir baligo ngagulutuk sampean duanana teu aya panangan oge pon kitu deui. Aduh alah. Ngajengak palangkakan aing dulu itu suku belah ditu nukatuk nukensak dulu gusti eueuh syukuan. Aing teh beuki hees meureun teu bisa ngagunakeun lengkah keur hirup. Nun gusti rumaos abdi gede dosa nyangakeun kana kersana. Abdi mah teu ngaboga naon-naon, teu ngaboga naon-naon leungeun suku geus kagungan salira. Dayana upayana usikna malikna teu ngaboga-boga. Tapi inget aing-aing teh keur bajuang. Sanajan aing kaayaan geus kieu sumanget juang mah terus piraku we teu ngabunuh heula. Monyet anu keur ngagunuh ku aing dek digiles kabeneran rada mudun kayanya. Atuh ieu kumakarna ngagulutukeun diri hingga monyet seur anu dempak ngahiji jeung taneuh nu laleutik monyet nu gelede.
2: Laras
0: nyaeta digaleuy ku kumakarna. Wah.

0: Di dunia muarek matu.
1: Saban-saban robah mangsa gantiwan si ilang bulan kurunyung tahun. Sok mineng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteureureureure. Angin kadar ti pangeran nu bakal karasa jeung karanapan. Saperti anu karanapan ku Arya Kumbakarna ngaleosna ti jagat raya Pramudita dipapag ku kembang-kembang nu sareungit anu ragrag ti luhur hujan leutik ngaririncik. Dijajab ku pangdoa na menekung na Sri Rama oge Semar Badranaya. Atu mulus banglus gemleng katut salamet mulihna kajati mulang kalam asalna. Lako jitu munapuroda ngaliginjing te sanak te keluarga te solenang-solenang acan. Asal ti Allah mulang ka Allah. Sejarah nu nyarita dina perjuangan anak ieu Arya Kumbakarna dunya nyaksi lalampahan Arya Kumbakarna satria Alengka Dwirja anu ngabela negara jeung bangsa kembang tinetik sinubaran sari tutup lawang Sigotaka.

0: Alhamdulillah, ke para penggemar seni wayang golek, seni tradisi, sim kuring nembeng ngagelarkeun carios Kumbakarna gugur atau napi Kumbakarna lena dina Ramayana. Supados ieu kasenian tradisi wayang golek teh henteu luntur ku ibun teu laas ku kahujanan atana pitu luntur ku usum teu laas ku jaman, urang tetep kedah nginung ka waktu mi bapa ka jaman. Insyaallah dina VCD VCD anu salajengna sim kuring tangtos bade ngagelarkeun wayang-wayang anu alanyar saperti sakarieu oge tangtosna oge cariosna oge anu tangtos nyugemakeun pisan cag.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak?
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya minyak.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya minyak.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Ya.
1: Gaduh panyawa teh atau sabar alami Umi teh?
2: Salapan sasi. Nampen terang sate ayana teh ida ke ngawartosan.
1: Oh, ngawartosannya.
2: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
1: Laras, gitu. Laras. Panyawa teh kamari teh nanti?
2: Lambung.
1: Lambung sarang?
2: Rematik ya.
1: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha teh mi?
2: Panas ya, padaran teh panas ya. Tak
1: ada rantai panas angentenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras laras. Oh, pami rematik mah?
2: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
1: Lorong kujutan pangintenya.
2: Nya. Nanti asa gugah itu di na iya tak tadi nak di sebang tak.
1: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Orang jeta salapan sasi.
2: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
1: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya.
2: Nya.
1: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
2: raos weh
1: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dintennya setelah ayah cenanya
2: nya
1: lungi cenanya ke babu cenanya
2: nya kemanak meni edah teka raos teya
1: oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh lambung sareng remati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa iya pangin tunggu
2: teh tiasa malanan kalau iya teh singkusial iya teh rayap kan iya teh singkarenyun
1: mohon mohon
2: asa digerihan iya teh asa dicocogan gitu
1: laras. Tak sarang sering ngeliat iya, alhamdulillah nya.
2: Alhamdulillah ya nate.
1: Sabara kali sa dinten ngeliat
2: teta? Tilu kali kemari mah.
1: Mohon.
2: Iya teta. Mohon. Ayo namanya tetes meningan.
1: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat teta kemari?
2: Tilu genep tetes kini sa dintennya.
1: Oh.
2: Sekali ngeliat.
1: Genep tetes.
2: Genep tetes.
1: Tilu kali pangintennya?
2: Iya.
1: Tilu kali?
2: Tilu kali.
1: Oh berarti
2: mohon. Mohon. Sare.
1: Berarti 18 tetesnya sa dinten.
2: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
2: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, tung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, lumayan paling lah ya setahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Papuguna pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami kumaha mah asa muter pami eta teh pas janten ayeuna mah teu mung ayanya sakedik deui menten dan mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung ieu mah nu karos kusim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajeng anu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minta orangnya tadi insya Allah sehat doi.
0: Hatur nuhun bapak pidoati abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Amin. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha taku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
2: Karaosna dina dada rocok.
1: Di dada terada rocoknya.
2: Mohon.
1: Tos sabaraha lami buat tegadu panyawat teh?
2: 4 sasih.
1: 4 sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeuleut harita?
2: Alhamdulillah ai nuju ngeuleut landong propolis mah mohon di

0: Oh, kanu gaduh penyawat lambung sarang radang paru-paru.
1: Cobian
0: cobian we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Nah, tunggu nih Bu Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: neng ya di pasar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 21 RW 8 Kertabumi.
1: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
2: Tos sabotol kadua ayeuna.
1: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
2: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tah abi teh engawe ka dieu meser.
1: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
2: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
1: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
2: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
1: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
2: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enga damang gitu.
1: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
2: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apaporit abdi ge sehat gitu, alhamdulillah.
1: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Informasi Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Balai akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Balai Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
2: salami eta aya perobihan atawa tapi kumaha
3: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 jantan CF 4
2: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
3: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha alfaporis teh?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfaporis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: kabur ya.
5: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, amin, amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapa saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan kemana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes dicobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak?
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, jantan tami sehat, rezeki kita tami lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahih teh budak mina Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh raraosan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna Bu selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Leuweung Bata.
4: Leuweung Bata?
5: Leuweung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Ya. Yang kanan.
5: Yang ini jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
5: ketiga
4: botol bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu
5: iya.
4: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, nggak iya. Penanya perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: bu ya,
5: iya.
4: nggak mengada-ngada ya bu ya.
5: Enggak, kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Ah ini.
4: Ya. Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budamina Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo Alpha Propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obati dok nganggo nanaon deh ta acan
0: kumaha karawasna Bu selami pengobatan
1: asato ayah karawasna naon
0: ayona dilekenan nganggo naon Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun Ibu uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku Alpha Propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ini panasahan namina
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes ma ini teh tos sabaraha botol?
4: 6 sabotol. 6 setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper si tahu ke dokter teh saya harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
3: alih katuhu anu tos teu ningal kumaha
4: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
3: tos nganggo tes ma ini kumaha apa karaosna
4: sapanan terus nganggo tes ma ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh jadi nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
4: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jenah jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung kaparengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mese
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

0: 0813-8668-60.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi kasaksian ti pengguna Tesma Aini, Ibu saha namina Bu?
2: Hajah Anah Hasana.
1: Ibu alamat lengkapna di mana?
2: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
1: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
2: Tos 2 botol.
1: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
2: Kaosun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
1: Emang Ibu teh kunaon panyawat panon teh?
2: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
1: Aya katarak lain Ibu teh Ibu?
2: Aya saur dokter mah katarak saurna ge. Duana na.
1: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
2: Botol kahiji
1: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
2: Katilu, heeh. Supados sehat.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
2: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris cicoca transmeser Tesma Aini.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak tim mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh si lambungna teh mohon dicewet teh sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa dicewet.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka raosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan Kang ya bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Asol.
0: Di Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang
2: tuhun Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui
1: nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya

0: Tahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si bapak pada saat teh damang teh?
2: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
0: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sedekah lagi berarti Pak berobat gitu.
0: Iya wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
0: Teu ieu langsung.
1: Mohon.
0: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
0: Kitu jeung kitu wae.
1: Mengukur
0: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, gitu. Mohon.
0: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
0: Nya ayeuna mah alhamdulillah. Gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung, gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis.
1: Mohon.
0: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
0: Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
0: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam aya nama mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
0: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam tete kersa.
1: Wae. Iya.
2: Nama tos
1: tabuh
2: 8
1: ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
0: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Mohon. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu ta. Katangka eureun heula.
1: Oh.
0: Jadi teh pal wae
1: gitu. Kawitan mah.
0: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinta ge.
0: Eta mah gitu apa propolis mah. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
0: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
0: Nya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
0: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
0: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna
0: amin.
1: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
0: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, Tesma Aini, iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang
5: pakai
6: obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
6: Pak? Ke 4 hari.
5: 4 hari udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
5: iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tes main nih, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah robah banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Terima kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya. Persembahan 102.4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina

terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asap tiada lagi.
0: Dipancarwaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kembali ujian menimpa, menekan di jiwa.
0: Sahabat MK, sifat Hain adalah orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir secara batin. Dan sifat ini, sahabat MK, merupakan salah satu ciri golongan yang dijauhkan dari api neraka.
1: Hukumanmu di akhirat, di waktu.
0: Alhamdulillah, apa kabar Anda, sahabat MK, pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program Merjamun Kolbu pagi hari ini, di hari Ahad, di tanggal 9 Agustus 2026, atau juga telah memasuki hari yang ke-25 di bulan Safar 1448 Hijriah. Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk sama-sama kita mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga dipenuhi dengan kebaikan, menebar kebermanfaatan untuk sekeliling kita. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Bantulah hambamu dalam
0: insyaallah. Sahabat MK, pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Anda, Zaini Fauzi, kembali akan bersama hingga satu jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita menuntut ilmu, menyimak tausiah yang insyaallah pada pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar.
1: Gerun di hatiku.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi, baik Anda yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabosingkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo.
1: Berputus asa, siapakah
0: Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Litung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailof di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program manajemen kolbu ini, silakan Anda bisa dapat kirimkan profil radio Anda melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027.
1: Dosaku mengganti hukumanmu di akhirat.
0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kami juga dapat berinteraksi melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini, maupun juga menyampaikan doa-doa terbaik Anda melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: alangkah susah.
0: Sebelum kami menyapa Anda di pagi hari ini, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan terlebih dahulu informasi yang ingin kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Ya Allah Tuhanku, bantulah hambamu dalam
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Sahabat MG, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza,
1: bersihkan diri.
0: Ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak. Tepat di Gaza Utara, di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Gerun di hatiku.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darul Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan

0: Kami sapa Anda di pagi hari ini yang sudah menyambung siarkan kualitas ataupun juga melaporkan kualitas juga doa terbaiknya sebelum nanti kita terhubung dengan gurunda kita Kiai Haji Abdillah Hakim Nastiar di pagi hari ini. Kami sapa Anda sahabat MK, ada Ibu Citra dari Ciamis yang alhamdulillah radio terdengar sangat jernih, mencerang jelas sekali. Ibu Citra juga menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat, setiap pendengar dimanapun Anda berada, juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini. Semoga diberikan kesehatan selalu, dilimpahkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Bapak Ujang ya dari Cianjur menyampaikan juga dari Jamali Cianjur, ini suara MK terdengar bagus. Terima kasih Bapak Ujang. Kemudian ada Ibu Eti di Balai Endah yang juga menyampaikan interaksinya di pagi hari ini.
1: Syukurku bertambah.
0: Ada Mang Engkus Kusnadi ya, ini di Singaparna menyimak kajian manajemen kolbu pagi hari ini dari Singaparna. Salam sehat selalu buat seluruh pendengar MK dimanapun Anda berada. Ibu Is di Banjaran menyimak selalu manajemen kolbu pagi hari ini, laporan kualitas suaranya bersih dan baik. Salam buat seluruh guru-guru dan juga kru MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, semoga kita diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
1: Tenangkan qaharmu.
0: Ada Mama Agni dari Tasikmalaya yang juga alhamdulillah dari Tasik menyimak MKFM ini. Salam buat sahabat MK dimanapun berada. Kemudian ada Ibu Yanti dari Antapani yang alhamdulillah menyimak di pagi hari ini. Semoga kita semua sahabat MK diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin.

sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada. Kita telah terhubung dengan guru kita, Kyai Haji Abdul Hakim Astiar, di kesempatan pagi hari ini. Selamat menyimak sahabat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha baik, yang maha dekat, yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang menjadikan hati kami qalbun salim, ilmu yang membuat akhlak kami akhlakul karimah.
1: Nafsuku yang tidak melihat
2: selain Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman kami, ya Allah, ilmu yang membuat hati kami yakin padamu, ilmu yang bersihkan hati kami, ilmu yang menjadi jalan akhlak kami berubah, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, dan takdir kegiatan kami husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon padamu rizki yang baik, rizki yang menguatkan iman, rizki yang menambah amal kebaikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing kami dengan amal yang kau terima. Lindungi ya Allah pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak kau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang baik, maaf ya, ada kejadian yang seharusnya menambah iman dan amal soleh kita, yaitu tentang bagaimana bahaya tulisan. Kita mendengar Indonesia ini heboh oleh seorang yang wafat, yang sebelumnya sempat sakit, berobat, lalu 8 jam merasa belum ditangani, menulis curhat di sosial media, kemudian dikomentari oleh sebagian orang. Pasien tersebut wafat, innalillah wa inna ilaihi rajiun, mughfir lahu wa ampu wa afihi wa'fu anhu. Tapi kita dengar dampak dari komentar di medsos tersebut, tenaga medis, tenaga kesehatan dengan berbagai profesi terdampak dari tulisannya sendiri. Ada yang S2 kemudian diberhentikan, kedokteran menjadi spesialis ya. Ada yang bekerja kemudian diberhentikan juga. Ada yang ditangguhkan, ada yang ditegur. Cukup hanya beberapa patah kata untuk menjadi seorang dokter yang pada umumnya kita pahami, sekolahnya panjang, SD, SMP, SMA, kuliah, sarjana kedokteran, belum lagi yang spesialis, lama tapi hancur namanya, bahkan karirnya hanya dengan beberapa patah-patah yang ditulis, bukan diucapkan ya, karena memang lewat tulisan. Ini pelajaran berharga. Betapa dalam Islam berbicara, menulis atau berbuat itu menjadi sesuatu yang sangat diprioritaskan untuk dijaga. Sederhananya begini, orang yang tidak bisa menjaga lisan, kecenderungan akhlaknya tidak terjaga. Orang yang lisannya terjaga karena keimanan, karena tahu Allah Maha mendengar, malaikat mencatat, dan perkataan ini pasti ada balasannya, mesti akhlaknya lebih baik. Sehingga kalau kita bisa lihat permasalahan dalam keluarga, permasalahan di masjid, di lingkungan, di kantor, silahkan simak, pasti diawali dengan lisan. Benar? Sepatah dua patah kata bisa membuat suasana makan jadi tidak enak, padahal makanannya enak. Sepatah dua patah kata perjalanan jadi horor, padahal mobil bagus, AC dingin. Menjelang tidur cukup sepatah dua patah kata bisa tidak tidur. Hati-hati adik-adik. Islam sangat-sangat menekankan kemampuan menjaga lisan. Dalam Islam, pilihan bicara itu hanya dua. Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Di bawah itu adalah sia-sia dan perkataan maksiat. Kita sudah lihat dampak zaman sekarang ini, tangan sudah bisa mewakili lisan kita. Benar? Dulu hadisnya begini. Ketika ditanyakan siapakah seorang muslim yang baik, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu adalah yang muslim lainnya, hamba Allah lainnya, aman dari gangguan lisan dan tangannya. Dulu tangan ini mengisyaratkan perbuatan fisik. Lisan bisa menjangkau jauh, tangan terbatas. Tapi sekarang tangan dengan ketikannya juga jangkauannya jauh. Maka ini pelajaran berharga. Yang lebih sedih lagi, ternyata pendidikannya tinggi dan berjilbab. Semoga Allah mengampuni beliau-beliau ini dan memberikan kesempatan sisa umur lebih baik. Saya tidak menyebut personalnya ya, tapi seyogianya dengan pendidikan tinggi seorang dokter, harapan masyarakat tentu sudah jauh lebih berkualitas cara mengendalikan dirinya. Apalagi berjilbab. Bila berjilbab dengan iman, dengan keyakinan menutup aurat ini perintah Allah, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena malu kalau tidak pakai, bukan karena modis ingin kelihatan mode. Semoga yang naik motor itu bisa kuat iman. Jangan marah juga, kita tidak tahu siapa yang motor kebut-kebutan itu ya. Lebih baik kita doakan semoga segera ke masjid ya, dan motornya diganti dengan yang lebih bagus dan kemampuannya tidak membuat orang bergabung. Enak doa baik itu. Siapa dia? Lanjut. Soalnya gimana tadi, Pak? Harusnya, Pak, kalau orang berjilbab dengan panggilan iman, itu akan berdampak kepada akhlak. Tetapi misalkan orang berjilbab karena tren ikut-ikutan jilbab, karena merasa lebih cakep dengan jilbab, atau karena malu kalau tidak pakai jilbab, nah ini ada kemungkinan jilbabnya juga agak kurang dekat dengan syariat, lebih cocok dengan maunya saja, sehingga yang harusnya tertutup jadi kurang tertutup, atau jilbabnya diatur dia tetap mirip rambut dan sebagainya. Tapi dampak daripada penampilan ini harusnya akhlaknya baik dan tercermin dari lisan dan tulis. Sekali lagi kita doakan semoga yang sempat tergelincir ini oleh Allah diberikan taufik, karena sudah minta maaf ya. Sudahlah, kita tidak usah sibuk memiliki sikap yang sama. Dulu ngomong, sekarang minta maaf. Dicemooh, yang pencemoohnya nanti juga akan dapat. Saya juga melihat bagaimana permintaan maaf itu dicemooh. Nah, yang mencemooh itu tidak beda dengan beliau sebelumnya, ya kan? Nanti akan dapat juga dari hasil cemoohan. Apa yang terpenting? Yang terpenting kita jadi yakin bahwa sepatah dua patah kata itu harus sangat kita jaga. Kalau Bapak Ibu ingin tahu siapa yang bertakwa itu di antara cirinya adalah hati-hati. Seperti berjalan di sekitar onak dan duri. Setiap langkah diperhitungkan, jangan sampai menginjak duri. Setiap langkah dipertimbangkan. Maka siyogianya begitu. Ada perlu bicara, ada ingin bicara, ada nafsu ketika bicara. Kalau perlu bicara, bicara. Karena kalau tidak bicara jadi masalah. Jangan karena niat jaga lisan ditanya, Bapak siapa namanya? Nah ini masalah. Ada yang perlu kita jelaskan, ada yang perlu kita sampaikan. Karena kalau tidak disampaikan jadi masalah. Tapi kalau ingin tidak bicara juga tidak apa-apa. Kalau ilustrasi makanan, coba durian perlu atau ingin?
3: Ingin.
2: Jawab hadirin, ini perlu nih jawabannya. Perlu atau ingin? Kalau tidak makan durian tidak apa-apa berarti ingin. Kalau obat yang harus kita makan tidak dimakan kita jadi masalah, itu perlu. Nah, jadi bolehkah ingin bicara untuk menghibur di rumah? Katakanlah ngobrol dengan istri, gimana ah kalau saya diam terus dan di pesantren ada yang komplain. Jadi mereka baru nikah, suaminya dari pagi pergi ke kantor, pulang sore, pulang ke rumah latihan jaga lisan. Jadi kata istrinya kapan ngomongnya? Seharian tidak ada, pas pulang diam terus. Ini salah hadirin. Bicaralah. Ceramah ini tidak mengharuskan kita jadi diam sepanjang waktu. Tapi bicaranya dengan tiga syarat. Satu, apa niatnya? Jangan asal bunyi. sebaik-baik niat, ya Allah, saya niat bicara, semoga Engkau ridho, semoga jadi amal soleh. Bicara, yang kedua, isinya, kontennya, benar atau tidak. Jangan harap, jangan sesuatu yang ragu, baik ilmu maupun informasi, harus benar. Kalau tidak, jadi dusta. Yang ketiga, dampaknya apa? Karena setiap bicara itu ada dampak. Jadi pahala, jadi dosa, orang jadi bahagia, atau orang jadi sengsara, orang jadi senang atau tersinggung, kita harus pikirkan dari awal. Karena tidak hanya niat, tidak hanya isi, tapi cara penyampaian, nada penyampaian, raut muka, postur kita, itu juga bicara. Bu, Ibu, Ibu mau dikasih uang 1 miliar oleh suami? Kalau mau, mau. Kalau tidak, tidak, Bu. Ini Allah Maha Mendengar, siapa tuh diijabkan.
3: Nah.
2: Tapi uangnya dilemparkan ke wajah Ibu. Ini cara ya, uangnya sih banyak. Mau tidak? Tetap mau. 1 miliar, Bu. Mau. Tapi uangnya dalam bentuk uang logam. Nah, ini dicatat loh. Nah, astagfirullahaladzim. Semoga uang kertasnya, Bu, ya. Dan disampaikannya baik-baik. Perkataan baik, tapi disampaikan dengan raut muka dan nada, serta sikap yang tidak baik, bisa luka. Baca Quran. Baca Quran itu bagus. Tapi nadanya, wajahnya, itu bisa melukai itu. Nah, Bapak Ibu, jadi selalu kalau mau bicara, niat saya apa, isinya benar atau tidak, dampaknya apa. Karena tidak setiap perkataan punya waktu yang pas. Ini serius, hadir. Nah, biasanya orang yang nafsu itu beda lagi. Dia di atas ingin sudah tidak memperhitungkan resiko. Pengen ngomong, ngomong saja. Pengen nulis, nulis saja. Karena nafsu itu akalnya pendek. Orang yang berbicara karena nafsu, dia tidak peduli apapun kecuali ingin menguntahkan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan. Pasti rugi. Ini hal yang sangat penting. Baik, tadi mendapat sebuah tulisan. Semoga Allah memuliakan yang menulis dan yang mengirimkan tulisan di ini. Sederhananya begini, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memerlukan 23 tahun. Dari jahiliyah menjadi berubah peradaban. Bilal radhiyallahu anhu dari seorang budak yang tidak dikenal, yang benar-benar dihinakan, menjadi mulia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pernah menjadi hina karena mengubur anak. Yang saya dengar begitu. Bagaimana perubahan orang dari hina menjadi mulia dalam tempo yang sangat singkat, 23 tahun. Dengan jumlah yang tidak banyak. Kita hampir 2 miliar umat Islam, perubahannya mana? Ah, katanya begini, tulisan itu bagus sekali. Karena kita sering, bagi yang berinteraksi dengan Quran, hanya baru sampai kepada senang membaca, bahkan senang untuk diketahui orang kita bisa baca Quran, menghafal, itu semua bagus, Pak. Dan kita senang dengan pahalanya, kita senang dengan ganjaran yang melimpah, tetapi kita belum mengukur sampai berapa banyak perubahan akhlak kita karena Al-Quran. Sehingga tidak usah heran, ada yang baca Qurannya banyak, tapi tetap emosional. Marah-marah, diam, saya lagi baca Quran. Begitulah, maaf ya. Atau selesai baca setoran, ya ayyuhan ladina amanustanibu katsiran minan dzanni inna ba'da dzanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum an yakuna nahma akhihi maitan faqanitumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bagaimana Ustaz? Bacaan Allah, oh, ibu sudah hafal, bagus. Alhamdulillah Ustaz, gak kayak tetangga saya yang malas. Padahal baru aja membaca, wahai orang yang beriman, jangan jauhi prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Menurut Ustaz, itu tetangga saya ini orangnya benar tidak? Wala tajassasu, jangan ngorek-ngorek. Jadi masalah kita, walaupun kita sholat, berinteraksi dengan Quran, sepertinya kita belum punya semangat untuk terbimbing dengan Al-Quran. Saya bacakan sekarang satu ayat saja. Ini juga terbatas pemahamannya. Coba begini, Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qawmun min qawmin asa ayyakunu khairun minhum. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, janganlah mengejek, mengolok-olok, merendahkan satu kaum, karena boleh jadi yang diejek, yang diolok-olok itu lebih baik dan yang mengolok-olok. Coba ini, ini belum seluruh ayatnya, sepenggalan ini saja kalau kita amalkan tidak ada tulisan itu. Mengejek, mengolok-olok, kalau kamu pengen cepat masuk ruangan, ruang jenazah aja. Aduh, kalau pengen cepat ditangani, ini silet itu nabinya, supaya ini kan luar biasa, betul tidak? Semoga Allah mengampuni. Tetap kita harus berharap baik, ya. Jangan sampai pelajaran ini membuat kita jadi sama. Kita juga mengolok-olok. Halo? Hati-hati ini hadirin, karena saya juga lihat ketika yang bersangkutan minta maaf, ada juga yang mengolok-olok orang minta maaf. Padahal boleh jadi dengan minta maaf, tobat, orang sudah berubah. Nah sekarang pindah dosanya kepada yang mengolok-olok orang yang tobat. Jadi sejenis, hanya beda waktu. Ini mikir apa? Udah ya, tulisnya. Hati-hati. Jadi, jangan mengejek, mengolok-olok. Dari mana datangnya suka mengejek? Dari sombong. Merasa lebih. Ujub, oh sombong datang dari ujub. Anak khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Kemudian merendahkan, keluarlah mengejek, mengolok-olok, apakah fisik, apakah pendidikan, apakah perilaku, mengejek, terlarang dalam Islam. Ingat di sana, boleh jadi yang diejek itu lebih baik dari yang mengejek. Orang yang mengejek cenderung kepada casing, sedangkan Allah menilai seseorang apapun yang ada di lubuk hati, Allah menilai. Bukan hanya luar. Innallaha, sesungguhnya Allah la yang juru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yang juru ila kulubikum wa amalikum,
3: sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Nah, yang tukang ngejek, mesti dia ngejeknya itu hanya kepada casing, luar. Padahal Allah mengetahui orang tersebut sampai ke lubuk hati. Makanya orang-orang sombong itu cenderung mengejek, cenderung merendahkan, mengolok-olok. Sombong itu awalnya. Tahu orang yang sombong posisinya seperti apa di sisi Allah? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang di dalam hatinya ada sombong walau sebesar zarrah. Jadi kesombongan kita itu benar-benar jadi bencana bagi kita. Tahu siapa yang duluan sombong paling apes? Iblis. Iblis duluan kenal ke Allah. Iblis duluan taat kepada Allah sebelum diciptakan Adam. Lalu Allah berkehendak menciptakan makhluk bernama Adam, Nabi Adam. Lalu Iblis ketika disuruh sujud, sujud ini bukan sujud penghambaan, tapi sujud penghormatan. Karena sujud penghambaan hanya kepada Allah. Iblis tidak mau, apa wastakbar. Iblis enggan dan takabur. Apa yang menyebabkan Iblis seperti ini? Karena dia ujung anak khairungin hu, saya lebih baik dari dia. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Lalu Iblis jadi membangkang, keluarlah kata-kata yang merendah. Hati-hati hadirin, kita ini dihormati orang lain bukan karena kita sudah mulia. Kita dihormati orang lain itu karena dua sebabnya. Jadi kalau ini kan di BSD ini banyak yang diuji oleh Allah, dikasih dunia, rumah bagus, mobil bagus, jabatan. Begitulah dua yang menyebabkan kita masih dihormati orang lain. Satu, Allah memberi kita casing. Sekarang sebagian casingnya sudah berbeda, ya. Dulu casingnya nggak gini-gini amat. Ada waktunya casing ini oleh Allah diambil. Dua, kenapa orang menghormat kita? Karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan kita. Itu. Dibuka sedikit saja, borbong. Benar tidak? Dibuka sedikit saja, sedikit loh. Yang diborgol itu sedikit, dibukanya. Kalau dibuka semua, gak cukup borgol. Ya. Yang ngeborgol juga, kalau dibuka, pakai sendiri itu borgol. Penjara kita, Pak. Bisa gak muat. Karena yang memenjarakannya juga bisa ikut masuk. Kalau dibuka. Termasuk kita nih. Kenapa Al-Agim diundang ke sini dan Bapak Ibu mau dengar? Sama juga Pak, dua itu penyebabnya. Karena Allah ngasih casing, casing saya ini ujiannya adalah disebut penceramah lah apalah gitu ya, kiai atau apalah. Casing itu Pak, ujian. Dan yang kedua, karena Allah menutupi aib, dosa, kekurangan, kesalahan orang ini. Kalau saya dibuka, yakin gak ada yang undang, yakin gak ada yang dengar. Makanya kalau ada orang yang tidak menghormati kita, emang tidak layak dihormati. Kalau ada orang yang menghina kita, dengar ini ya, kalau ada orang yang menghina kita, kita harus syukur. Tahu kenapa? Karena bukan kita yang menghina orang, dan syukur karena penghinaan orang kepada kita jauh lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Dengan orang-orang yang menghina kita, gak ada apa-apanya dibanding kebusukan, aib, dosa yang ditutupi oleh Allah. Nah, orang sombong, dia gak menyadari. Lalu tampaklah kesombongan itu dari kata-kata yang merendahkan. Bapak, kalau bapak atasan, ini maaf ya, mungkin di sini banyak pejabat atau mantan, kelihatan sekarang sudah mulai mantan ya. Karena manggung itu tidak lama, Pak. Kalau bapak tidak pensiun ya, orang enak lihat bapak di kantor. Jabatan.

pejabat siapapun, kotak ini langsung tanpa meredakan ya, banyak karena tahu bahwa semuanya ini pasti udahan gitu. Nggak ada pejabat langsung, nggak ada apa, pasti berakhir jabatan. Apakah berakhir dengan pensiun, dengan diturunkan, atau berakhir dengan kematian? Masih ingat Mbak Eli, Elizabeth, ibunya Mas Charles di Inggris, berakhir juga. Raja Inggris, namanya keren, raja, ya kan? Tapi kelihatannya tua ya. Kalau hebat, jangan tua, enggak bisa Pak, enggak bisa. Pasti tua, melemah, tidak berdaya, banyak penyakit, mati. Nah yang ketiga, kalau lihat orang punya jabatan, satu pasti berakhir, dua pasti meninggal, tiga pasti diadili di akhirat nanti. Jadi bagaimana bisa kagum ya? Wah ini punya jabatan ini, maaflah katakanlah ini. Gak berani saya ngomong yang bisa ada di sini. Ini punya jabatan ini gak lama, ini pasti mati. Ini punya jabatan ini pasti diadili di akhirat nanti. Enggak bisa enggak. Setiap tanda tangan dihisab. Setiap keputusan dihisab. Allah Maha Adil. Berbahagialah bapak-bapak ya, yang sudah berakhir jabatannya. Karena peluang sombongnya lebih besar. Ketika diundang di LP Sukamiskin, nah, banyak tuh ketemu dengan yang undang-undang dulu. Gimana Pak di sini? Sini Mas, sholat kejahatan. Pak Gajud, selalu dikawal. Susah sombongnya, nak. Sombong sama siapa? Mau maksiat lebih tercegah. Bagi yang memanfaatkan episode di penjara, apakah ditangkap dan di penjara itu langsung jadi hina? Oh, belum tentu. Mungkin saudara kita yang ditangkap di penjara di LP Sukamiskin atau LP lain itu adalah karunia Allah besar dibanding dia tidak ditangkap. Besar kemungkinan juga doa yang ditangkap itu doa orang tua. Hah? Apa orang tua mendoakan anaknya di penjara? Bukan. Orang tua mendoakan anaknya supaya soleh. Solehah. Selamat dunia akhirat. Ketika punya jabatan, dia gak soleh. Di penjara baru soleh. Kenapa jadi tegang begini? Jadi saya harus doa apa nih? Doa kita soleh ya. Tapi ada juga yang di penjara makin error ya. Ada. Kita jangan pernah merendahkan orang di penjara. Karena siapa tahu penjara itu tempat beliau jadi dekat dengan Allah. Tempat beliau jadi khusyuk sholatnya, kita gak usah. Tempat beliau jadi susah maksiat. Karena tidak punya peluang dan jadi tidak ingin. Tidak adalah bagi kita merendahkan siapapun, benar? Karena kita tidak tahu, makanya disebutkan di sana, jangan merendahkan, mencemooh, karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Yang direndahkan itu dalam pandangan Allah lebih baik. Mungkin tahajudnya lebih khusyuk. Mungkin tiap sepertiga malam terakhir, tobatnya itu benar-benar tobat yang asli. Mungkin lebih berbakti kepada orang tua daripada kita. Tapi dia bacaannya terbata-bata. Mungkin terbata-bata membacanya, tapi mengamalkannya. Dia tidak pemarah. Karena tahu ayat tentang takwa itu menahan marah. Dia pemaaf karena tahu ayat tentang memaafkan. Dia tidak hafal ayatnya. Dia bacanya terbata-bata. Tapi dia mengamalkan. Coba.
Atau mungkin dia

sangat ikhlas. Kalau berbuat sesuatu tidak ada ingin penilaian orang. Lah kita baca Qurannya juga untuk dinilai orang. Makanya stoplah mulai saat ini mengejek, mengolok-olok, mencemooh orang lain. Jangan merasa lebih dari orang lain. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kita ingin jadi orang tawadu, rendah hati, janganlah keluar dari rumah melihat muslim lain kecuali dengan prasangka orang tersebut lebih baik daripada kita. Jadi bapak-bapak yang sudah senior, lihat yang muda-muda, ya gini, berprasangkalah mereka lebih baik dari kita karena dosanya lebih sedikit. Tapi ada juga bapak-bapak yang ngomong, ya sedikit tiba paten. Jadi bapak kalau lihat yang muda-muda ini, oh ini dosanya lebih sedikit daripada saya. Nah yang muda lihat yang tua, nah ini dia. Ya. Berarti apa? Amalnya lebih banyak. Sujudnya lebih banyak. Ramadannya lebih banyak. Ramadan itu dahsyat loh Pak. Kalau orang lewat Ramadan itu bisa ampunannya tiada bertepi, pahalanya melimpah ruah. Makin banyak melewati Ramadan makin bersih. Apalagi kalau Ramadannya dapat kelayakan Ramadan. Kita menghina seseorang, ini Ramadannya sudah lama. Mungkin sedekahnya lebih dari kita. Nolong orangnya lebih banyak. Makanya lihat yang tua-tua itu, lihat amalnya lebih banyak. Gimana lihat orang yang tergelincir? Boleh jadi tergelincir ini perlindungan dari Allah supaya dia bisa tobat. Berapa banyak yang asalnya bergelimang dosa, kemudian tergelincir, lalu taubatnya lebih sungguh-sungguh dari taubat itu. Apa bapak pikir para sahabat semuanya soleh dari awalnya? Enggak. Bagaimana kisah sahabat-sahabat yang asalnya mengkhianati Allah? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, panglima musuh. Perang Uhud membantai. Tapi akhirnya jadi panglima Islam yang bersyafaat. Makanya jangan suka mengfonis seseorang. Kita tidak tahu akhir ayatnya seperti apa. Betul? Dan kita juga tidak tahu akhir ayat kita seperti apa. Bu. Ibu. Ini nada merendahkan. Jangan meremehkan pembantu. Karena ibu dengan pembantu itu sama. Sama-sama apa? Sama-sama wanita lagi. Sama-sama ciptaan Allah. Cuma karena Allah saja menguji. Yang satu diuji jadi majikan, yang satu diuji jadi pembantu. Kalau ditukar lahirnya ya, antara pembantu dengan ibu, nah ibu lagi ngepel sekarang. Iya Pak, beneran apa? Karena ada ibu-ibu yang marah sama Bibi, kamu ini gimana sih? Pakai dong otaknya, pakai dong matanya. Ini ciri-ciri sombong ya. Di mana mata kamu? Tuh kan, langsung ya jadi gak bisa lihat mata. Dasar kamu ini orang kampung. Si Bibi bergumam di hatinya. Kami kampung kita seenteng begitu. Hanya beda ujiannya. Tapi cerita ini ada, jangan ditiru ya, ini sebuah cerita. Suami istri, suaminya bos, beli bensin. Nah, istrinya ngobrol dengan yang bagian ngisi pom, ngisi bensin. Kelihatan seperti kenal baik nih.
istri dengan petugas pom bensin. Suaminya nanya, siapa temanmu? Cuman, aku dulu SMA.

Demikian sahabat MK dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen Kolbu pagi hari ini, telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah disampaikan, dan mari kita senantiasa mendoakan gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar bersama keluarga ini semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan sampaikan kembali informasi di pagi hari ini. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Mengganti hukumanmu. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak. Rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Didih jiwaku ini. Sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa mengunjungi wakafdt.or.id atau menghubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: akan siksamu.
1: Terima kasih untuk Anda sahabat MP dan pendengar dimanapun Anda berada yang sudah menyampaikan kualitas siaran manajemen kolbu di pagi hari ini. Kami kembali menyapa Anda, ada Ibu Yanti dari Bantul yang alhamdulillah ini juga menyimak manajemen kolbu di pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Nur Aisyah dari Cianjur ya, juga menyampaikan doa terbaiknya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Dipalih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jeung damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina kuaha ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpare posna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selamung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: engga sami-sami bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palih mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu iya, panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos eueut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol teu gaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamnanya nutadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, mohon tina Radio Peace FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Araya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh timanten?
3: Tikirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis ti mantan Bapak.
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol tah aya perobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis seperti ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Iye raoseunna intina malah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Nya katinggal nama sehat, alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe sep seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dijunta?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan, teras dan kirang raos, teras ieu gitu, mangalah ngonsumsi ieu karos ku abi, nah rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Di sabaraha botol, Pak, damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis simkuring ge, alhamdulillah tos saeb 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas, kadang-kadang kapotek gitu, tapi

0: itu, kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu. Jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
1: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.